0: Tujudina keayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkan rizkina. Dinten ayeuna bahdami sejang haturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan paranto seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandungan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kabeh ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis supado sehat deui tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Spesialis anti penyakit kronis, ya alpa propolis. Khasiatnya berlapis-lapis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka-10. Wilujeng ngadangukeun sora.

0: Waduh, kurang ajar si lengser teh. Dengan nyaukeun kana keur bingung. Awas ya, mun keur salse ditanya ku aing. Kitu ceuk hatena ngagremet amek ka pamandeng ser harita teh. Atuh sajabat ti kitu nangtungna oge asa teu napak. Era ku Kangjeng Raja, era ku Paramenak, era ku diri pribadi. Tapi najan sakumaha era na oge teu bisa majar kumaha da puguh kasieun anu datang tina diri na pribadi. Eta leuwih kuat deui. Mangaruhan kana diri na nimbuleukeun sangkaan lain-lain.
1: Aduh, kumaha ari aingnya?
0: Naek deui kana rangon, mustahil. Da pasti raja bakal bendu, penggawa bakal nyacampah ka diri aing. Ari kebat kana rungkun. Waduh, banget ku sieun aing teh. Kumaha mun siluman geus ranghap rek ngarekep ka aing?
1: Bu.
0: Cilaka kaduhung sasangupanan ieu mah yeuh. Kitu ceuk hate temenggung beki bingung. Leng temenggung muter uteuk. Neangan akal pikeun ngungkulan eta pasualan nya akhirna bubuhan tarah ti bapa teureuh ti indung. Temenggung teh istuning calakan, matak dipercaya jadi bebenteng raja oge kolebat meunang akal nyeh seuri leutik.
1: Aduh, bener. Aing mangi akal. Aing ulah wibirang, tapi parentah ti raja kudu dicumponan. Keun siahlah pokona mah.
0: Geus ngomong kitu dina hatena temenggung wira malik ka palebah rangon. Terus tangah meusan dipapag ku omongan paman lengser anu semu nyiniran jeung ngahina.
2: Nah, geuningan, juragan temenggung parantos mulih milarian orok. Kumaha hasilna, Gan? Orok teh kapenak atawa henteu? Ieu Kangjeng Raja, parantos teh sabar palagra uninga ieu teh.
1: Jempe lengser, jempe lengser.
0: Temenggung wira amek da eta di Banyolan wae beungeut da rada bareureum harita teh.
2: Nah, atuh make malik deui atuh, Gan. Aya naon ieu teh? Aya naon, Gan?
0: Mamang lengser nyerengeh seuri panona melongkat temenggung wira.
1: Tong lo babacot, turun sia. Ka dieu buru-buru, lengser. Ka dieu sia buru-buru.
0: Temenggung wira gugupay bari bolotot, tapi paman lengser teu gedag gaanginan henteu ungut kalinuan, tetep taken teriuk-riuk.
2: Nah, bade naon make kedah lungsur juragan?
1: Tong lo omong, hayo turun.
2: Semohon. Pada naon pangna mamang kedah lungsur.
0: Paman lengser kelah beki resep ngeureuyan temenggung wira.
1: Pokona mah turun weh ka dieu. Kami aya perlu yeuh. Nah, loba ting tatanya selain dia lengser, sok buru-buru turun.
0: Temenggung wira beki ambek tapi teu bisa leuwih ti kitu.
2: Ah, nah laras anak manusia putra saha eta teh juragan? Kuteganya eta micen orok ka leuweung. Aduh,
0: lengser kalah kabeki ngahajakeun hayang nguji kana wawanen temenggung. Atunya puguh hati temenggung maninga genuk sagede peureup amek ka paman lengser tapi teu wani nyarekan. Kalah pok ngomong deui bari gugupay.
1: Yeuh, ceuk kami turun-turun.
2: Nah, loba teuing omong, hayo turun ka ulah aya perlu ye teh. Parantos ditinggalian ku juragan eta teh si orok teh pamaget atawa napi istri orok teh ieu teh. Juragan temenggung mun lalaki pasti kasep, mun awewe pasti gelis.
0: Paman lengser anger ngomong sorangan di luhur langon harita teh can ngagugu kana pamenta temenggung. Atuh puguh we temenggung teh beki amek ngan edas teu wani kedal. Amek nyedek tanaga midek akhirna ngahuleng bari ngahegak panon molotot huntuk kekerot. Temenggung sadar yen paman lengser teh pudah ngaheureuyan batur. Teu pilih bulu manehna mah kamenak gede kamenak leutik ge sarua bae teu aya kasieun teu aya kaera letahna seukeut pikiranana caang. Saenyana temenggung sorangan resep kana sifat lengser kitu teh. Sabab sakapeung mah omonganana sok lucu bisa ngahibur ngabeberah nu keur susah ngantara make tedeng aling-aling mamang lengser masa kapeng masok moyokan beakarap nyiniran dikira-kira. Tapi ayeuna nu jadi bahan ulu conteh diri Tumenggung sorangan. Atau puguh jadi keheul ngan tewani nanaon iwal tinga huleng bari jeung bingung. Bingung ku dua ku tilu, bingung ku pancen ti raja, bingung ku paman lengser bisi tedaikeun turun. Ari paman lengser pok deui ngomong.
2: Ah, oh, kieu rupina mah juragan Tumenggung teh ngaraos cangcayanya, ngaraos teu percayanya, ngaraos hariwangnya. Bisi lain sora orok, bisi lain orok sa orok-orokna, lain sora sa sora-sorana. Bisi judik nyidiburi, bisi setan minah rupa. Siduman niat jahat, judik nunipu diri. Itu lain juragan dede.
0: Jeli Tumenggung asa disebit manehna rumasa eusi hatena kateguh ku paman lengser. Da nya pisan atuh Tumenggung teh ragu-ragu sok sieun nyampeurkeun curig. Dabongan eueuh alesan orok saha anu aya di jero rungkun teh atuh reta di alas tutupan. Mun lain anak siluman. Anak naon deui atuh? Tumenggung teu wani nempas ukur neureuyan ciduh bari molotot. Pok deui paman lengser ngomong diselang ku seuri ngahehe.
2: Apan geus jelas, apan geus sidik orok teh ayana dina rungkun Tumenggung kang anggung-anggung. Tapi naha teu diteang, naha juragan teu kersa marios, kunaon teu wantu nyusul? Sieun atuh nepi lingsem, atuh nepi isin, atuh nepi paur, hah? Kunaon kalah ngangahuleng? Nah kalah kanyalukan pun emang. Eta kalah ka Cingogo. Waduh, eta Cingogo maknya eta. Kalah ka kumis baplang, kumis gede, segede pager kabupaten. Kali eta kumis bilih ngulapes. Waduh, eta kumis jabrigna leuwih ti galengan sawah anu candi eta candi tamping. Eta kumis anu jalatreng teh jadi leuleus geuning kitu ngaroyom kana gado kawas rukut kahujanan. Aduh eta kumis baprang jadi cokrom lucu lucu ningalina oge komaha Kang Anggung komaha yeuh teh. Alah eta Kang Anggung nepi ka kitu awak gede jangkung kumis baprang aduh beungeut bosongot. Asa jiga naon eternya meniki dua tiri mah kada ka Cingogo.
0: Dar para ponggawa gumujeng para mantri pating cakakak muji kana wawanen paman lengser anu wanian ngece ka Tumenggung. Tumenggung wira anu kasohor memang budi amprotan jeung gede amek atuh puguh we. Tumenggung teh samar pola samar rampa rampang reumpeung teu puguh cabak. Eta Tumenggung huntuna kakerot nahan amarah hate panas celina asa disebit amek ka paman lengser tapi teu bisaeun kedal. Atuluk Tumenggung tungkul terus tangah deui renghap renghap narik napas jero rek nyarekan deui teu wani bisi malikna leuwih peureus. Nyaharita Kangjeng Raja imut ngagelenyu ari ras ka omongan paman lengser. Mun nya kumis baprang nu tadina nunjuk langit jadi ngulapes nunjuk ti kotok. Mata khawatir ka Tumenggung wira urut gagah sembada jadi moyong kod wiwirang di kolong catang. Maklum Kangjeng Raja wijaksana atuh baraya tiasa naguh kana naon-naon anu keur kaalaman ku Tumenggung wira. Nya akhirna ngareret ka paman lengser pok ngandika.
1: Duh paman lengser.
2: Sesemohon kumaha Kangjeng Raja?
1: Ulah loba sempal kabiguyon. Buru-buru turun bisi Tumenggung wira bener-bener butuh ku bantuan paman.
2: Aduh tawuh timalan gusti. Pun mang sejak turun nepangan juragan Tumenggung. Amit mungkur kaulanun.
0: Temal paman lengser bari cedok nyembah. Tewanian baha ka Kangjeng Raja mah. Tapi memeh turun tina ranggon masih keneh ngomong pokna teh.
2: Aduh hah alah hanya kal kumis pun mang perantos bodas loba ting nedak uyah kahirupan. Hehehe alah
1: Tekudu lo bacatur paman. Buru-buru turun ke ditu.
2: Dawuh timalan gusti. Cuma gak simkuring pada lungsur di kahyangan.
1: Duh, nah paman.
0: Cedok paman lengser nyemah deui kakang jeng raja. Ari pada pangagung nagara ukur ting serenge sawareh ngareret katu menggung wira. Ari paman lengser turun lalaunan. Cedok, karena tanah. Memeh ngomong seri nyerengeh panona melong katu menggung wira.
2: Hehehehehehe,
1: seri siyaah. Nalaun teh, long lamun alus mas seri teh.
0: Temenggung wira ngomong balik ke kerot. Panona molotot ka paman lengser tina awahingku amek. Tapi paman lengser teu loba ngomong. Jeng temalire kana sikap temenggung. Tesien tegimir jika nate.
2: Aduh, meningge seri juragan. Daripada cerik matu, komo didinya mah. Kabayang temenggung kumisna gede, kelaka mewek. Ah, aduh naon haratina.
1: Kaneng siareng ser. Ah, temenggung molotot harita teh. Sabenerna leungeuna karetek hayang nampiling ka Mamang Lengser tapi teu wanieun. Cep Mamang Lengser jempe teu wanieun ngomong deui harita teh. Terus harita teh leumbang lalaunan, miheulaan temenggung nguru kana rungkun anu disangkana aya orok tea. Harita sora orok kadengek keneh. Ceuri kawas tadi maning geus leles-lesan hayang ngenyusu meureunan.
2: Ayo atuh, urang jeung kuring lah kana rungkunna.
1: Nya hayu lah, kuna mah.
0: Barang geus deket ka parbah rungkun, reg paman lengser eureun, temenggung ge ngarandeg tukangeunanna. Ulak cangkeng bangun gagah, teu sieun ayeuna mah daduaan, pok paman lengser ngagero.
2: Hai, woi,
1: kaneng atuh lah, pang tarik-tarik teuing, karege orok atuh.
2: Woi, sakadang orok. Orok, orok, orok, orok, orok. Wai.
1: Ganeng.
2: Sakadang orok.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
5: Mohon.
4: Teh Siti itu mana linggit teh?
5: Di Cihideung.
4: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
5: Mekarmukti.
4: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyahan ka dieu teh?
5: Dua katilu ayeuna.
4: Dua katilu ayeunanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
5: Sok cangkul.
4: Mohon.
5: Leuleus riyeut.
4: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
5: check up teh.
4: Mohon.
5: Kelenjar getah bening.
4: Kelenjar getah bening.
5: Asam lambung.
4: Teras.
5: Teras deui.
4: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
5: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
4: Mun saya mohon.
5: Ieu naon teh perih ieu teh?
4: Patuangan teh.
5: Benjolan pan ieu seueurnya.
4: Sabar hiji benjolan teh teh?
5: Namana mah hiji kawit nama.
4: Mohon.
5: Seueuran jantung tujuh.
4: Tah ayeuna kan.
5: Ayeuna mah.
4: Kumaha teh ayeuna?
5: Alhamdulillah kitu, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Tos aya karaosna.
4: Tos aya karaosna nya.
5: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
4: Teu nyeri enak nya.
5: Mohon. Alhamdulillah.
4: Tos sabaraha lami gaduh panyawa teh?
5: 2012
4: ini 2020 berarti 10 usumnya.
5: Iya,
4: tos lami. Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
5: Alhamdulillah aya karosna gitu.
4: Mohon.
5: Seueur anu karosna gitu. Soca eno bengras ningali teh alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
5: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
4: Aya namana.
5: Seueur we pang anu karosna
4: eno. Alhamdulillah.
5: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kantun salit deui.
4: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
5: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
4: Mohon leres. Aya kesandet teh ka ngomitra undang supados sehat sapertos teteh kieu teh.
5: Upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi.
4: Cobian pangitunya.
5: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah sareatna ieu.
4: Aya karaosna nya. Oh. Sehat salamina teh nya.
5: Mudah-mudahan ya. Nyuwunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong, sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya.
4: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teteh nya. Mohon mangga.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: NPEN
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah. Dua kali ini
8: ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair
8: ini. Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
9: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
8: 20 hari. 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes ya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
11: 102,4 FM
12: Radio Peace Ciamis.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: kalau dia orok atuh.
1: Wey, sakadang orok. Orok. Wey,
0: Ganeng.
1: Sakadang orok.
0: Itu pokna bari dangah bangun gagah. Montong kamana baik ngomong teh. Mualnya ka orok disebut sakadang. Sakadang akhir satu dulu ya teh.
2: Tek tumenggung wira bari molotot. Sorot matana tetap cecep ke paman lengser.
1: Agan suragan mah orok soteh cek sorakna. Da buktina mah can puguh. Anak manusia memang tara disebut sakadang. Anak sato tara disebut orok. Kulantaran can puguh geus we urang sebut duanana. Jadi sakadang orok. Mun anak sato meureun sakadang, mun anak manusia meureun orok. Kitu tagan. Nah, ieu mah yeuh ari sakadang temenggung.
0: Wow, sudah. Kuring nyebut sakadang kurang ajar sateh. Memang kuring teh sato.
1: Poho hilap yeuh.
2: Ngadenge jawaban kitu temenggung wira eleh omong beungeut na semogeuneuk amek pacampur jeung era. Pok ngomong deui ketus harita teh.
0: Beungeus.
1: Nyanya dangeus yeuh gatuh.
0: Tong ngabacot wae. Coba ngomong siling mah. Hayo idikan kali jauh. Hayo idikan tingali yo. Anak naon eta teh anu ceurik teh? Na anak satu atau anak jelema ieu teh?
1: Alim.
0: Naon sia teh?
1: Alim. Kuduragan we bisi jurig bungkeulukan. Aduh. Halah kabayang eta jurig bungkeulukan. Ari gok, ari calawak nemongkeun si Hum. Rek gerkeb ka pun emang. Amit, jawang orok. Top, dah pokona mah. Nu jangkung gede bari kumisan, sok hakan kadinya.
0: Sudah. Naon dah? Nyeuseun naon teh yeuh?
1: Apan teu sieun ai duaan mah? Aduh, Mang malah ampun. Taluk sieun Mang mah, sieun Mang mah teh.
2: Paman lengser ngabirigidig, api-api sieun. Padahal nyiniran ka Tumenggung Wira, anu memang geus cita tadi mikir kadinya. Ngan embung kanyahoan ku batur malah mah bijil sifat somongna pok ngomong deui.
0: Wah, naon teh mustahil atuh tahayul. Di mana aya setan? Di mana aya curig? Moal lah. Moal aya di dieu mah moal. Moal aya di dieu mah moal. Moal aya ieu Mang Yul.
2: Semoga gagah teu gimir teu sieun.
1: Har, lamun lain curig saha atuh anu nuna orok dina dungkun? Sok. Saha anu nuna orok dina dungkun? Saha anu orokan di jero leuweung geledegan? Sok lamun lain jurig.
2: Ceuk lengser bari neuteup ka Tumenggung.
0: Oh, haburangan teh dibiakeun ku sorangan. Keunah, mun aya jurig mah kami bagianana. Yah, Si Wira jago kahot punggawa kawakan anu jadi bebendeng nagri galuh. Wira koreksieun ku setan. Munnya aya sok sina kaluar lah rek ditangtang perang ku kami. Tuman lah pokona mah.
2: Tumenggung Wira nepak dada bari dangah nemongkeun wawanen padahal hatena mah istuning peot kita dikeneh kecing ka bina-bina. Nu matak nyalukan lengser oge dah sieun atuh manehna teh atuh.
1: Alah, bubuh Mang mah sieun mameh nenyo. Borangan samemeh bukti. Kitu Mamang mah. Hadah, sieun Mamang pokona mah yeuh.
0: Lengser, abas ya. Mun ngomong teuing dicabok ku kami. Dicabok sia ku aing, ha?
2: Tumenggung Wira bea kasabaranana lantaran hantem wae diejek ku paman lengser katara pisan benduna teh. Beungeutna keuneuk lirer beusi atah peuleum hontu kekerot leungeunna ceupareket awak kang jidir nafsu ka bina-bina. Nanya kitu mah paman lengser teh leuwaseun. Teu wani ngomong deui sarta nyaho wates heureuy. Aduh geus kitu mah terus singkil leungeunna manipakupis. Leungeun bacu disinglidkeun, samping dikewerkeun, malah make ngadehem sagala rupa.
1: Ahaham.
0: Duh, moal sieun atuh sora cempreng kitu mah.
1: Ah, kan bae nu penting mah. Wanian kuring mah ieu mah. Ahaham. Alah. Aduh. Acem.
0: Duh, tong persin atuh. Tong bau sia teh yeuh, bau cengkol sia kurang ajar. Mubalak kutak.
1: Nah, aku mah kuring we atuh. Tinggalikeun yeuh.
2: geus kitu kikag leumpang ngadeukeutan rungkun. Muru kanu keur ceurik, hayang sidik, hayang centre. Naha naon nu sanyana? Paman lengser ku kurubutan. Bajuna ti kakarait, sikuna kadupak cucuk, iketna ampir resot kakait. Regang garing harita teh. Sedengkeun Tumenggung Wira nunak cangkeng bari molohok ka paman lengser. Jajantung naratug tutunggulan hatena deg-degan sok sieun aya itu sinareng ieu nu teu dipiharep. Ari paman lengser ka kedepan. Kedeyep, kedeyep. Regang jeung dangdaunan disuaykeun beungeutna tempat tempo ka kenca jeung ka katuhu. Panon rada treret niteran kaayaan dina rungkun hayang ngabuktikeun hanaon anu samunderna nu disada kawas orok ceurik teh. Gok manglengser kana leuwih lemet cucuk pabeulit ari saliara jeung nu sejena ngaguyun. Paman lengser kapaksa ngoronang sirahna eulegeug kesang mimiti bijil.
1: Leuh naha bet asa kabina-bina teuing sia teh orokna naon atuh. Maka jeung disada di tempat hara-haraeun sia teh orok.
2: Cek paman lengser ngomong sorangan. Ari kok ka tengah rungkun paman lengser olhok bengong. Colohok ka bina-bina. Lantaran sora orok cerik teh lain ngan sakadar sora. Tapi nya jeung buktina. Nya pisan jeung buktina. Di jero rungkun taneuh mani lening. Kawas dipiara unggal poe. Disapukeun kalakaena tuus pikabetaheun taya kalakaya salamara taya jukut ngagunuk estuning pikaheraneun.
1: Eleuh aduh uluh kutan deh ya Allah deh ting gening bet ayak orok gular gulah di dia aduh ya Allah orok ya Allah beedas Eta meniroesan gitu karunya ting meureunan inungna eueuh. Karunya teuing eta orok. Orok. Ya Allah, ya Robi. Aduh. Tapi nya kitu anak manusia ieu teh atawa anak siluman? Naha saha nu mawana ka dieu? Di mana asupna? Pan aing oge sakieu hesena ieu. Aduh, ya Allah. Hayang asup ge kana jero rungkun kudu ngoronang.
2: Cek paman lengser bari molohok ka orok nu ngagole roroesan dina taneuh. Teu ditilaman daun-daun acan harita teh istuning gular goler dina taneuh anu ledug harita teh. Harita teh orok terus ceurik ngear gogoakan jigana mah lapar hayang nyusu. Ti korona eta orok asa tuhur peujitna asa murilit tapi teu aya anu malire. Inungna anu wujudna celeng wayung yang tea teuing ka mana liar jauh nyangan hakaneun. Ari Tumenggung Wira geus teu sabar pok nanya.
0: Kumaha Maman? Nah liar teuing atawa kunaon atuh ieu teh? Dikait budur.
1: Dorangan Tumenggung.
0: Oi, kumaha?
1: Dorangan Tumenggung.
0: Naon? Kumaha ieu teh?
1: Aduh, lantas oge kan. Ieu teh orok.
0: Orok. Orok kumaha?
1: Nya, orok lantas egan dina jero rungkun aya orok. Ieu teh orok anak manusia. Sidik pisan awas. Awas pisan. Leungeuna dua, sukuna dua, buukna alus meuni hideung galing, awakna pinuh ku taneuh.
2: Ceuk paman lengser laporan ka Tumenggung Wira.
0: Waruk bener anak manusia. Bawa tuh buru-buru mang.
2: Tumenggung Wira geus teu sabar hayang keur nenjok kelayan jelas.
1: Ari juragan, kumaha mawana tuh? Mang oge asup teh ngoronang, hese cengkat, hese malik, ngalieuk ge ti kakarait ieu teh. najar rungkun. Duh, hanapisan.
0: Duh, kumaha tuh? Temenggung bingung harita teh.
2: Kacaturkeun para penggawa jeung jalma-jalma anu aya di sabureureun eta rangon. Tadi teh basa kadenge aya orok ceurik loba anu curinghak. Sarua pada kaget pada ruas jeung penasaran. Anu borangan ting purungkut bulu punuk kenapa ting puringkak. Nyangkana nu lain-lain bisi siluman anu ngabobodo nipu jelema. Sedengkeun anu gerewawanen mah ting kurumui nyuai-nyuai keun rungkun nyusul ka tempat datangna sora. Nya kabeneran basa paman leng seur keur guneum catur jeung Temenggung Wira geus aya nu datang ka dinya. Pok nanya ka Temenggung harita teh.
1: Kumaha yeu teh? Juragan Temenggung kumaha yeu teh? Naon anu saleresna atuh yeu teh nu kajantenan?
2: Kitu ceuk salah saurang bari siak oge alak ilik hayang sidik.
0: Aduh, ceuk paman leng seur mah nyaan orok cenah. Orok jelema alias anak manusia. Tapi kumaha nyokotnya? Nyokotnya kumaha yuk? Jalana hese? Hese jalana? Aruh, napa jujut?
2: Temenggung nunyuk ke paman lengser anu keur ngorondang hanapeun rungkun anu remet mani pajejeut harita.
3: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobo tibra, jantung tiis, ena mah teu kadangu, teu aya naon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Hatur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan kabur,
5: ya.
4: Pandangan kabur,
5: iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin, amin.
4: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo, ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi, gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM Radio Peace.
7: Radio
6: Peace. Sahabat sehat, keluarga.

0: jalanan hese, hese jalanan aruy napa jujut tumenggung nunyuk ka paman lengser anu keur ngorondang hanapeun dungkun anu remet mani pajejeut harita teh.
1: Aduh, ieu karesan abdi ngabantun Kujang Sun keun urang babadkeun ku abdi.
0: Ceuk eta lalaki.
1: Wah, dengnya tuh ya Abah oge mah wabedog keun urang cacar ku Abah geura yeuh. Ceuk saurang deui anu geus rada kolot eta mah. Nganter sebut ke aki-aki pisan merenan jagdag keneh eta kolot teh bari terus eta kolot si Abah teh ngalugas bedog tiloba dicatur bret

0: Can, si gana mah tingkarek sabuting tingkarek dua puting teh. Dilahirkeun teta orok teta. Masih keneh, aduh. Aya getihan keneh.
1: Bari pepeta jeung tanyak tunjuk memang rengser teh.
0: Geun kusim kuring eta mah urang babad. Temal si Abah manis segut, bedogna tetelas seukeut pisan. Pret pret pret. Cras. Cras.
1: Dipake nyebetan areuy. Sanggeus ngabulung bung jalana paman rengser leumpang lalaunan. Terus mur orok nu tetep ceuri kogoakan mata kuatir ningalina. Suku jeung leungeun eta orok rolesan. Pantesna teh nyatiris nyalapar eta orok teh. Da teu aya lamak saheulai-heulai acan atuh. Estuning ditaranyang ukur kotor ku taneuh leuweung eta orok teh.
0: Aduh, karenya teuing ieu.
1: Regeyeng orok di pangku ku paman lengser.
0: Aduh. Jembe.
1: Teu asa-asa geus nenyok kitu mah. Da sidik eta teh anak manusia orok teh. Beureum keneh. Paman lengser ngarahuh narik napas jerona keranan.
0: Hate na teu boleh tumanya panona olohok.
1: Pok salasa urang tumanya.
2: Aduh, anak saha ieu teh nya? Anak saha ieu teh?
0: Mana tega-tega teuing nu jadi indung? Aduh, kacida ka anak jelema ieu mah yeuh, heuh ka orok. Culaur pisan ieu mah yeuh.
3: Bener euy, kurang ajar tah babalak kita. Tapi katega kitu miceun anak ka tengah alas.
2: Urang mana nya?
3: Asa ka bina-bina teuing atuh nu ka ka bina-bina teuing ieu mah yeuh. Alah, eta orok dipiceun.
0: Sakumaha? Naon teh galak oge anak aya mau geuningan ka anakna mah tara anu wani miceun anak na di jelema nya
1: tembal anu sejena dari anak keranan karunyaeun ka orok anu ceurik bari kekejet pikawatireun harita teh.
2: Aduh bener ieu mah nya. Aduh pamandeng ser. Aduh
0: ngeus jempe-jempekeun bae ieu atuh.
1: Ari tumenggung wira olohok bengong harita teh. Paman lengser oge anu mangku na teu daek ngomong. Nu tadina tukang bawel teh paman lengser ngadadak jempe harita mah. Nanyo kanyataan kitu mah ngahuleng paman lengser teh. Ngan di dinya geus loba jelema lantaran juljol pating kurumuy tinu bala aya nu ngahega keneh bakat ku capek datangna ka dinya lelumpatan. Pok salasa urang ngomong nempas lu tila heula.
2: Aduh. Mustahil ieu mah. Mun ieu orok dipiceun ku manusa, sabab rek kumaha miceunna nya? Apaan tadi rungkun teh sakitu rematna? Apaan paman lengser oge teu bisaeun asup mun teu dibabad heula mah? Komo deui indungna si orok moal bisaeun asup-asup acan? Dina jero rungkun atuh da. Rungkun saliara anu sadeukeutna bari dihanapna. Aduh, ieu mah yeuh.
1: Nu ngadenge ngaharuleng ku sarerea memang kapikir jeung kaharti deui da nya anantu memang nya atuh rek kumaha asupna paman lengser oge hese beleke tapi pok salasa urang ngomong deui.
2: Udah boy
0: naon
2: tuh itu tuh loba tai bagong ta tapak nangge ledug tah tapakna sidik tapak bagong ieu mah yeuh deuh.
0: Aduh. Unaon euy maneh?
3: Unaon ieu teh?
2: Deuh, bauna di aduh, meni hangru euy bau tai bagong. Aduh,
1: Aduh. Kituna teh bari tanyak tunjuk tadah tuduh terus mencet yang irungna.
2: Aduh. Wah. Bila ku aya bagong anakna jelema euy, aduh ieu mah yeuh. Aduh, ieu mah yeuh. Mustahil lah teka harti ku pikir teka hontal ku akal moal lah moal aya nu kitu moal
1: tekno sejen akhirna jelema-jelema anu ngariung teh hog hag silih tempas nemongkeun pamadegan masing-masing dumasar kana fakta anu kanyahoan harita memang tepi kahartieun atuh sabab orok ceurik dina rungkun rungkunna pajejeut ku areuy remet hese di sorang. katurug-turug ayana di tengah leuweung tutup.

0: anu arang langka kasabak ku manusia, anu asup dijaga ku manor leuweung jadi saha pijalmaeunana anu bisa asup ka eta leuweung komo kana jero rungkun anu sakitu depekna. Tapi mun lain manusia saha atuh, da moal nya ari anak bagong onaman itu ieu pageuh nyekel pamadeganana masing-masing baroga taksiran sewang-sewangan, tapi eueuh nu bisa mutuskeun da kabeh oge sing sarwa mustahil. Atuh pok temenggung Wira ngomong,
1: waduh yah keur nahaon make pare-are omong merebut keunu kitu patut, keur nahaon lah.
2: Ieu mah yeuh kabeh oge moal aya nu nyaho,
1: ngalanu nyaho naha ieu orok bisa lahir di dieu. Ieu mah angin pangeran anu maha murbeung alam, anu apalna. Da atuh urang mah moal kaharti ku akal manusia mah. Na ieu teh anak bagong atawa anak meong, piraku apan ieu mah sidik orok. Geus. Teu kudu pare-area omong ayeuna mah. Sarua jeung merebutkeun paisan kosong,
0: Atuh jep nungariung jempe daheueuh atuh eueuh gunana. Teu barisa nyokot putusan. Paman lengser ngareret ka Tumenggung Wira nu direret ngarahuh pok ngomong,
1: kumaha ari geus kieu paman?
3: Nah ieu mah kedah aya anu undukan we ka Kangjeng Raja, ieu mah carana hiji-hijina mah kudu kitu, kudu aya anu ngunyukeun. Maksud mamang teh kedah aya anu nunyukeun atau unyukan ka Kangjeng Raja kitu maksudna teh. Deh jadi gempur kieu mah yeuh.
1: Ya bener kudu kitu. Hei wadia balan, hayo buru-buru haturan ka raja yen orok teh bener kitu anak manusia. Tah maneh maneh
4: kuring
1: nya maneh roh nu mawa jamparing.
0: Cek Tumenggung Wira ka hiji paningaran anu keur colohok nitenan orok bakat ku hayang sidik.
4: Waduh, tugas dawuh pangandika, unjuk sumangga Gusti.
0: Eta paningaran nyemah terus ngaleos init rek unyukan ka Kangjeng Raja ngeunaan orok tea.
3: Ari urang kumaha ieu teh?
0: Cek paman lengser.
1: Kelanan paman yeuh, reuheula we lah paman yeuh, reuheula. Istirahat deui yeuh paman yeuh. Cape oge geuning aduh, jeung tegak deui pokonan kuring mah ieu teh.
0: Kocapkeun Kangjeng Raja anu nunjul linggih di naranggon disarengan ku para penggawa menak nagara. Harita teh geus ada kesekeng wae, geus teu sabar palay geura uninga ka anu nangis tea. Naha bener anak manusia atawa anak satu hewan anu niron-niron sora orok, atawa memang setan siluman anu niatna rek mabodo tenyo nipu laku ka manusia.
5: Aduh, mantri.
4: Aya naon, Sun?
5: Nah, Tumenggung Wira mana kebal-kebal teuing jeung mana heubeul-heubeul teuing ieu teh. Kaula geus teu sabar hayang geura nenyo buktina. Jeung deui bisi uncal daratang manten ieu teh.
0: Kitu dawuh ratu ka mantri nu calik gedengeunana.
4: Leres pisan kaulan. Nanging katinggal nama parantos aya putusan.
1: Tuh gening tuh gening katinggal patinggal diutuh.
0: Temal mantri bari nunjuk tempat anu ngaraliung.
5: Ahnya tuh aya nu lompat ka dieu geningan sahanya.
4: Aduh paningaran eta mah geningan aya naonnya.
0: Cek mantri terekel utusan teh naik kana rangon. Datang-datang brek deku tuluy nyemah pok haturan ka raja.
4: Aduh ampun Gusti, abdi kumawantun ngadeheus. Mugia teu janten rengat panggalih. Abdi Gusti diutus ku juragan Tumenggung ieu teh.
0: Pok nadaria nakeranan.
5: Taya bayana. Kaula ngamaklum aya naon atuh paningaran. Bet asa laruas teuing ieu teh. Pok terangkeun ulah asa-asa.
0: Waler Kangjeng Raja sungging perbangkara bari neuteup. Anjeuna oge tos penasaran palay geura uninga. Cedok sang utusan nyemah deui pok haturan ka Kangjeng Raja harita.
4: Kaula nun Kangjeng Gusti, unyuk uninga rehna sora orok anu nangis teh leres pisan, Sun. Orok biasa alias anak manusia
1: sanes anak satu hewan. Kitu kaulanun, anak manusia.
4: Dautimalan.
1: Kangjeng Raja kaget, socana rada molotot tina kubakating kureuwas asa teu pati percaya kana laporan ti paningaran.
4: Tepi nu damel kaulanun,
1: kitu pisan kanyataanana Gusti. Ajaib. Di tengah leuweung tutupan bet manggih anak manusia. Anak saha eta teh orok teh paninggaran?
4: Aduh, ampun Gusti, teu aya anu uninga eta orok kapendak di lebet rungkun anu remet pajeujeut, sesah di lebet tanana, kapaksa dibabad ku bedog sareng kujang, Sun.
1: Aneh pisan. Saha manusia na anu tega miceun anak ka jero rungkun? Kabina-bina teuing ieu mah.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
7: Sareng Pak Heru.
6: Kulinggih palimana, Pak?
7: Daerah Tegallega.
6: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
7: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
6: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
7: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya. Perubihan yeuna.
6: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos Pak?
7: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
6: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
8: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah kitunya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
6: Bapak nembe CF sabaraha botol, Pak?
7: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
6: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
7: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
6: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
7: Di radio.
6: Bapak bilih aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Bapak?
7: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya karos ku abi nah rada lumayan ya nah gitu khasiatna.
6: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
7: Amin ya rabbal alamin.
9: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
10: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: 102,4 Radio Peace FM.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku Baraya Sadayan. Dongeng iya ngebantu judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Aneh bisa saha manusia anak anu tega micen anak kajero rungkun kabina-bina teuing ieu mah anak itu mah pasti aya anu micen anak mana ayuna Kangjeng Raja beuki panasaran palay geura ningali itu nu di parios ku juragan temenggung di pangku ku paman lengser eta paningaran nunjuk ka palebah anu ngariung tayalian iwal ti paman lengser jeung Temenggung Wira katut anu sejena kocapkeun paman lengser jeung Temenggung geus jejeg pangacianana tuluy laleumpang bari mawa eta orok paman lengser ti heula digondeng ku Temenggung Wira dikawal ku puluhan jalma anu hayang nyaho ti kadeukeutan sora dampal suku tingkana brig sora napas ngaharegak dahan garing nuka tincak ting peretok kalakai pating korosak sedengken si orok terus ngearapi kawatirin cerik di ayah redehna benget na ges gentel sora na oge ges leslesan haritate
1: aduh nah iya cep moh jamak sakitu mah yeuh jamak aduh eta awewe atuh lalaki tanya awewe gini aduh geulis orok
2: dap
1: geulis deudeuh teuing nah atuh anak saha ieu teh aduh jempe
2: jap
0: paman lengser ngelelemu orok anu keur ceurik tapi orok teu ngartieun anger ceurik jajengkengan harita teh atuh gok kahanapeun ranggon jalma-jalma ngaliu dihanap ari paman lengser jeung Temenggung Wira hanyat kalayan ati-ati bisi ragrag mangkaning mawa orok tapi akhirna gok kapayuneun Kangjeng Raja brek paman lengser deku pok unyukan ka Kangjeng Raja
1: ulanun Kangjeng Raja Kangjeng Gusti iya pun emang dongkap sun
0: paman lengser masih keneh mangku orok pakaian anak kalotor harita teh atau puguh we atuh da asup kana jero rungkun bari di jerona taneuh mayadug atuh harita teh
3: bagea paman kumaha orok teh geuning eta bisa kabawa paman
0: Kangjeng Raja colohok anjeuna beuki kataji tetelaknya anu ceurik teh anak manusia lain anak siluman
1: aduh aya hibar berkah Gusti pun emang tiasa ngarengsekeun pancen gawe ieu orok alhamdulillah kabantu nuju nangis gogoakan pikawatideun namung beuding rada jempe ayeuna mah dunungan ieu teh
3: cenah naon kapangihna paman
1: kina lebet rungkun anu areuna pajeujeut sesah disorangna kitu sun
3: aneh pisan nah bet aya orok di jero rungkunnya anak saha ieu teh paman di mana indung bapana ieu teh
1: ampun Gusti pun emang teh terang duka saha indung bapana duka di mana ayana dekat tau isaratanana gunungan
2: Cup
1: Elis
3: eta teh awewe lalaki
1: istri katinggalna mah dunungan ieu teh Kangjeng Raja
3: ya Allah ya Robi dedeh teuing ieu teh anak saha atunya
1: nu meuwi duka duka saha inungna atuh pangersa
0: temal paman lengser bari mangku budak nu tetep ceuri kogoakan eta budak orok teh
3: aneh pisan nah anak manusia atau anak naon ieu teh
0: Kangjeng Raja kerung bari neuteup ka orok anu roroesan pikawatireun
1: aduh mustahil ieu teh juragan
3: mustahil kumaha paman lengser
1: semohon mustahil upami aya jalma anu nyimpen orok di lebet rungkun margi sesah kanggo lebet kana rungkun teh areuna oge pajeujeut cucukna sareukeut pun mang oge lebet kadenya teh ngoronang kitu ge bari jeung ti kakarait kitu kaulenan Kangjeng Raja. Dedeh duh dap dap dap dap dap dap dap dap dap dap kedah dipasihan ci susu indung ieu panginten atuh juragan ieu teh.
3: Cek pamaleng ser nerangkeun kaayaan di rungkun teh. Adi kitu nurutkeun pamanggih paman. Anak naon ieu teh? Naha anak manusia atawa lain? Kangjeng Raja beki bingung teu ngartoseun harita teh.
1: Kieu ieu teh? Di lebet rungkun teh seueur tai bagong juragan.
3: Jadi mun kitu mah ieu orok teh anak bagongnya.
1: Aduh, teu wantun nyebatkeun kitu Gusti. Teu wantun.
3: Teu paman lengser. Atuh mun kitu mah diasuh ku bagong atuh juga namanya.
2: Saur Kangjeng Raja deui beki heraneun.
1: Luka eta mah. Luka mana nu leres Kangjeng Raja? Ngan rada kaharetos upami orok diasuh ku bagong mah kaharetos. Nanging atuh ngasuh putra saha di mana asalna ieu orok?
3: Nya deui nya. Di mana atuh ieu teh?
1: Duka ieu teh sim kuring oge asa teu kaharetos ieu orok ujug-ujug aya di jero rungkun diasuh ku bagong bisa janten. Tapi duka di mana ieu orok? Da moal mungkin bagong ngalahirkeun anak jelema kitu. Pamingasuh mah tiasa wae disusuan ku bagong atlami ku mau.
3: Paman lengser gogodeg kulit tarangna karijut harita teh. Sajongjongan mah jempe paman lengser ngahuleng Kangjeng Raja teu sasauran, malah para mantri jeung punggawa sejena oge teu aya anu ngomong. Kabeh istuning bingung, nah anak saha eta orok? Angin leutik ngahiliwir nebak kana dangdaunan. Aroyag pating arulang ting korosak ting keresek kawas anu ting hareos. Manuk-manuk recet disarada bangun anu galumbira naker. Kacaturkeun orok tea anu dipangku ku paman lengser kawas namah geus kacida capekna eta orok teh. Tungtungna ceurikna beki alon lalaunan lila-lila cep prepeh nunyaksian ting larenghap. Kangjeng Raja neuteup kana beungeut orok ditelek-telek rada lila. Orok renghap ranjung napasna kerep pikawatireun ari panona bandrok jeung sorot soca Kangjeng Raja anu ulas asih. Kawas geus kitu we kuduna kawas aya patali batin anu kuat antara Kangjeng Raja jeung eta orok. Si orok teh ngerasa tengtrem malah mah panona ngagiler malik neuteup ka Kangjeng Raja. Balenyeh orok teh seuri nemongkeun gugusi anu eueuh huntuan. Semu beureum lucu nakeranan mata geget mata kemes. Kangjeng Raja ngarahuh narik napas panjang. Keur mah tak can kagungan putra di Parameswari mah Kangjeng Raja teh ditambah ayeuna aya orok pamanggih di jero leuweung. Timul rasa welas jeung rasa asih watireun ka eta orok anu sidik ngabutuhkeun panang tayungan ngabutuhkeun kanyaah kareudeuh tinung jeung bapa.
1: Paman kumaha juragan?
3: Lucu pisan orok teh paman. Eta pipina meni camihmil cingka dia yeuh kula hayang mangku.
1: Aduh sumanga juragan. Cak. Ieu Kangjeng Raja hayang mangkon yeuh, hayang mangkon yeuh. Kangjeng Raja.
3: Aduh. Eta pipina meni camihmil, panon sipit karuang ku pipi montok. Aduh. Awewe geningan paman ieu orok teh.
2: Saur Kangjeng Raja bari noel pipi orok. Bari dipangku teh di toelan pipi orok teh berenyeh si orok teh seuri deui atoh asa diajak ocon ku Kangjeng Raja harita.
4: Eleuh. Hanya kalpisan geningan baraya waktosna parantos tenyekapan deuinya. Rupina acara dongeng Sunda dina jejer cario sangkuriang kaburangan karangan Kiliksa bagian anu kasapuluh, urang tunda heulanya. Urang teundeun di handeuleum sieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing Abah Damis ngadongeng deui di radio nu dipikadeudeuh ku baraya sadayana dina bagian sarajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunan nu kapihatur dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Jamu Tetes Alpa Propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna nyaeta Jamu Tetes Alpa Propolis. Emut dongeng Sunan ti Abah Damis, hemut kana Jamu Tetes Alpa Propolis. Wilujeng kantun, permios, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deui abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Nah namun kitulah malu mah di kampung mah teu gadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak lokasina.
1: Mun tebih kitulah Ibu Aminah namina teh kami sarang abdi sa desa sa kampung teras I Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras Ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga kitulah masian terang ka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana atau anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat iwari lah ayeuna gerak meser obat propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh, ke dokter, ke puskesmas, tapi asa tecan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah gitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpa Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpa Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpa Propolis salit deui gitu, ngantun salit deui.
0: Eta teh pas tos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpa Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeng mah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Sing sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saha nami ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol?
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Darah sehatnya pas lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: radang pinggulna mohon
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes teh
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae bobonya
3: mohon
2: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, salam Bapak sahapan namina, Pak.
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat, alhamdulillah gitu nya. Aya tos aya perubihan gitu. Saatos pengaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka kaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu, asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya karos ku abi nah rada lumayan ya nah gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu, pidong ati abdi, mudah-mudahan atasna konsumsi alfa propolis tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: ke duren.
1: Eman, duren ke seukeut. Wawalak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
3: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon, Bah Adim, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Duh, panyawat jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae lawan pamitosna, biasa aktivitas lah pokona mah.
2: Mohon, takut kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
3: Ka rumah sakit ka tos 22 kali ka rumah sakit ge.
2: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
3: Tos sataun langgung.
2: Oh, tos lami nya. Mohon, mohon. Tah, kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpha propolis.
2: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saatosna konsumsi alpha propolis kumaha karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah, nya raoseun lah kitu. Nya saleh aya probihan ieu robih we lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya teh sehat ya mam raoseun, terus mapah teu aya kana karaosna lancar. Pokona tiasa aktivitas mah lancar.
2: Bapak janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bah nya. Tur nuhun Bah, pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun lah kabangan utos masihan kredit kalayakan anak, terutama ke pengusahaan ulemah jika kieu.
1: Radio Peace FM.
2: Peace Radio.
1: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Rema.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sokliur ibu
0: tuh. Sokliur ayam lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Nya obat mah biasa wae gitu diperiksa ka kita puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nya geus ansur-ansur lah teh damang gitu geus 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teas gitu ayeuna mah kan asal mah kitu ge teh bisa tanggah ge gitu asa ieu teh rapet gitu beuteung teh ayeuna mah alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar dagdag digdig lah teu capek gitu enggak nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahan Amin apa?
1: Bapak Soli.
0: Bapak Soli, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol.
0: Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing,
1: perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyengna teh, sareng lenjongna teh teu aya. Ayeuna tos CF meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
0: Bapak tos ka mana we ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun,
1: Pak? Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di Cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluara awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos ta konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
6: Ibu Nining Kartini.
5: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
6: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
5: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
6: 8.
5: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
6: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terasa sampean geuni ieu kesemutan sareng tingletor. Sareng ieu tara tiasa bobo geuni.
5: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
6: 5 sasi.
5: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Karaosna lesu, ras sampean tingletot ari wengi teh, mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teh karaos.
5: Ibu sate acana dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
6: Kada ke kantos genep ulihan, teras ku herbal.
5: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
6: Nganggo Alpha Propolis.
5: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
6: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah uyeung tos teu aya, jeung celetot teu aya. Terus anu kadua,
5: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Sapopingkeun ieu dina radio Pis si Amis. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini, kaya iklan. Abis teh kata aji mi barang meser kapan lantek.
5: Ibu aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapatos ibu, mangga, Bu?
6: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapatos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna, abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
5: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
6: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer rest di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atu digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun. Dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang Jepang di Pangandaran ya.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
8: Saya dengan Bapak Junaidin.
2: Bapak Junaidin?
8: Iya.
2: Alamatnya?
8: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
2: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini yang kedua.
8: Yang kedua
2: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
8: Untuk ibu saya.
2: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
8: Ibu Darsi.
2: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
8: Umurnya 64.
2: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
8: Tinggalnya di sebelah.
2: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
8: Matanya perih, gatal dan berair.
2: Oh, berair, merah.
8: Merah ya.
2: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
8: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
2: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
8: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
2: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
8: Iya, dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
2: Oh, alhamdulillah, amin gitu ya. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
8: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
2: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
8: Amin.
2: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa, kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak.
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak.
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegal-pegal, gula.
2: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis sepertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi Alpha Propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan. Bihan, iya na.
2: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis, naon wae Pak nu dirawas Pak?
3: Nah, iya na, alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus diaya, terus kanu badan rada raosin gitu, iya raosin inti nama lah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis Pak?
4: Ya katinggal nama sehat, alhamdulillah, katanya aya tos aya perobian gitu, saatos. Pengaget eta ngonsumsi Alpha Propolis.
2: Bapak nembe seep seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadinteunna?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka nu ngagaduhan panyawat seperti sabi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya karos ku abi nah rada lumayan ya nah gitu asiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoa ti abdi mudah-mudahan atosna konsumsi Alpha Propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
3: Amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
7: Abdi Pak Kusman.
6: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
7: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
6: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
7: Tesma Aini tos 3 botol.
6: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha Pak kakaosna?
7: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawit mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh kitu. Jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan teu sawes-sawes mah
1: intan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
7: Aduh, pengobatan mah ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang, da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Bahwa propolis itu sebetulnya bahan berupa padatan plastis, ya, berwarna dan beraroma khas yang dihasilkan oleh lebah yang berasal dari getah. Berbagai tanaman yang dipilih kemudian dikumpulkan dan diproses secara biologis dan mengandung resin, lilin, serta senyawa aktif lainnya. Nah, propolis ini sumbernya ada dua, ya. Ada dari lebah bersengat, di dalam hal ini biasanya Apis mellifera, dan ada dari lebah tanpa sengat. Nah, kalau pada lebah bersengat, fungsinya propolis ini sebagai pelindung sarang. Sementara kalau pada lebah tanpa sengat, itu fungsinya ganda. Pertama sebagai pelindung sarang, dan yang kedua sebagai pembangun sarang itu sendiri. Nah, lebah tanpa sengat ini banyak terdapat di Indonesia, dan alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia.
0: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
5: Bapak Endi.
4: Bapak Endi ti mana?
5: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
4: Bapak teh kantos ngaleut obat Alfa Propolis?
5: Parantos 2 kali.
4: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
5: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alfa Propolis, alhamdulillah puyengna teh aya.
4: Aya panyawat naon selain puyeng?
5: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alfa Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
4: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
5: Atau sabaraha botol nu tos saep mah.
4: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo, vertigonya, Pak.
5: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alfa Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos ical aya puyeung lemah.
4: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian tipe

0: Kadok torka rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh magrib aduh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep
1: nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Mutu propolis itu yang utama ditentukan oleh kadar polifenol. Maka saya perlu secara khusus saya sampaikan di sini, polifenol kaitannya dengan kesehatan kita. Ketika kita mengkonsumsi propolis yang berisi macam-macam polifenol, ya, maka polifenol itu oleh tubuh kita akan diubah menjadi aglikon, selanjutnya aglikon akan diserap oleh usus kita dan kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan akan menghadirkan khasiatnya. Nah, ternyata polifenol ini, ya, yang memang kita tahu bahwa propolis ini sebagai antibiotik alami, tetapi punya kelebihan. Meskipun bertindak sebagai antibiotik, propolis ini ternyata aman bagi mikroflora usus. Dan banyak sekali hasil studi yang menyatakan bahwa memang propolis itu tidak efektif untuk membunuh E. coli. E. coli itu kan mikroflora untuk pembusuk yang ada di usus besar kita. Ternyata propolis tidak mempan. Tapi kalau ke kuman, katakanlah yang patogen, justru sangat dahsyat efeknya. Ini kehebatan dari propolis yang merupakan anugerah dari sang pencipta. Luar biasa sekali. Dan kita semua tahu, ketika mikroflora usus ini sehat, maka usus ini akan menghasilkan berbagai macam metabolit yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Itu akan dialirkan melalui peredaran darah menuju ke seluruh tubuh kita. Bahkan mikroflora usus ini akan mempengaruhi mood kita. Kita merasa lebih happy, semangat, bahagia, dan lain sebagainya karena aglikon yang terbentuk di usus besar kita. Dan aglikon itu kalau kita runut, salah satunya berasal dari senyawa polifenol yang terdapat di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssanijabar.net
5: www.radioprssanijabar.net
6: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
7: ditemukan luka di tubuh pasien, polisi tetapkan pengelola pengobatan alternatif Ciamis jadi tersangka. 17 wanita tertipu rayuan Crazy Rich palsu, korban di Garut paling parah sampai rumah dirobohkan. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
8: Kilas Radio.
9: Kilas Radio.
10: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Satreskrim Polres Ciamis resmi menetapkan seorang pria berinisial A, 63 tahun, pengelola balai pengobatan alternatif di Ciamis sebagai tersangka. Ia diduga melakukan penelantaran terhadap salah satu pasiennya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kasatreskrim Polres Ciamis AKP Carsono menjelaskan, kasus terungkap setelah Satreskrim Polres Tasikmalaya menerima laporan tewasnya seorang warga Kecamatan Cikalong pasca menjalani terapi di tempat pengobatan di Ciamis. Lantaran ada kejanggalan, jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Kota Banjar untuk dilakukan visum dan otopsi. Berdasarkan penyelidikan, korban diketahui sudah 6 bulan dirawat di balai pengobatan itu. Keluarga menitipkan korban karena mengalami indikasi gangguan kejiwaan dan berharap bisa sembuh lewat jalur alternatif. Dari hasil pemeriksaan tim forensik RSUD Banjar, ditemukan luka di bagian perut kanan dan kaki korban. Carsono, Senin 20 Juli menyebut berdasar temuan itu pihaknya menyimpulkan ada indikasi pembiaran terhadap pasien.
11: Kami sudah melakukan serangkaian penyelidikan oleh teman-teman penyidik Satreskrim Polres Ciamis, tentunya dengan berkolaborasi dengan RSUD Kota Banjar, dokter forensik, dan dari hasil dokter forensik menyampaikan bahwa terdapat adanya luka-luka di bagian perut sebelah kanan dan kemudian dan juga luka-luka di bagian kaki. Dari secara visum luar, itu ada indikasi pembiaran ataupun penelantaran terhadap pasien yang diobati di pengobatan alternatif tersebut.
7: Atas perbuatannya, tersangka A dijerat pasal 474 dan pasal 428 KUHP yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Sementara itu, tempat pengobatan ini masih beroperasi karena ada beberapa pasien lain dari Ciamis dan Tasikmalaya. Carsono menambahkan Polres Ciamis kini berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan untuk menentukan langkah lanjutan dan nasib para pasien.
11: Pengobatan alternatif sendiri sudah kita tetapkan sebagai tersangka dan saat ini sudah dilakukan.

0: penyidikan lebih lanjut dengan inisial A. Untuk balai pengobatan saat ini kami sedang berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk penanganan lanjut karena memang di balai pengobatan tersebut masih ada beberapa pasien.
1: Hingga kini penyidikan masih berlangsung. Polisi juga akan menggelar rapat koordinasi untuk menentukan masa depan izin tempat pengobatan tradisional itu. Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun, yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat. Rumah milik 74 tahun, orang tua Mimin, kini dalam kondisi rusak dan tidak layak huni. Keluarga terpaksa mengungsi akibat kejadian itu. Menurut Mimin, perkenalannya dengan NS bermula dari media sosial. Setelah beberapa lama berkomunikasi, NS meminta bertemu dan datang ke rumah dengan alasan hendak meminang.
2: Lainnya dari Facebook, perkenalan gitu. Terus dia minta ketemulah ke sini, kata aku tuh jangan, soalnya kita kan orang nggak punya bagian banyak utang lah istilahnya, katanya biarin orang kita nanti utang-utang apa dilunaskan. Rabunya dia minta ke material, padahal kita nggak istilahnya nggak minta harus begitu, nggak. Kalau seandainya dia terus, kata dia ya ini kan katanya nanti kalau ke sini ada pejabat-pejabat manis lah.
1: Setelah mendapat persetujuan, pelaku langsung memerintahkan pembongkaran rumah dan memesan material bangunan ke toko dengan janji akan dibayar via transfer jam 1 siang. Namun pembayaran tidak pernah dilakukan. NS berulang kali beralasan atasannya akan mentransfer dana.
2: Material itu telepon-telepon terus, kata dia nunggu nanti jam 1, jam ini, ya blak-blak-blak, ya begitulah. Ya ternyata hari Jumat, orang yang udah pada kerja, butuh kopi apa gitu. Jadi gimana? Ditanyain itu sama anak, didesak. Jam berapa ini? Mau ditransfer tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti ditransfer.
1: Akibat kejadian itu, keluarga Mimin mengalami kerugian sekitar 70 juta rupiah. Sementara toko material mengalami kerugian sekitar 113 juta rupiah karena pesanan belum dibayar. Kasus ini kini ditangani Polres Garut. Kasat Reskrim AKP Herman mengungkap fakta mengejutkan. NS mengaku telah menjalankan modus serupa kepada 17 wanita di berbagai daerah di Jawa Barat. Menurut polisi, kasus di Garut merupakan yang paling ekstrim karena berujung pada perusakan bangunan. Kini NS telah diamankan dan ditahan di Polres Garut. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk kemungkinan adanya korban lain.
3: Kilas Radio.
4: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
6: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
4: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
6: www.radioprssanijabar.net.
4: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Masih informasi dari Garut. Untuk menekan angka kematian ibu yang terus meningkat, Pemkab Garut menerima bantuan alat portable USG dari sektor swasta. Alat ini diharapkan bisa mempercepat deteksi dini risiko kehamilan hingga ke wilayah terpencil. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, Leli Yuliani, mengatakan, sepanjang 2025 lalu tercatat 68 kasus kematian ibu di Garut. Angka ini meningkat dibanding tahun sebelumnya. Sementara, angka kematian bayi justru turun menjadi 290 kasus dari total sekitar 42.000 kelahiran. Menurut Leli, penyebab dominan kematian ibu adalah infeksi selama kehamilan dan pendarahan baik saat hamil maupun persalinan.
2: Alat ini selain bisa mengukur tekanan darah, kemudian juga melihat kandungan oksigen di dalam bayinya dan ibunya, dan harapan kami ini bisa membantu meningkatkan kesehatan ibu hamil, salah satunya adalah dengan mengurangi risiko kematian akibat eklamsia ataupun preeklamsia, dan tentunya untuk bayinya sendiri untuk janinnya dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Garut.
1: Senin 20 Juli 2026, Kabupaten Garut menerima bantuan portable USG dari PT PLN dan program Bakti BCA. Kelebihan alat ini lebih praktis karena bisa dibawa saat pelayanan kesehatan ke lapangan. Lei menyebut seluruh puskesmas di Garut sudah punya USG namun bersifat statis. Dengan portable USG, petugas bisa melakukan pemeriksaan langsung ke ibu hamil di daerah sulit dijangkau. Bantuan senilai masing-masing 200 juta rupiah itu diserahkan dalam apel gabungan Pemkab Garut yang dipimpin Bupati Abdusy Syakur Amin di lapangan Setda Garut.
3: Barangkali dengan alat tadi bisa dideteksi sekiranya ibu-ibu yang punya potensi risiko tinggi itu segera ditangani. Seringkali orang tidak sadar bahwa dia itu punya risiko tinggi, sehingga melaksanakan kegiatan seperti orang yang normal. Padahal orang yang tidak punya, tadi punya risiko itu harus mendapatkan perlakuan khusus. Apalagi yang hamil.
1: Bupati mengapresiasi sinergi PLN dan BCA melalui program CSR. Ia berharap bantuan ini menjadi langkah konkret mempercepat penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kabupaten Garut.
0: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Ayah Kasakian, tip pengguna jabut tetes alfa propolis. Abu, ibu namina saha?
8: Ipah.
7: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
8: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
7: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol alfa propolis.
8: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayeuna mah alhamdulillah atau sae gitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
7: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
8: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Keretek, sarang di lingkungan Pengkeren, ya weh, Perum Kereta Galuh, bilih ayan panyawasa pertawas abdi, kianya, mangga nyobian ngagaluh alfa propolis, nah, abdi oge alhamdulillah ayana, hampang, tos damang gitu.
7: Ibu, kita tos kamana wae ibu, ngaobat?
8: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namun da teu aya karaosna geuningan, tos bosen lalandong ka mana-mana geuningan. Alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan, alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
7: Alhamdulillah pisan ya ibunya, ku abdi doakeun sing sakal sehat nya ibunya.
8: Amin.
7: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes Maaini panasahan amin abdi.
9: Iwa Santiwa.
7: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
9: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
7: Bapak teh nganggo tes Maaini teh tos sabaraha botol?
9: 6 sabotol. 6 setengah na.
7: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
9: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
7: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atas dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
9: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
7: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
9: anu ningali kene anu teningali anu kiri
7: tos nganggo tes maa ini kuma apa karaosna
9: sebenarnya tos nganggo tes maa ini nama oke setengah botol anu tadi nganggo black tak jadi nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
7: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
9: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Maaini kalarsan gini anu tadi terus ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
7: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alfa itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alfa memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat, atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alfa begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah. Khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain.
1: Ya.
2: Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet, dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm.
2: Ya, asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: 4 per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nepangkeun sareng Bapak sahana mina Pak?
4: Pak Ujang Supar.
3: Linggih pilihan mana Pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT01 RW17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
3: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
4: Bukannya panyawat Bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
3: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
4: Mohon, mohon.
3: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
4: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu alfa propolis.
3: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
4: Tainan teh terus nemeh hiji kan nemeh sabotol Bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
3: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 sabotol Bapak atas majeng kasehat.
4: Majeng kasehat terus robih pisan gitu.
3: Kuning ati manten Pak alfa propolis.
4: Bapak sok ngupingkeun radio.
3: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos Bapak. Mangga Pak.
4: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok kupina.
3: Ternahun Bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
4: Amin amin amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana mina bu?
7: Ajah ana hasana.
6: Ibu alamat lengkapnya di mana?
7: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
6: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
7: Tos 2 botol.
6: Di botol pertama kumaha bu karaosna?
7: Raoseun sabeulah namung kitu, sabeulah deui rada aya keneh kitu aya.
6: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
7: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit kitu.
6: Aya katarak lain teh aya ibu?
7: Aya, saur dokter mah latarak sauna di dua nana.
6: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
7: Botol kahiji gitu.
6: Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
7: Katilu, supados sehat.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace?
7: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Balikbeg RT 1 RW 2 anu nyarus cicoca transmeser Tesma Aini.
6: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Selanjutnya, terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa yang imunnya terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimmune problem, ya.

0: alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah pengen naik imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum, Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
4: Bapak Mbing.
3: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
3: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
4: 55.
3: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telepret.
3: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
4: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
3: 10 tahun ya, Pak?
4: Mohon.
3: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
4: Aduh, tetiasa bobo, itu udah sampai yang jelepret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wae, gini kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wae gitu, wae gitu.
3: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
4: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
3: Bapak saat terus konsumsi jamu tetes Alfa Propolis,

0: Berikutnya, propolis alfa juga sangat penting untuk mengatasi masalah gizi lebih. Pada orang yang gizi lebih, terutama yang obesitas, maka yang bersangkutan mengalami satu kondisi di mana antioksidannya itu menyusut, sangat sedikit. Tetapi radikal bebasnya sangat tinggi. Ini sangat berbahaya kalau dibiarkan, karena dengan kondisi antioksidannya rendah dan radikal bebasnya sangat tinggi, maka yang bersangkutan sangat mudah ya terkena inflamasi, terkena berbagai macam penyakit, misalnya diabetes, kanker, dan lain sebagainya. Nah, untuk orang yang semacam ini, maka ya kita perlu antioksidan alami. Perlu bantuan antioksidan alami yang kita datangkan dari luar. Nah, di sini bisa saya katakan bahwa propolis merupakan sumber antioksidan yang bermanfaat menetralkan radikal bebas tadi, sehingga bermanfaat membantu mengatasi gangguan metabolik akibat radikal bebas yang terlalu tinggi tadi. Jadi penderita diabetes, kemudian kanker dan lain sebagainya, itu bisa sangat terbantu dengan kehadiran antioksidan alami dari luar yang disediakan oleh propolis. Bagaimana dengan masalah gizi kurang? Nah, gizi kurang ini ditandai dengan penurunan imunitas dan rentan infeksi. Nah, kita semua tahu bahwa propolis ini bertindak sebagai imunomodulator yang bermanfaat meningkatkan imunitas. Maka, propolis sebagai sumber antibiotik alami akan bermanfaat melawan infeksi secara langsung. Jadi, inilah kehebatan dari propolis.
1: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Para mitra sadaya, di trotoar Jalan Kapasar caturkeun harita aya dua urang paranormal keur sila aran dekak. Maranehna duaan geus biasa praktek keliling jadi pananyaan pikeun jalma nu butuh ku pitulung. Contona nu hayang maju usaha, hayang naik pangkat, hayang kapake kudunungan atawa saukur butuh bongbolongan. Malah anu gering oge sok pirajeunan aya anu menta ubar, najan diubaranna teh ukur ku jampe atawa jangjawokan. Kadenge harita duanana keur nanawarkeun jasa manipatembalan.
1: Mangga kapada wargi anu meryogikeun jampe pamake supaya lancar usaha atawa hayang beunghar ngadadak. Ulah asa-asa mangga diantos ku sim kuring di dieu. Pokona dijamin nu usaha bangkrut bakal maju deui. Nu gering panyakit aneh bakal waras deui. Malah nu miskin oge bakal ngadadak jadi jalma beunghar.
0: Cek olot Marta, salah saurang paranormal nugeus kakoncara ku kasaktianana. Beres olot Marta ngomong kitu, ditema ku paranormal nu saurang deui.
1: Para wargi nu tebihna nu caketna, hayu kadarieu. Lain catur tanpa bukur, tapi bukti kalayan nyata. Nu gering bakal waras deui, nu bingung bakal cenghar deui. Nu can boga jodoh bakal gancang kawin. Nu ngarasa bodoh bakal jadi jalma pinter. Pokona sakur kahayang para wargi bakal tinekanan ku tarekah nu dijalankeun ku sim kuring saurang paranormal anu geus moyan.
0: Cek eta paranormal anu nelah mah pada nyarebut Abah Genjot. Pangna disebut Abah Genjot teh pedah profesi manehna samemeh jadi paranormal kungsi jadi purah ngagenjot pedal beca. Sedang ayeuna ngadadak jadi paranormal teh sanggeus sabulan ka tukang, manehna ngimpi kadatangan karuhun anu mere wangsit. Geus Abah Genjot ujug-ujug eureun nyaritana. Sabab harita aya anu nyampeurkeun saurang lalaki mawa tanggungan. Reg nu mawa tanggungan teh eureun hareupeun Abah Genjot. Bari harita teh kadenge nyarita.
1: Aduh, asa kabeneran yeuh. Tadi kuring ngadenge si bapa nyarita majar si bapa teh saurang paranormal anu bisa dipentaan tulung.
2: Puguh kuring teh keur aya kabingung.
1: Sugan we si bapa bisa merebong bolongan.
0: Ngadenge eta jalma ngomong kitu, Abah Genjot katempo marahmai. Cek dina pikirna, manehna bakal menang duit para wanten.
2: Tuluy kadenge Abah Genjot nyarita.
1: Keuhla jang sabar, sok diuk heula.
2: Ejagkeun heula atuh tanggunganana.
1: Sangaran teh nuti mana jeung aya keluhan naon? Sok tong asa-asa geura bejakeun.
0: Nu ditanya sanggeus ngecagkeun tanggungan, pok manehna ngajawab.
2: Ari ngaran mah kuring teh rada aneh. Nya maksud teh beda ti batur.
1: Anu katelah mah ngaran kuring teh Helos Alek.
2: Abah Genjot kerung tuluy nanya. Naon? Baruk ekek pae?
0: Sigana ceuli Abah Genjot geus rada kurang denge. Eta we puguh-puguh Helos Alek, pangdenge manehna mah cenah ekek pae.
2: Atuh nu boga ngaran teh langsung bae protes.
1: Helos Alek lain ekek pae.
2: Oh, Helos Alek ngaran teh. Aduh, maneh mah daek we dibere ngaran kawas kitu.
1: Yah, bisi hayang nyaho eta ngaran teh bogana urang walanda jaman baheula.
0: Cek Abah Genjot bari tuluy nunjuk kana tanggungan sarta pok nanya.
2: Ari eta tanggungan eusina naon euy?
0: Nungaran Helos Alek teh gancang ngajawab.
1: Ieu teh tahu dagang keuneun, tapi ngan kari dingkulna wungkul. Tadi beak diborong kunu nganyuk.
0: Abah Genjot ngahulang sakideung tuluy pok nanya deui.
2: Dingkulna rek diarah deui moal.
0: Ditanya kitu kontan Helos Alek ngajawab.
1: Nya puguh atuh diarah deui mah.
2: Kunaon kitu? Si bapa kalah tatanya soal dingkul sagala.
1: Yeuh, kuring nyimpang ka dieu soteh, rek menta bongbolongan.
2: Pedah we tadi majar cenah si bapa teh saurang paranormal.
1: Aih. Nyanya kalah poho.
2: Geus nyebutna ka dewek mah ulah bapa, tapi sebut bae Abah Genjot.
0: Diomong kitu Helos Alek unggut nganyakeun. Satuluyna Abah Genjot mimiti tetelepek soal permasalahan anu keur karanapan ku Helos Alek.
2: Tah, ayeuna Abah rek nanya, masalah naon anu ayeuna keur karanapan ku si Ujang?
1: Pok gerawak ca, tong diding-ding kelir, geura blak-blakan jeung Abah mah.
2: Pokona ku Abah rek dibere bongbolongan.
0: Diomong kitu ku Abah Genjot, helos alek gancang cacarita, ngeunaan masalah anu keur karanapan soal usaha dagang tahu teh.
2: Puguh bah, kuring teh keur bingung teu mangitung-tung, susah taya sudana.
1: Nya kitu we ari usaha teh lancar mah lancar.
2: Unggal poe dagangan teh beak-beak we. Tapi can pernah meunang duit. Sabab tahu teh beak-beak kudu nganyuk.
1: Mending mun bayarna gancang-gancang mah.
2: Lolobana mah ayeuna nganyuk bayarna taun hareup.
1: Cing, kuring menta bongbolongan ti si Abah.
2: Atawa bisi si Abah boga jangjawokan sangkan tong loba teuing anu nganyuk.
0: Ngadenge helos alek ngadadarkeun masalah anu keur karanapan kumanehna. Abah Genjot katempo ngahuleng, tuluy ungut-ungutan sarta teu lila pok nyarita deui.
2: Oh, jadi kitu masalah anu kaalaman ku si Laing teh.
1: Gampang atuh nu kitu mah.
2: Pokona sing percaya ka Abah. Isukan oge pasti moal aya anu nganyuk deui.
1: Yeuh, ku Abah dibere jangjawokan.
2: Tah, engke peuting memeh sare ieu jangjawokan kudu dibaca 100 balik.
0: Cek Abah Genjot, kituna teh bari gutrut nulis dina kertas sacuwir. Sarta song harita kertas teh dibikeun ka helos alik. Tuluy kadenge Bah Genjot nyarita deui.
2: Tah, ayeuna masalah parawanten atawa mahar, wayahna kudu make DP.
1: Engke dilunasana lamun jangjawokan geus karasa aya hasilna.
0: Nu disebut jangjawokan teh ku helos alek harita ditampanan bari kadenge nyarita daria.
2: Yeu jangjawokan ku kuring ditarima
1: sarta pasti bakal dibaca luyu jeung papatah Bah Genjot.
0: Bari harita teh song helos alek mikeun kantong keresek nu eusina tahu sesa dagangan.
2: Wayah nabah, da kuring keur teu boga duit yeuh. Yeuh DP-na ku tahu we nya.
1: Gampang engke lamun kuring ka ijabah beunghar ngadadak, ku kuring dibere DP na oge ngual poe.
0: Cek helos alek deui, bari koloyong indit teu nolih ka Bah Genjot anu harita keur colohok. Bari kadenge Bah Genjot kukulutus.
2: Kelo sugan jalma tehnya.
1: Piraku mere DP ku tahu.
2: Aing geus aya aya we.
1: Sugan teh rek cereng kitu 100 ribu mah.
2: Ieu mah kalah ku tahu.
0: Para mitra sadaya, sajungna helos alek indit. Ti kajauhan rentang-rentang harita teh katempo aya saurang lalaki kolot keur leumpang mapai trotoar.
2: Bekilila eta lalaki kolot teh beuki deukeut
0: sarta kadenge kumanehna aya anu keur nanawarkeun jasa salaku paranormal. Nu kadenge kumanehna harita teh sora olot marta.
1: Mangga kapada wargi sadayana, anu peryogi ku pitulung atawa peryogi ku bongbolongan, boh bilih hayang jadi beunghar ngadadak atawa dagang hayang payu, hayang naik jabatan, hayang dipikarunya kudunungan. Cok kadarieu. Ku olot rek dibere jampe, rek dibere jangjawokan. Pokona mah mati pisan, manjur pisan, dijamin uang kembali.
0: Reng olot Marta ngomong teh eureun tuluy jung nangtung. Sarta tuluy manehna teh nyamperkeun ka lalaki kolot anu keur leumpang dina trotoar. Sanggeus deket, ujug-ujug kerewak leungeun eta lalaki kolot teh ditewak olot Marta, bari pok harita olot Marta ngomong.
1: Mangga bapak wilujeng sumping, ngepangkeun sim kuring nu katelah mah olot Marta. Saurang paranormal anu geus moyan, loba pangalaman, geus kabuktian, loba jelema nu hirupna sangsara jadi senang, nu tadina miskin jadi beunghar ngadadak, nu tadina teu boga jabatan jadi menak, malah aya oge anu can meunang bae jodoh. Diihtiaran ku olot Marta mah langsung tok cer. Ayeuna diihtiaran isukan kawin.
0: Ari lalaki kolot teu dicekeleungeun ku olot Marta, harita teh colohok we. Ngadedengekeun omongan olot Marta. Sarta teu lilapok manehna ngomong semunyentak.
2: Keula nanaonan ieu teh? Teu pupuguh ieu teh.
1: Lamun nya ge paranormal, naha bet mangkal dina trotoar atuh?
2: Biasana ge paranormal mah cicing di imah.
1: Tah, engke nu butuh ku pitulung bakal datang ka imah.
2: Ulah ieu mah nongkrong di sisi jalan, bari jeung ditatawarkeun.
1: Siga keur dagang es doger bae si olot mah.
2: Tapi geus teu nanaon. Rumasa dewek teh keur boga masalah.
1: Nya sugan we atuh olot Marta bisa nulungan.
0: Ngadenge eta lalaki kolot ngomong kitu, olot Marta ngerasa bunga.
2: tuluy ngahiap-hiap ngajak manehna diuk dina samaksa heulai.
1: Cok atuh ka dieu si bapana geura diuk yeuh dina samak di dieu. Cok geura balaka, geura wakca ka olot. Bermasalah naon anu ayeuna keur karanapan ku si bapa?
2: Aih, poho saha ngaran teh? Cek olot Marta harita teh ditungtungan ku nanyakeun ngaran eta jelema. Oh, ngaran dewek teh anu katelah mah wakuwu. Dewek teh geus udar ider ka ditu ka dieu neangan dukun lepus para jin sakti, pikeun ngubaran atawa nambaan kabingung dewek. Nganya kitu, unggal lembur di jug-jug, unggal desa di datangan. Dewek teh can kungsi mangih dukun lepus para jin sakti anu bisa ngungkulan kabingung dewek. Cik wakuwu harita teh ngomong daria. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, cikikik teh olot Marta seuri.
1: Nah boga kabingung naon si Ujang teh? Bingung hayang kawin?
3: Mualami deui, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PIS FM. Wilujeng ngadangukeun.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik, ya, Bu?
6: Mm-hmm.
5: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
5: Tapa jawa terus berapa lama, Bu?
6: Lami terus 11 tahun.
5: Saatnya nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku b**** ku tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna
6: ya. Teh perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teh aya, eno teh tos aya. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
5: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
6: Nambah hiji.
5: Nambah hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: E, ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tamih maksimal bunasnya.
6: Mohon ayeuna ge banu bade ngagaleu deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Bu.
6: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Tuh nuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saatasna konsumsi ia landung jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: Enpen,
8: Kecamatan Mundu ya.
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
9: Iya, betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
9: Sudah.
8: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
9: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu
9: iya.
8: Suka berair gitu ya.
9: Suka berair
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending, Pak lah. agak mending ya. Ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari. Lah.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes ya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak nih untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
11: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Nah, boga ka bingung naon si Ujang teh? Bingung hayang kawin?
0: Para mitra sadaya, ditanya ngeunaan ka bingung anu keur karanapan. Waku teu buru-buru nembal, manehna ngahuleng tarangna kerung. Tuluy matana nitenan sakujur awak Olot Marta, siga anu keur nilik-nilik kaayaan Olot Marta. Satuluyna wakuwu nyarita ngagerentes. Ke, dewek mah asa percaya asa henteu kana omongan ieu jelema teh. Mun teu salah mah bareto manehna teh kungsi jadi tukang balon gas. Tapi naha ari ayeuna bet jadi paranormal? Dengar ti aing mah ya. Tapi teu naon, aing rek nyoba menta pitulung ka manehna. Tapi ke, kira-kira masalah naonnya? Cing, itung-itung ngetes we ieu mah. Hayang nyaho nepi ka mana kasaktian Olot Marta? Aing rek pura-pura boga karerepet. Satuluyna waku nyarita jijieunan, pura-pura keur boga masalah. Puguh, dewek teh keur aya masalah serius. Geus lila ngaduda, hayang buru-buru kawin deui. Ngan can meunang anu cocok jeung hate. Rajeun aya nu ngadeukeutan, nini-nini. Nyaka hayang dewek mah teu parawan ge, atuh rangda-rangda. Cing kumaha tah? Kira-kirana si Olot bakal bisa nulungan? Olot Marta ngeh keseri ngadenge waku curhat masalah jodoh.
1: Gampang atuh nu kitu mah. Pira oge soal ambewe. Yah, tong boro parawan atawa rangda. Bencong ge bakal ngudag-ngudag mun Anika make jang jawokan ilmu pelet boga dewek. Pokona mun teu hasil, dijamin uang kembali. Sok ka dieu DP-na bae heula. Tah engke ngalunasanana lamun Andika geus meunang jodoh deui.
0: Diomong kitu ku Olot Marta, wakuwu teh ngahuleng. Ke, ari DP teh naon?
1: Andika mah katinggaleun jaman. Tampang bae siga pajabat, tapi eueuh ka nyaho. Yah, ari DP teh hartina duit panjer. Coklah sabaraha bae, padu aya jang ongkos balik euy.
0: Waktu bunga hulang deui teu dilapok nyarita. Oh, maksud Olot teh kudu make uang muka? Aduh, kumaha nya? Waktu kuda kodok kana endong calana, tuluy ngaluarkeun dompet. Tuh tempo ku si Olot, dompet dewek lepet eueuh sian. Geus atuh kieu bae, dewek nitip ieu heula yeuh. Da duit mah teu boga. Cek waku barisong harita teh mikeun KTP nu geus kadaluarsa. Olot Marta ngajenghok. Teu lila muncereng bari pok ngomong nyentak.
1: Heh, Andika teh boga otak teu? Yah, dewek ke KTP mah boga. Mending mun KTP si lain teh payu dijual mah. Gus, etawe atuh ku sapatu? Kabeneran dewek hayang ngacakan make sapatu? Dah sya umur nyuhun hulu, dewek macan kungsi boga sapatu euy. Sok buka.
0: Waku bunga huleng sadilalila. Bari tuluy ngomong jero hate. Wah, berat euy kieu carana mah. Mangkaning sapatu hiji-hijina. Bari jeung karek dua kali nyicil. Tapi teu naon lah, geus kagok asong. Hayangnya ho aing mah. Nepi ka mana tah pangabisa olot marta teh? Najan berat oge kapaksa wakuwu harita teh ngalaan sapatu tuluy dibikeun ka olot marta. Ku olot marta harita teh ditampanan bari tuluy rap dipake. Tetela sapatu teh teu saukuran jeung suku olot marta. Sabab lamun diukur ku nomor mah, sapatu wakuwu teh meureun kana nomor 65. Sedang ukuran dampal suku olot marta ngan sagede pelok buah kaweni. Sanggeus sapatu jadi milik olot marta minangka panyer. Satuluyna olot marta mikeun hiji barang mangrupa bungkusan leutik sagede cangkang korek api tina bahan lamak bodas.
1: Tah, ieu jimat geura bawa asupkeun kana jero dompet. Sing percaya ka dewek euy. Andika bakal diudag-udag tur dipikahayang ku awewe model kumaha bae.
0: Cek olot marta ngomong Daria, bari leungeuna ka tempo pepeta. Sarta celak tina bibir anu rubak teh aya anu ngecelak. Waku lain deui ngarasa bungahna. Dina pikirna geus kabayang manehna bakal dipikabogoh ku unggal awewe. Tuluy permisi leos indit. Saja jalan. Waku rurat reret ka ditu ka dieu nalingakeun kaayaan. Susuganan we aya awewe anu nempo ka manehna. Hayang nyaho reaksina kumaha? Sanggeus manehna mibanda jimat pamahanan olot marta. Lieuk ka ditu lieuk ka dieu tapi uleh teu manggih awewe saurang-urang acan. Aeh, na kamarana nya sakadang awewe teh? Eueuh teh mong sapotong-potong acan. Biasana mah di daerah dieu yeuh. Sok loba awewe ngaliwat. Cek wakuwu ngagerendeng ngomong sorangan, bari matana rurat reret nitenan kaayaan di atas tempat. Keur kitu teu kanyahoan, ujug-ujug aya anu noel kana pundukna. Atuh lieuk wakuwu teh ngalieuk ka tukang. Kebeg, manehna ngarenya greuwas lain dikieuna. Rikat harita teh manehna malik. Katempo ku wakuwu saurang nini-nini ngajanteng, bari ngajingjing nyiru. Siga namah si Nini teh balik ti pasar, teuing tas ngajual naon. Serengeh si Nini teh ngajak seuri. Siak, beungeut wakuwu mani sepa. Teulila kadenge si Nini teh ngomong tarik, mani mata katorekan.
1: Aeh, aeh, siak, kamana bae? Bagea wilujeng sumping? Tante teh saumur nyunyuhun hulu, asa kakarek ayeuna yeuh. Kapentang rasa katarik birahi kula laki. Sanggeus lila rarangdaan. Duh, asa kabeneraan ieu teh. Asa kagunturan madu kaurugan menyan putih. Tante teh butuh pibaturan hirup anu sauyunan. Ya eta lalaki langit larenang jagat. Anu bisa diajak hirup. Koko jayan dinasagara kasugeman.
0: Kadenge si Nini ngomong kitu. Rai wakuwu teh ngadadak muringkak bulu punduk. Komo barang leungeun si Nini nyolongkrong ngajak sasalaman ka manehna. Wakuwu harita teh unur-unuran siga anu sasah.
1: Et, keheula.
0: Nanaonan ieu teh? Jol-jol ngarayu ka dewek? Palias teuing aing mah euy. Teu ngimpi-ngimpi acan kudu ditaksir ku si Nini. Halika ditu. Hush. Mireungeuh wakuwu nolak kana kahayangna. Si Nini lain deui ambekna. Maklum geus kolotea, si Nini teh babari nafsu. Kalayan bari nyingsatkeun samping, si Nini nyarekan wakuwu bari ngamang-ngamang nyiru.
1: Heh, lalaki kasebelan? Dasar lalaki teh nyaho diuntung sia. Andika teh ya, geus pira-pira dipikabogoh ku dewek. Bisi Andika hayang nyaho mah, loba lalaki anu mikahayang ka dewek. Syakur lalaki nempo dewek sok langsung bae ka pengpiongan. Tapi nah ari Andika kalah ka nampik siapa jodoh kan. Dasar lalaki teu uyahan sia. Lalaki beleguk. Hayang dikieu sugan ya.
0: Hiu, harita si Nini teh ngaheumatkeun nyiru,
2: rek ngababuk awak wakuwu. Dan wakuwu rikat ngabalicat, atu plos harita nyiru teh ngahakan angin. Tolonyong, sinini tito tolonyong, rampeol kebru awak sinini nyang kere dina kamalir. Nempok kaayaan kitu, dipake kesempetan ku wakuwu. Atu satuluina becir harita wakuwu teh lumpat di paparetot. Ari sinini najan geus kolot oge rancingeus keneh. Jurung kunung manehna nangtung, satuluina berengbang lumpat ngudag wakuwu. Atu harita kaayaan wakuwu jeung sinini siga anu keur balap lumpat. Sarta kadenge sinini ceceleuweungan.
1: Woi, lalaki ka sebelahan? Ulah sambat ka niah ya. Rek lumpat ka mana sia? Di udag ku aing mah. Hayo, horeun sia, horeun. Ulah sok tampikan jadi lalaki teh. Haja-haja ku aing teh rek dibere ka sugemaan. Kalah ka nampik. Batur mah harayangeun dibere ka sugemaan ku dewek teh.
2: Nempo sinini lumpat ngudag manehna, waku jadi sasah. Wah, cilaka ye. Mun ka udag aing bakal digulang gaper ku nini-nini. Ih, barara iteing. Kasabrang ka Palembang. Ulah ka sorang ku anak incu. Cek waku harita teh bari haheho bakat ku cape. Liek matana ngalieu ka tukang. Katempo sinini harita teh lumpatna beki tarik bari anger ngamang-ngamang nyiru. Sinini beki deket. Atuh waku oge harita teh beki sasa.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
6: Bu Enas.
5: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
6: 72.
5: 72 tahun. Ibu ringgi di pilihan mana, Bu?
6: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
5: Cineam Tasik ya, Bu?
6: Mm-hmm.
5: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
6: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
5: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
6: Lami itu 11 tahun.
5: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
6: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teh aya yeuna ning.
5: Teh robihna
6: ya. Teh perobihan.
5: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
6: Alpha Propolis.
5: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
6: Aya, lambung tos teu aya, eta tos ae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
5: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
6: Nembe hiji.
5: Nembe hiji alhamdulillah.
6: Kadua sareng bade ayeuna.
5: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
6: Mohon.
5: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
6: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
5: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna saranti abdi dilajengkeun konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong khasiatna tapi maksimal bunasnya.
6: Mohon ayeuna ge panu bade ngagale deui.
5: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
6: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
5: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
6: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
5: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi yolandong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
6: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten, nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
13: iya.
12: Kecamatan?
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan, Kabupaten?
13: Brebes.
12: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
13: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya Bu ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua?
13: Iya.
12: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
13: Tinggal sedikit.
12: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan kabur
13: ya.
12: Pandangan kabur.
13: Iya.
12: Gitu.
13: Iya.
12: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
13: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya. Berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
13: Amin.
12: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
13: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
12: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
13: Amin.
12: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
14: 102,4 FM Radio Pi.
15: Radio Pi.
14: Sahabat sehat keluarga Anda.
16: Tempo sini ni hari tateh lompat nak beki tarik bari anger ngamang-ngamang nyiru. Sini ni beki deket. Atuh waku oge hari tateh beki sasa. Sigana sini ni teh najan geus kolot oge, ari dina urusan lompat mah bisa ngelehkeun waku. Da buktina harita waku ka udag. Krawak, leungeun waku harita ditewak.
17: Nah, benang sih. Cek dewek ge ya, tong sok nampik pangasih. Kurang kumaha dewek teh bogohna ka Anika. Tong salempang, pokona Anika ku dewek rek dibere ka sugemaan. Hayu milu ka imah.
16: Waku teter jalan hayang lepas tina cekelan sinini. Ngan orok kaya tenaga sinini tetela leuwih rosa batan wakuwu. Atuh wakuwu ukur bisa ajrag-ajragan. Aduh, nanaonan sia teh nini? Dasar awewe racun dunya. Aing mah teu sudi kudu bogoh ka Anika. Ceuk wakuwu bari sukuna sesepak kana suku sinini. Keur kitu, lar aya saurang awewe ngaliwat. Pakeanana Rudin sarta kadenge eta awewe teh tetembangan. Teuing lagu naon dan emangna oge sigana teh saka inget. Horeng si mana horeng, eta awewe teh jelema gelo. Liuk ku aku ngalieu ka eta awewe bari ngomong jero hate. Lah kadara, kabeneran yeuh, aya jelema gelo. Sugan we atuh, nu gelo oge kapelet ku dewek. Rek diadu dombakeun sia ku aing. Katempo ku wakuwu, nu gelo teh ngareret kalebah manehna. Serengeh nu gelo teh seuri bari tuluy nyamperkeun. Pok nugelo teh harita ngomong ditujukeun ka wakuwu.
17: Aduh, si Aa mani kasep-kasep teuing. Neneng mah asa nembe ningali pameget sakieu gandangna. Tapi kunaon eta si Aa bet pasia jeung Indung?
16: Nugelo ngomong kituna teh bari ngareret ka Sinini. Atuh Sinini teu tarima ngan gantawang teh harita nyarekan jelema gelo.
17: Ae, ngomong naon si Aa teh? Indung. Ya, bisi hayang nyaho. Iya si Aa teh kabogoh dewek. Halik sia, mabur ka ditu.
16: Gelo teh teu eleh geleng, hoak manehna hoak malik nyarekan ka Sinini.
17: Heh, awewe kana luar sa. Nyaneh teh geus kolot. Kudu nipak maneh atuh. Si Aa mah pantasna ge jadi kabogoh neneng. Halik ulah ngahalangan. Si Aa ku neneng rek dikenalkeun ka kolot neneng anu aya di Amerika.
16: Dasar nu gelo Pak Mitra, ngomongna oge kadenge ngaco. Mireungeuh si Nini jeung nu gelo pasea dijadikeun kasempetan pikeun Wakuwu. Kadenge Wakuwu harita teh ngomong ditujukeun ka nu duaan. Geus. Ayeuna kieu. Kulantaran aya duaan anu bogoh ka dewek, tah kumaha lamun dilombakeun? Sing saha anu meunang dina pasea, eta anu bakal jadi kabogoh dewek. Sok ayeuna mah deregera pasea patarik-tarik jeung palus-alus ngomongna. Ku dewek rek dipeunteun. Ari si Nini ngadenge Wakuwu ngomong kitu teh, porosot leungeun Wakuwu dilesotkeun tuluy nembalan.
17: Cok lah, wani dewek mah. Pira oge pasea jeung nu gelo? Jeung deui ya, dewek mah tingong ora oge kana urusan pasea mah pangjagona deuleuh.
16: Sanggeus kitu mah, atuh deur bae harita si Nini pasea jeung nu gelo. Teuing ngaromong naon, da kadengena nu pasea teh omongana teu nyararambung. Satuluyna mah leos Wakuwu init ninggalkeun nu keur pasea. Sanggeus ninggalkeun nu pasea, sajajalan Wakuwu gegerendengan ngomong sorangan.
2: Jadol teh, rajeun dipikabogoh ku Nini-Nini. Jeung nahanya, nu gelo oge bet jadi kapelet ku aing.
16: Ah, nya anyeuh, mati jimat pamahanan olot Marta teh.
2: Eta we nu gelo oge kuat kabogohan ka aing. Komo lamun awewe nu jejegnya.
16: Bari harita teh mata Wakuwu, rurat reret kaditu kadieu, susuganan mangihan awewe geulis nu dipika hayang kumanehna. Burileng! Mata Wakuwu harita teh ngaburileng, barang nempo kalebah kios tukang cukur, aya saurang awewe geulis. Eta awewe teh make kaos lekton warna bodas, kahanapna make rok mini warna beureum. Pangawakanana jangkung leutik pakulitan bodas matak urui. Wakuwu neuteup teu ngicep-ngicep, tuluy nataan pangawakan eta awewe. Timimiti suku nu make slop jangkung nepi ka buukna anu galing muntang tur dibeureuman. Estu, kaayaan eta awewe teh taya cawadin. Teu sadar Wakuwu ngomong ngagerendeng.
2: Eta awewe manisa kitu geulisna. Pangawakanana manis sampulur kitu. Mun tadi manggih nu kieu teh nya. Ulah kalah ka Nini-Nini jeung awewe gelo. Ah, dasar milik ya. Tapi lengoh keneh atawa geus rimitan ya awewe teh nya.
16: Gebeg Wakuwu ngarenjag. Barang mireungeuh eta awewe ngalieuk ka manehna. Komo barang eta awewe ngajak seuri mah, teu sirikna Wakuwu asa murag jajantung. Sarta satuluyna eta awewe teh ngadadahan, langgeur leumpang ngadeukeutan Wakuwu. Sanggeus eta awewe aya hareupeun Wakuwu, nyeh harita eta awewe teh ngajak seuri. Atuh Wakuwu lain deui ngarasa bungahna, tuluy ngomong jero hate.
2: Wah, bener-bener mati ye, jimat olot Marta teh. Ieu awewe sakieu geulisna kuat kanyampeurkeun siga anu nyorokeun maneh. Wah, nimu manggih ieu mah ye.
16: Song eta awewe teh ngasongkeun leungeun, ngajak sasalaman ka Wakuwu bari ngagelenyu imut. Ku Wakuwu ditampanan bari nyebutkeun ngaran. Nepangkeun Frenki. Gadenge Wakuwu nyebutkeun ngaran Frenki, eta awewe ungut bari imut ngan teu ngomong sakemek-kemek acan. Saterusna eta awewe noleh tak-tak Wakuwu bari nunjuk ka bangku hareupeun kios tukang cukur. Meureun maksudna eta awewe teh ngajak diuk dina bangku hareupeun tukang cukur. Wakuwu unggut bari teu talangke tuluy leumpang nuturkeun eta awewe. Atuh gek duanana dariuk ngarendeng teu asa-asa siga anu geus loma. Sarta eta awewe ujug-ujug nyekeleungeun Wakuwu. Seblak, hate Wakuwu teh nyeblak. Komo barang leungeuna diusapan ku eta awewe mah, dada Wakuwu karasa dagdigdug. Jantungna ratug tutunggulan. Dengan Wakuwu harita, dua nana dicekel ku eta awewe. Nyeh eta awewe teh ngajak seuri, atuh seblak deui bae hate Wakuwu teh nyeblak, sarta kerelek neureuy ciduh. Sanggeus sababaraha halila, satuluyna Wakuwu nyarita rada ngadaregdeg.
2: Akang teh bade tumaros, dupi nami si neneng teh saha? piraku teu acan kenal tos wantun kikian sagala. Nami Akang mah Frenki, pan tadi ge tos disebatkeun. Tah ari si Neneng saha jenengan teh? Nu ditanya ukur ngabelenyeh seuri bari sirah nagideg. Nempo kitu waku ngahuleng siga nu bingung. Nyana ieu awewe teh embung nyebutkeun ngaran? Eraeun kitu bisi ngaranna goreng. Jeung deui teh tadi manehna teu ngomong sakecap-kecap acan. Kunaonnya? Piraku ari pireu mah? Cek waku ngomong jero hate. Tuluy manehna lah-lahan nanya deui. Saha tuh jenengan teh? Ulah isin-isin, pok geura nyarios. Eta awewe anger gideg, bari nyekelan dua leungeun wakuwu. Wakuwu ngahuleng dewe harita teh, teu lila pok nyarita. Oh, Neneng teh hoyong ditebak nami pangintenya. Ke. Kumaha upami namina Erna? Eta awewe teh gideg. Devi atuh Devi. Eta awewe katempo gideg deui. Ke. Memei atuh memei. Siga na eta awewe teh ngarasa keuheul pedah wakuwu tetelepek bae soal ngaran. Atuh teu sadar harita eta awewe teh ngomong ka wakuwu. Aih si Aa mah maksa bae sebel ih. Teu nanaon kan teu nyebut ngaran oge. Kebeg wakuwu rewas lain dikieuna barang ngadenge eta awewe teh sorana gede sada sora lalaki. Tuluy kadenge deui eta awewe teh ngomong. Sok atuh di bejaan ngaran abdi upami di kota mah Mimin, tah upami di lembur mah Momon. Siap, beungeut wakuwu pias para mitra. Horeng awewe nukeur nyekel leungeun manehna teh, tayah lian bencong nu sok biasa nongkrong di kios tukang cukur. Atuh teu tatapa sini deui, kan jung harita wakuwu nangtung sarta prengbong lumpat ninggalkeun eta bencong. Nampo waku lumpat para mitra, si bencong teh lain deui ambekna. Prosot, prosot. Eta bencong teh ngalaan selopna. Kuluy prengbong lumpat nuturkeun waku. Bari hohoak ngamang-ngamang selop. Aih, aa, antosan. Aa, manitega ka neneng teh. Ku neneng teh bakal dipikanya ah, bakal disenangkeun si aa teh. Manitega tiga teuing ka neneng teh. Awas ya di baledog koing. Blower harita para mitra si bencong teh mangpengkeun selop sabelah kalebah waku. Malum tanaga bencong teh para mitra alah-alah tanaga lalaki. Petuk harita selop teh nengal pisan kana sirah waku. Waduh, aduh, ampun. Cek waku teh para mitra bari nyekelan sirah. Bari anggar harita teh lumpat, malah beki tarik. Atuh si bencong teh jadi beki nafsu, para mitra manehna oge lumpat beki tarik, ngimbangan lumpat wakuwu. Aa, antosan, aa, ulah tega-tega teuing ka neneng teh atuh. Kurang ajar sia. Cek eta bencong teh bari plower harita teh mangpengkeun deui selop anu hijina. Harita eta selop teh lain nelek ka wakuwu. Tapi tetela para mitra, harita selop teh nelek kana sirah saurang trantib. Atuh kebak si bencong teh ruas. Sarta nempo trantib harita melotot ka manehna, teu tatapa si deui. Prengbong lumpat harita teh balik deui ka hios tukang cukur.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
15: Assalamualaikum, Pak.
12: Waalaikumsalam.
15: Tepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
12: Bapak Mbing.
15: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
12: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
15: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
12: 55.
15: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
12: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baraha ting telepret.
15: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
12: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
15: 10 tahun ya, Pak?
12: Mohon.
15: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
12: Aduh,
18: tetiasa bobo, itu ada sampai ting jelepret geuning kitunya. Tara vertigo abi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
15: Bapak saat teh acana nganggo jamu tetes alfa propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
18: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah, ada gitu teh ieu.
15: Bapak saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
18: Alhamdulillah.

0: genep tetes gitu.
1: Oh genep banyak sekali ngalirnya. Mohon. Bapak Billy ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sepertas bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
0: Nah, ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Maronjaya gitulah anu ngagaduhan panyawat sepertas abdi gitu mangga lah nyobian meser alfa propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu khasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya didoa ti abdi mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
0: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura
5: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua
5: iya,
4: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: usia 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini
5: enggak,
4: Pak.
5: Enggak. Oh, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima yeah, kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bulan di rantai cemara.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Mengaku telah melakukan modus yang sama sebanyak 17 kali di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat.
2: Seragam itu seluruh ya, untuk dia lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di Rp1.600.000 adalah betul.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai 17 wanita tertipu rayuan Crazy Rich Palsu, korban di Garut paling parah sampai rumah dirobohkan, viral dugaan pungutan biaya masuk SMP Negeri 7 Kota Cirebon capai Rp3 juta, ASN Bandung Barat tersangka korupsi dana hibah. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya, hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich Palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat.
4: Korban dugaan penipuan berkedok Sultan Gadungan di Kabupaten Garut akhirnya buka suara. Mimin, 50 tahun, warga Kampung Cihonje, Kecamatan Banjarwangi, mengaku tidak menyangka pria berinisial NS, 46 tahun yang dikenalnya lewat medsos, justru diduga menipu keluarganya hingga menyebabkan rumah orang tuanya dibongkar tanpa pernah direnovasi. Fakta lainnya, polisi juga berhasil mengungkap Sultan Gadungan atau Crazy Rich Palsu itu telah menipu 17 wanita di Jawa Barat. Rumah milik 74 tahun, orang tua Mimin, kini dalam kondisi rusak dan tidak layak huni. Keluarga terpaksa mengungsi akibat kejadian itu. Menurut Mimin, perkenalannya dengan NS bermula dari media sosial. Setelah beberapa lama berkomunikasi, NS meminta bertemu dan datang ke rumah dengan alasan hendak meminang.
5: Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus, kata dia, ya ini kan katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat manis lah.
4: Setelah mendapat persetujuan, pelaku langsung memerintahkan pembongkaran rumah dan memesan material bangunan ke toko dengan janji akan dibayar via transfer jam 1 siang. Namun pembayaran tidak pernah dilakukan. NS berulang kali beralasan atasannya akan mentransfer dana.
5: Material itu telepon-telepon terus, kata dia nunggu nanti jam 1, jam ini, ya ditanyain itu sama anak, didesak. Jam berapa ini mau ditransfer, tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia, nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti di transfer.
4: Akibat kejadian itu, keluarga Mimin mengalami kerugian sekitar Rp70 juta. Sementara toko material mengalami kerugian sekitar Rp113 juta karena pesanan belum dibayar. Kasus ini kini ditangani Polres Garut. Kasat Reskrim AKP Herman mengungkap fakta mengejutkan. NS mengaku telah menjalankan modus serupa kepada 17 wanita di berbagai daerah di Jawa Barat.
1: Pada saat pelaku ini kenalan dengan si korban, mengaku sebagai arsitek dan sebagai kontraktor dari Bogor. Adapun mungkin kerugian yang dialami oleh korban itu adalah kerugian rumah yang dirobohkan. Senilai kurang lebih sekitar 70 jutaan. Motifnya itu, ini masih pendalaman, mengaku telah melakukan modus yang sama sebanyak 17 kali di berbagai daerah di wilayah Jawa Barat.
4: Menurut polisi, kasus di Garut merupakan yang paling ekstrim karena berujung pada perusakan bangunan. Kini NS telah diamankan dan ditahan di Polres Garut. Polisi masih mendalami kasus ini termasuk kemungkinan adanya korban lain.
3: PT Antam TBK Unit Pongkor bersama jajaran aparat dan instansi terkait melaksanakan operasi patroli terpadu, menertibkan aktivitas pertambangan emas tanpa izin atau PETI di kawasan izin usaha pertambangan IU Pongkor, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor.
6: Kegiatan ini melibatkan 118 personel dari PT Antam UBPE Pongkor, Polda Jawa Barat, Pam Ovid Polda Jabar, Polres Bogor, Polsek Nanggung, Koramil Nanggung, Denpom 31 Bogor, Satpol PP, Balai Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Perhutanan Sosial Pabangbon, serta Limas Desa Batarkaret dan Desa Malasari. Tim gabungan menyisir sejumlah titik rawan pertambangan ilegal di antaranya Gunung Cibutak, Pasir Jawa, Gunung Cibundel, Muara Kapur, Blower, Cimahpar, dan Ampar. Petugas menutup akses tambang, menutup kembali lubang tambang yang masih aktif, serta menghentikan berbagai sarana penunjang aktivitas penambang tanpa izin. Hasil operasi mencatat 20 akses tambang ilegal berhasil ditutup secara permanen. Selain itu, petugas juga membongkar 21 gubuk dan 17 dudukan gelunduk.
7: Sinergi dan komitmen bersama dalam menjaga keselamatan masyarakat, keamanan kawasan, serta kelestarian lingkungan di sekitar wilayah operasional PT Antam UBPE Pongkor. Patroli gabungan yang dilaksanakan pada tanggal 15 sampai 17 Juli 2026 melibatkan 118 personil. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa perlindungan kawasan merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan.
6: PT Antam menegaskan patroli gabungan akan terus dilaksanakan secara berkala bersama aparat dan pemangku kepentingan terkait.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menonaktifkan sementara seorang aparatur sipil negara atau ASN berinisial S yang telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar 1,5 miliar rupiah.
8: Kebijakan itu dilakukan karena status tersangka dalam perkara tindak pidana korupsi membawa konsekuensi administratif termasuk penghentian gaji hingga menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Ade Zakir Hasim mengatakan pihaknya sangat menghormati proses hukum yang tengah berjalan dan memastikan tidak akan memberikan pendampingan hukum kepada tersangka S yang terjerat perkara korupsi.
9: Kami menghargai proses hukum yang sedang berlangsung. Yang kedua, bahwa tentu terhadap yang bersangkutan dengan status sebagai tersangka, ada beberapa konsekuensi. Yang pertama tentu bahwa karena dia sifatnya melakukan tindak pidana korupsi, kita tidak akan melakukan pendampingan.
8: Seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung menetapkan dan menahan tersangka S yang merupakan Ketua Yayasan Anwarur Rohman di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana hibah pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2024. Dalam penyidikannya, tersangka S ini diketahui berstatus ASN yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atau KASI PMD di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, sebuah unggahan di media sosial yang menyebut biaya masuk siswa baru di SMP Negeri 7 Kota Cirebon mencapai sekitar 3 juta rupiah, Selasa pagi menjadi perbincangan publik. Hal itu diprotes orang tua siswa karena dinilai memberatkan. Sementara pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah.
10: Dalam unggahan yang viral disebutkan bahwa biaya mencapai sekitar 3 juta rupiah hingga menjadi perbincangan publik. Dalam unggahan ini tercantum rincian biaya, yakni pemeliharaan buku sebesar Rp120.000, seragam Rp1,6 juta, serta kegiatan sekolah Rp1,2 juta yang disebut dapat dicicil. Hal tersebut diprotes orang tua siswa karena biaya tersebut dinilai memberatkan. Sementara itu, pihak sekolah memastikan biaya tersebut merupakan biaya seragam dan program sekolah karena dana tersebut tidak bisa di-cover oleh dana BOS yang diberikan oleh pemerintah.
2: Jadi memang benar, seperti ketika awal tahun ajaran baru, ada memang orang tua yang memerlukan seragam. Kalau di SMP 7, itu besarannya seragam itu seluruh ya untuk 5 setel ya. Sekali lagi 5 setel dan perlengkapan lainnya itu di Rp1.600.000 adalah betul. Nah itu, satu, sekolah tidak menjual, yang menyediakan adalah koperasi. Tinggal orang tua mungkin menghadap, datang untuk kita belikan rekomendasi cicilan disesuaikan dengan kemampuan orang tua. Ini kegiatan di luar seragam itu ada besaran yang harus disiapkan orang tua, tapi selagi nyicil ya, itu besarnya sekitar Rp800.000. Rp800.000 itu rengannya juga kecil-kecil sebetulnya ya. Misalkan untuk kartu Rp15.000, untuk buku konseling Rp30.000, untuk asuransi anak selama anak itu menjadi siswa, siswi SMP 7 3 tahun, itu Rp50.000 untuk asuransi, tujuannya perlindungan siswa.
10: Usai viral, pihak sekolah bertemu dengan para orang tua siswa untuk melakukan sosialisasi serta menjelaskan secara rinci besaran biaya tersebut.
3: Puluhan hektar lahan pertanian di Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur mengalami gagal panen akibat kemarau panjang yang melanda. Salah satu yang terdampak paling parah adalah kelompok tani Sukamulya di Desa Sindangsari yang seluruh lahannya mengalami kekeringan.
11: Ketua Kelompok Tani Sukamulya Didang Suryana menjelaskan bahwa gagal panen ini disebabkan oleh sulitnya akses air irigasi. Air dari saluran irigasi teknis tidak dapat mencapai area pesawahan di bagian hilir karena telah terlebih dahulu dimanfaatkan oleh petani di bagian hulu. Meskipun para petani telah berupaya mengairi sawah menggunakan pompa dari sumur artesis, debit air tetap tidak mencukupi sehingga tanaman padi mengering dan mati. Berdasarkan laporan anggota, 10 hektar bisa dipanen tapi hasilnya kurang maksimal, 5 hektar separuhnya bisa dipanen, dan 5 hektar total tidak bisa dipanen karena kering mati.
12: Yang fatal tidak hasil sekitar 5 hektar, yang 5 hektar bisa hasil cuman tidak maksimal, tidak normal, yang maksimal sekitar 10 hektar.
11: Akibat kejadian ini, kelompok tani diperkirakan menderita kerugian finansial yang cukup besar. Untuk lahan yang gagal total seluas 5 hektar saja, kerugian ditaksir mencapai sekitar 105 juta rupiah. Didang juga menambahkan bahwa fenomena serupa tidak hanya terjadi di kelompoknya, melainkan juga menimpa kelompok tani di kampung Cikerenjo, Desa Sindangsari, meskipun luas lahan yang terdampak belum diketahui secara pasti.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
13: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
14: Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
15: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
14: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Tamuntung ingkang mata pasir wukir loh jinawi
1: pasir
0: pasir kuarane samudra
1: wukir
0: gunung
1: loh jinawi
0: loh jinawi waktu murasrawa ingkang sandang
1: oh ini
0: dasar negara gede oboreh padang Jakarta dawur kukusnya aduh konsernya
1: wengi
0: kan wonten mali kejawi ingkang datus kertur kan tinutur mangun catur gentrakan dadi cindarika kawontenan salbeting karatung pagelaran luar Astinapura ingkang datus sinalendra Prabu Duryodana marep Kurawa sawekar magan ya ingkang rama paman pati sakuni wonten plaksa jenar Boten kantun Maharsi Komayana dijajar Sukalima Paguron Kurawa lan Pandawa. Gadahipun ingkang raka sinuhun Seki Mandraharja Prabu Baladewa. Lan kang raka Adipati Karna Seki Ngawangga. Boten kantun ingkang rayi tokoh Kurawa Tursasana miwas sadaya para saderek Kurawa. Sritra Sidumareng Saparto Marmo. Dirumbah sadur tadur jaya citra taru taru citra citra gara citra udah kian citra somen. Boten kantun sadaya wadya balap tentara ingkang siket pendantar sirgana benit sanra salimpun. Jajar gunira denira pada pinar.

0: gelis kapi warti kentur tinuntrum mangun catur sarbeting pagelaran jawi karaton astine. Nalendra Prabu Duryodana sawegeri magantian ingkang raka sinuhun saking Mandura. Prabu Baladewa. Deka kantun maha guru linukung kasepuhan Maharsi Tisokalima. Guru Nakurawa sareng Panawa. Anu ngatik ngadidik ngajar emu dohir ilmu batin gesan Kurawa sareng Panawa menjelma jadi manusia anu juhur budina. Raden Dipati Karna Tingawanga gadahipun pati sakuni tiplasa jenar. Tokoh Kurawa Dursasana tika satriaan Banyar Jumut Pratama Sangko Nirangan Dika Kremlir Macan Sineran Bahya Metu Brahma Pati Ngandika. Raka Panjenengan Raka Prabu Sumanga Sugeng Rawuh Kuhenyu Panjenengan Kapayung Lengah. Ya iya Prabu
1: Waulah nungkula
0: Kakang Baladewa Tim Manuraya ngaturkeun ribu nuhun laksa kami ngahan dateng pembagi jeung rayi. Kumaha wilujeng?
1: Ibaring pangestu.
0: Dan. Ngaturkeun kasono teh pun kakang ye.
1: Sami-sami.
0: Paman Resi, Mang, kapayung, Mang.
1: Kapayung leungihna. Nah.

0: Anger, Ulapaman, Unmang, Komayana hatur nampi dateng pambagi salira jeng Anger. Kalayan langkung tipayun tipun mangga haturkeun semah pangabaktos kuhunyuk jeng Anger. Hatur ibu nuhun ditampi paman.
1: Atuh salah jengna. Panuhun.
2: Da.
1: Panuhun.
2: Alah.
1: Nuhun pak. Tina naon rupi kalepatan ageng sareng alit maklum kasuhun raja marhapun tenak nu kata da. Hapun ten.
2: Edas.
0: Urang pada saling hapunten tina naon rupi kalepatan ageng sareng alitna. Nuhun nuhun. Sami mah.
1: Nuhun nuhun.
2: Ulo.
1: Nuhun nuhun.
2: Hey.
0: Salajengna urwajeng Anger kersan nimalan pun mangtis sokalima. Ieu teh aya pikersaeun naon. Mangkalintang leuwasna. Sinareng Mang Bingah ku sumpingna Anger Prabu di Mandura. Ngalageuna kana emutan mah.
3: Nuhun mah, nuhun mah.
1: Kumaha parantos rada kerep hujan ka Mandura?
3: Cekap, cekap, cekap.
1: Nuhun, nuhun, nuhun. Adipati ahli haleuang nyap ka dieu.
2: Abdi Dangdi.
3: Paman Kunting, paman.
0: Kapayun Paman Kunting.
2: Hahaha.

angapun mangsa kulihatu nampi dateng kembali salira jeng angir mangsa kulihatu kebebulu penglaksa ketika bingahan karena kembali salira jeng angir. Kanu kalintang pingah nasumpingah anger Prabu Timandura dekantun anger dipati karena tilawanga mangah turken kasono anu taya papadana kalayan yang akan semasinungkan kapangagung nagara semakin abis.

0: Angger sinuhun turwa ngahaturanan kun mangkalayan tuang raka timandura aya pikeresal naon kalintang reuasna soyo kita dasar entang. Nikmat. Sada oma irama pisan adi cocok
1: teh. Ples sama
0: ya. Mana? Nuhun kana tinimbalan aya pikeresan naon purwa jeung anger kersa nimbalan mah. Antos sakedap panjenengan Raka Adipati Tingawanga. Aeh tu gening kaluri-luri. Angger kapayun, angger kapayun, kapayun. Rayi Prabu. Sumangapun kakang Dipati karena Tingawanga hatur nampi dateng kemari panjenengan. Kumaha wilujeng ibaring pangestu. Kalayan yang akan semua haturan datang Raka Prabu Timandura.
1: Nyi.
0: Salajengna Purwarayi Prabu kersan imbalan kakang ayapi kersanau.
2: Antos sakedap.
0: Saya.
2: Ari akang dursasana.
1: Nyi, kapayu nyi.
0: Tetapi noda maraka Prabu Unyuk Sumanga kaulah dursasana tokoh Kurawanga katurukan Rabu Nukun Lasa ketika bingakan datang pembagi raka Prabu Unyuk Sumanga kaulah dursasana. Dua tukang teman. Nyangakin semah pangabaktus kuhunyuk panjenengan.

0: kajengna ujeng hingga kapono tanaka emutan larapati kapihatur dateng panjenengan raka pabu. Nuhun anger.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak sahana mina Pak?
2: Abdi Wasta Mukhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 0 Genep Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
1: Bapak kantor terus ngaleut sabaka botol.
2: Kapengerte sabotol waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajin nyetel hoyong nyubian.
1: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening Pak?
2: Rupina mah aya setahun waktu sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu nah dikenca gitu aya dicobi we gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
1: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
2: Sabotol rupina mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras aya namun heuleut-heuleutan gitu.
1: Bapak tahu kamana we gitu Pak berobat?
2: Teu acan dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya ping bira nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
1: ada ngukeun naon Pak
2: resep da wayang golek gitu.
1: Lainna bade mesek kangge panyawat naon Bapak yeun?
2: Leres tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu geng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjol getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atawa ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
6: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Atuh teu pinuh da mah akang kaling tangrewasna ku nampina undangan dina dinten mangkukna. Oke, hapunten akang teh tiasa enggal. Dumungkap warginya kitu karepotan di Bandura moal tiasa rek si upami teu kaungkulan ku kakang dini. Aya naon?
8: Aya pikeresan naon?
9: Nyeng. Dendas. Nyeng.
8: Aya naon ieu teh Amir? Aya naon anak Prabu?
0: Aya naon Raka Prabu?
8: Sok perkawis
0: kalintang bingah na kurawuh na panjenengan Raka Prabu. Kalayan ayah dina penang tayungan kasepuhan maha guru dinuhung anu ngadidik ngalatih timang sabure kurawa.
8: Cocok, cocok, cocok.
0: Lajeng. Jupi nujan ten marga lantaran. Purwa panjenengan Raka Prabu dihaturanan. Kasarengan kusadaya para kadan warga Kurawa. Anu janten poko. Kaula teh bakal negrakeun kasesah merdih pandangan ti Raka Prabu.
9: Daun ye.
8: Kasesah naon anggere?
0: Dupi ye kasesah istuning matak nyangkalakana hate kaula asa ditalikung kolbu nutaya papadana. Dupi kasesah ye teh kuayana. Tidak manggalih atanapi tidak mangdohir.
8: Sarnes.
0: Kasesah kuayana bakal aya serangan ti luar negara.
8: Sarnes.
0: Kasesah kuayana kakirangan punten. Kakirangan biaya kamu ngawamun. Priyogi samaha. Saringa jalani.
8: Dupi kasesah teh kasesah naon lagi. Hai sesah-sesah kitu pangagung mang tebet asa era para ada soksion katempuhan buntut mau.
10: Ngegas. Ya.
8: Maklum mang teh nu dikolotkeun. Soksion ngageblos rumus we mang teh. Cobi-cobi-cobi kasesah naon. Cobi-cobi-cobi-cobi. Saya malah kabai.
0: Daun ye.
8: Kasesah naon ngir.
0: Dupi kasesah ye. Rehna kaula mikiran. Siapa rantus nanampi suaratan katinggalan gana meramu.
8: Irham.
0: Leres. Dina wengi jumaah nu kalangkung kaula teh nampi suara tan katinggalan inten jam 1 waktusna.

0: โยปีเยียอิทัมเตนะฮะอีเดวะหลังชุงอัตนาปีกุมหายังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยัง
1: ยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยัง
0: ยังยังยังยังยัง
2: ยัง
0: Tudak itu aturak di mana Dorna ayah dinya Ilham ayah cek mang oke.
2: Jelas.
0: Cek mang oke.
2: Enas.
0: Cek mang oke.
2: Eh.
0: Oke cek mang.
2: Ya.
0: Aturak mang masalah nak oke tiker ngora kasihan dewa cek mang oke. Lumat tak di gua cetera anggang para wanten itu ya tek tek bengek segala ayah.
2: Ah.
0: Cek mang oke. Karena atau sekar sepuhan itu.
1: Kumaha unggalna?
0: Kumaha unggalna?
1: Kupi unggalna. He Duryodana. Lamun anjeun hayang unggul dina perang Bratayuda. Lamun anjeun hayang hurung nangtung siang lempang nagara Jemar Sugih Mukti. Kahonta cita-cita subur makmur gerak jalankeun tugas kaula kaula nunggu kasingsaha raja Arya jeung satria teu halangan Brahmana sanajan sudra hanapna waisa nu bisa ngabaktikeun baju hikmat Krean taku sumah nu dipake ku Gatotkaca eta nu bakal meunang milik dipiasih ku Dewa Kalayan bakal meunang ganjaran widadari opat tobat.

0: Moal patos-patos baju bari dirawatan ku dewa lamun Gatot Kaca henteu basangkal buraong ka dewa. Jadi ye. Dasar resna mah anu kedah ngamilik eta baju teh aswata mah atuh cek mah oge. Cek mah oge.
1: Teu bisa.
2: Namung pangapunten baberaos kaula.
0: Kumaha anggen?
2: Kumaha raka? Hapunten kaula ngiring jabung tumalapung paman.
0: Sae.
2: Raji Prabu.
1: Sae.
2: Rakas nuhun. Pangemut kaulah kanggo nageskeun ye perkawis nah ye suaratan katinggalan teti dewa atau napi ti jurig nyiriwuring. Utamina urang ngaluangkeun waktos kangge ngadeheusan raka Betara Kresna ti jendela maneh.
0: Ah, beak waktos juga. Beak waktos ye. Ti dieu ka jendela maneh saminggu ti ditu ka dieu saminggu acan badami. Waktos saeb digana.
2: Tangemut kaulah dina resan dia margirah ka Batara salasalios manusa nuka persanten yen manusa kadewaan sareng yang atugas di maha tunga anu nganggem atan api ka persanten nyepeng ka Bataraan anu langkung caket hubungan sareng dewa jantan upa minta asak-asak tiba kos ayna tiba kanyakapkin kada sengketa agung nuju mah kurawa sareng panawa sengketa partos ditadina. Katami-tami hayana nyaketan pisan kana karuksakan talung keneh ngaganggu panawa jeung timatan langsung ka Gatot Kaca.
0: Naon kagih da mah? Bawiraos pun manglaksanakeun anger laksanakeun. Naon kasieun?
1: Iseta kolot teh
0: ai. Namang kira-kira nana bade ngadadak mawa kenceng ka pasantren keur nyarepan Gatot Kaca. Emol cuman. Daya antina Gatot Kaca iwati aswadama. Untuk mati yang tengah nak ku palotot nang yo kokompo dan kokoplokan bujur nah. Janten pangemut pun mang tong alang kumapalang mang sangem gesan ngalaksanakeun sanes mang nonyolkeun diri. Hanas mang pasihan namut para sadare Kurawa kanggo saksi. Mang sangem sareng aswatama nodong Gatot Kaca anu tampak. Omong kitu mah make aya hal implik-implik bakal diganyar ku widadari. Aduh. Jadi ieu jigana tepung deui jeung indung aswatama teh jigana.
3: Aya bahan.
1: Ulah wara langkung sahur paman.
0: Naon rupi pasoalan Mang tanggal waler? Tanggung jawab Mang. Naon kasieun Mang? Jong.
2: Etela persanten kakakang tua, ulah aya nu dipigila ngir. Memang mah patos-patos ieu baju dirawatan ku dewa lamun teu carekeun Gatot Kaca.
1: Upina bae kaula ngiringan kana pisau Rama Guru. Namung hal iye Raka Prabu ulah janten alit galih persanten keneh kana kaluhungan ilmu maha guru. Wah, iraha aya sanggup nyata. Ya. Aya sanggup bukuran.
0: Ih, eta anger masuk kana pikeun kitu. Sok ngalengitkeun kitu aya anger.
1: Ulah
2: pamimut akang sae deheusan heula Raka Kresna.
1: Lebar waktos, Kang.
2: Tetela kalanya tak Kurawa lamun sengaja jalankeun ye perkawis, dijalankeun ye perkawis bakal sakit kena karuksakan.
0: Naon rupi karuksakan? Mang tanggung jawab, Mang.
1: Ulahi. Teu tiasa ditolak deui, hoyong nyobi kana kabinekasan maha guru.
0: Mang upami teu bugas acuh. Luhurna saminggu hanapna lima dinten, pecat Mang di asina. Cumpal di asina. Naon kaheurin-heurin aja di dieu? Mobah.
1: Haturebun nuhun paman.
4: Ya,
1: ari kitu mah sabodo. Jauh-jauh akang dionang. Merdih panangan tapi dipasahkeun. Teu terima. Deuk cilaka deuk slamet. Deuk untung deuk rugi. Sabodo. Balik euy.
0: Nah, tu angir makin ngondang jilma sulit. Aji, tepuk-pukuk.
1: Sawios tong alit gali.
2: Kumaha lamun benuh ka tetrasan?
1: Teu matak jadi rugi kaula lamun di benuan Kuraka Prabu Baladewa.
2: Cocok. Kumaha anger Dipati Karna?
3: Kumaha Raka Dipati? Pangapun. Akang wabade ngatilu kalian misangan. Akang bebeh kasalira. Akang paratos manang dulur ka Kurawa. Akang paratos katalian ku karumasaan ka Astina. Dahar make di Astina. Hirup akang di Astina sarta akang boga darajat di Astina. Sanes akang ngabangkang nolak kana naon rupi kalpi dawuh sareng gagasan Maharesi Paman Guru.
2: Terus.
3: Namun dina rasan dia akang rada conong kana pamadegan Raka Sinuhun Baladewa.
2: Lajeng.
3: Pangemut akang sae ngaluangkeun waktos kanggo ngadeheusan Raka Betara Tejengraman.
1: Beak waktos lebar di jalan.
2: Lebar. Nasihan ku si Garut Kaca.
4: Ay. Kapan anti aya di anger?
3: Sanes ieu teh akibatna nyakeur diri sakaulaeun mah naon nu dipigila. Naon nu dipikapaur? Teu aya. Tapi masyarakat sareng nagara anu bakal katempuhan buntut mau. Nya ganggu ka Gatot Kaca sami sareng nangtang kiamatna aslinya. Sae, iraha waktos kanggo kajengal mani?
2: Teu priyogi, antong angin tong-tong. Komo Kresna mah jelema sulit ati. Da hideungna Kresna teh hideung ka kulit hideung ka naon? Ka ati-ati na atuh. Moal aya pang sulit-sulitna jelema iwati Kresna.
5: Ya.
2: Ai conong kanu salah ka panawa cok bigalih walagri jelema kitu.
3: Oh, ulah kalangkungan paman eta kasauran.
2: Anasieun naon Mangku Kresna Mang Dangiang itu Batara? Luhur mana Dangiang jeung Batara cok bigalih?
5: Yang.
1: Ulah sumelang Raka Dipati tanggung jawab kaula sareng Rama Guru.
3: Oh, sae. Nya atuh rupina. Akang teh sanes teh sono. Nyangakeun bobot pangayon timang teraju. Bade cilaka bade salamat akang ulah bade kacilit kulit ka bawa daging. Permios.
2: Nangir. Atuh dina waktos ayeuna
1: kaula meresantengkeun ka Paman Resi Mangat Sanak Kurawa, Sanak Senjata.
2: Biaya. Adipati biaya.
1: Paman,
2: nger.
1: Biaya kanggo tim di perjalanan tim Yos dugi ka Wangsu.
3: Mangga bakal dietang artosna sabaraha juta priyogi.
2: Jadi ya ka sorang honda bebek teh juga na.
5: Sana.
2: Pangapa? Angel.
3: Kepinagama. Paman,
2: pingpin saraya Kurawa teu kantun pun anak Aswatama urang todong langsung si Gatot Kaca ka Malajang Tengah. Permios mang rampung dawuh tutas pangarika
1: bral pangkatan.

0: ano kairing kupara kurawa. Sri Traksi Dumarek Sapar Tomar Mungil Paksa Durta Durjaya. Citra Caruk Caruk Citra Citra Nggara Citra Yudalan Citra Soma. Anu dipimpin Kumaharsi Komayana Isok Taliman Angkat Kaulajan. Masad bakal nodong langsung Gatot Kaca. Mipir-mipir pasir mapai jungkrang anu leuwang. Nyukruk suku gunung nete akar ngeming jangkar. Siang wengi teu kenat kalayan saja jalan kokoak tercerowokan bari tetuna ngaluarkeun temakan lir brondong bitu. Anu temahna ngaganggu ka urang kampung ka urang desa. Tejongjon dina mangsana ulemungi kaganggu ku aleutan kurawa. Metelakeun para kurawa anu tepih tina temah wadi di sarengan saja jalan nginum-nginum. Sopi breni cumet dera jenewer arak api arak abdas anu temahna luntak tina inget anu sampurna. Kantun lampah aletan kurawa. Gantos kang wilusita geus kang nata wau kocap pawontening nagara Amarta di daerah Melajang Tengah. Raden Gatot Kaca anu kapanang tulang punggung nagara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol.
1: Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing,
2: perasaan teh lalenjung gitu.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dinten langsung karawas. Aya hasiatna alhamdulillah gitu sareatna.
1: Bapak tos ka mana ya Pak berobat?
2: Berobat mah ka medis sering cuman aya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
1: Radio mana gitu Pak nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan Pak ka pendengar radio PIS?
2: Oh aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir. Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
6: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
5: Berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
6: iya,
5: kedua
6: iya,
5: Pak ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
6: 67 mungkin.
5: Oh,
6: usia 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya
6: iya.
5: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada Pak ini
6: enggak,
5: Pak.
6: Enggak. Asli.
5: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Menuju kasumpingan ramah paman, perbakesa utusaning ingkang ibu Sriratna Ratu Ayu Arimi. Gesan lolongok, lami tetep panas sarang tuda. Dasar satria awas paningal seket pandangu. Rikat jingkat nutaya papa dana leret kiwat tengen taya kuciwang ngeplek sodari merak nyiping sosoleran. Apakah dia waletan kecawin kang tuminan.

0: kami telepat tiga ramah paman di Pringgandani.
1: Halo. Halo.
2: Nanas.
1: Pangapunten ieu Mang Kasep. Utusan tuang ibu di Pringgandani.

0: Beres, beres.
1: Mangeling.
0: Ada mang lu,
2: paling komik.

0: dongkrap sabri kawis mang sono kana ayah sabulan mang telolong bro
1: ya
0: ayah ben ayah asal ini kongkol akcuri ayah panon mang hayang gera ogor hayang gera ogor puting ka impi-impi lamun hai es burang mang tos nabuh soka gunamku ingat nanti di nangimpi mang ajing-jing idangan tos nabuh ya jam di nahate cikin kursi sarlo yuk naug nama kur mang sorangan
1: ya
0: jung ping na itu
2: mahajing ibu damang
0: panges toh wih uang ibu teh sanak gure montok saban enjing senempak jiwa di bebas senempak di kaburang nakun tuang ibu ngasuh baru dah di sekolah taman anakan itu
2: ayah pikir senaun keluar abu ramah paman
0: iya bagur mang ka jurung ku tuang ibu maklum ibu ka putra ka asih moal leungit ka nyaah moal laas tidi bedong dugi ka digotong moal luntur ku ka ibunan moal laas ku ka hujanan kieu ceuk paribasa ku jangbar di jaman-jaman di ais di akod di ongklet-ongklet

0: Benci. Najan hige parantos dewasa cepeng damel janten satria panglima tertinggi. Aika melang ibu ma benten deicu. Kayaknya mangrupakeun rahasia pangeran. Darah mangga bujung hingga di makhluk manusia nu dimulyakeun ku Gustina kunu kagungan diciptakeun aheng dohirna aheng batina. Sato hayam, sato raib anu teu sampurna akalna. Geura intip ku hindep cuk. Can jadi hayam oge masih keneh waktu jadi enog di sileung leuman salikur poe nyalung-lung. Ternyatu tenginum eta tanah pancenya ah nungan cik dina atina ayam. Ieu rahasia pangeran anu tangtu lamun manusia geus bisa deket karena rahasia pangeran sifat wala sifat asih. Laingan ukur nyebutkeun ka Gusti nu kagunganna, tapi manehna ngan ukur judes jeung telenges eta jelema can ngarti kana hukum kamanusiaan poek dina bab agama jeung dari gama. Hai boh kamari boh mangkukna boh sasih nu kalangkung anyar-anyar ieu teu aya naon-naon lo. Ibarik pangestu teu aya itu ieu. Teu damang sehat. Tai ieu lo ibu teh nyimpen. Tuang ibu teh nyimpen-nyimpen si alo. Itu lo. Karebek-karebek. Watuna gugah kulem jerit kot siak tuang ibu tolong anak aing pangnyokot kun. Celuwung celuwung aing mang sare teh di kolong dipan harita teh. Di dapur. Kurabak mah hudang. Naon suk gitu cuk mang si asuk tuli di rontok. Bai. Gitu kayaknya rambut ngering kiwi. Rontok humang. Kebumang arakatak. Astagfirullahaladzim. Gitu. Ya. Gesadar pok balaka ngimpi asuk teh. Ngimpi naon. Gitu. Sing horeng kanya akan melang hidup kaca tenak impen awon. Jadi mang dipiwara ngalongok bisi anak teda mengenang. Atawa bisi ayah pake wuh itu ia mau ngamuk gajah mata siku si bolu-bolu. Oh, si bolu-bolu itu maksudnya. Dahal ia mengadugikan kamalang. Supados tuang ibu tentrem saya hidup te engal. Ngadehesan ka tuang ibu. Tapi biasa kairingkan kumang ayuna. Bari nurut ongkos mang ongkos. Dia aja memang teh hayang beli sepatu roda lo. Engang ngimpi-ngimpi wungku boga sepatu roda. Nah, lumayan eta teh keur ngabeca pan. Nya. Mangga pocehna. Di bari pangestu teh aya naon-naon. Nuhun bageur. Oh hariwang atuh komo tuang ibu najan mang oge. Namung rupina baik moal tiasa dina enjing-enjing ieu kalau dumeus tangtos kasontenakeun bade ngahajakeun ngadeus ka parsa jeung ibu.
1: Mun ayeuna bae.
2: Indese.
0: Nurut ongkos mah. Jajan ongkos. Ngecerok ongkos.
3: Sayos engke bae sonten. Urang sareng bae.
0: Mang teh deuk rapat ayeuna teh. Mangke deuk rapat ngumpul ke masyarakat dina ngeunaan ieu ngadugikeun program pamarentah dina ngeunaan transmigrasi. Deui raya teu loba nu silo ayeuna teh. Kumang dibere panerangan supaya nyampeur ka tokoh di masyarakat nyaeta nu kapercanten Bapak Lurah, Bapak RA. Bisi teu apaleun kantor transmigrasi jajapkeun. Sabab ieu teh ku gegegna di nagara urang go. 150 juta gitu aduh. Ya. Berupa-rupa suku bangsa. Negro, Cina, Sunda, Walana, Batak, Berupa-rupa adanya di situ di sini. Sabara puluh suku atuh. Jadi kerayat anu heureut emutan anu bodoh dina pengetahuan umum ngan sakadar dina ngecak ngebur melah tanur dina tani. Bari sareng teu aya laheun teu aya bahan jeung tibatan tungara di lembur sorangan ulah nineung teh ka lembur sorangan meuning teangan usaha bari jeung luyu jeung elmuna bari nunjang ka nagara nu kasebutan migrasi teh.
3: Duh. Sakitu dulu. Ayo ah. Inten jam 2 tiasa mios.
0: Oh, aduh. Yeah. Barang sawu germagar. Eh, Samira. Ya. Samira pakun mancak terus sapratane pun tatamu di negara asli. Ingeh. Maharsi Komayana kairing ku para prawa.
3: Ya.
0: Tama.
3: Ya.
0: Nepi tama. Ayo. Ia melajang tengah tepaman. Ya, akhir. Siap para Kurawa asup.

0: Incu yang udah kaget kasih.
1: Mama mira tangan teman tahu pagulingan. Rana.
0: Hei.
1: Mira tangan.

0: no caso es cua toca, toc, toc, toc, toco, curagua. Yang ieu bageur meni geus sagede kieu aes geuning perbakesa aya di dieu
1: ulu ulu ulu awas alo semah cegekan udah lalawur
2: ngaturkeun semah aturan dateng pangkon eyang kalayan semah kapihatur
0: kasep nong nek cerang jalu bager ajina moto bodreksin konidin kasep nuhun bager ditam nuhun wek wek bro nuhun coba eta sora persis bisa aswatama komo kumis nama ngan rada hideung aswatama ngan aiga tot kacara dacara mang beureum bodas ongkoh gitu
2: Mun mangga suatama ulah kaget kasep. Atribun nuhun.
0: Aturan abdi kun barabakesa sing. Katamu tamu khusus ka kasepuhan. Nuhun sa, nuhun sa.
3: Diterima perbakesa.
2: Ditampi perbakesa, nuhun ditampi. Nuhun, nuhun, nuhun. Iya, iya, iya, iya. Nggih.
0: Ade cing ati-ati lo, awas. Misi luyu sareng impenan tuang ibu teh.
2: Dau.
0: Dau. Jaringan teh tahu cenah.
3: Wah. Ah.
0: Aya pikir saeunaon atuh ieu teh sun. Kasepuhan teh anu kairing ku para putra santana-santana korawa-korawa ti astina.
3: Mana saurkeun paman? Kapriogian, kapriogian.
2: Mana saurkeun guru? Aya pikir saeunaon eyang kalintang kagetna.
0: Iya bageur. Ulah jadi kaget incuk. Saperkara eyang teh sono hayang geragoh hayang geragoh. Kaduana eyang menta hampura eyang rumah sakta melar kanu jadi incuk. Lain ku eyang teh nyaah pokona lem tangka talian ku pagawean sanajan eyang di astina TRT-RT acan tapi netrakeun eyang teh terpenting di astina atunya kitu ye teh bageur sagigireun ka sono eyang teh diwuwuh ku tugas tuang rama ua sinuhun di astina
2: dau
0: awas alo
2: tugas naon?
0: Kieu bageur. Tuang eyang di astina nampi suara tan katinggalan. Ieu unggalna teu dewa anu nyongcolang malam Jumaah kaliwon jam 1.
2: Kumaha unggalna?
0: Dupi unggalna. Unggalna suara tan katinggalan. He. Rada amat nyebut he na teh. He. Duryodana Duryodana
3: Allah
0: Ijo Lamun anjeun ieu nagara hayang mulia Angang tina kasakit jeung naon rupa pasoalan beneng ceweng sangketa baraya jeung baraya Anjeun di alun-alun kudu nyieun babalongan Keum kucai Kalayan eta di jero balong kudu dieusian ku hiji pusaka baju hikmat hartina kudu ngeumkeun baju caina inum usapangeusi nagara. Bagikeun ka kalir ka kidul ka kulon ka wetan lamun hayang urip Gusti waras abdi. Nagara mulia kitu eceh dina suara tangkat tinggalan. Ditujunya ta baju kerean ta kusuma ta jadi eyang ti itu kautus kutuang rama uwa badai namut acukre lamina saminggu luhurna hanapna lima dinten
3: badai namut acukre uwa badai nyuhunkan ada kariduan ti putra
0: Cenah upami teu dipasihkeun dina dasar namut bade disewa, kana sabaraha dina nyewa pangaosna?
2: Teu dibikeun disewa eta bade dipeser sabaraha juta, naha miliar, naha juta.
0: Iwati karidoan Mas Putra Gatot Kaca anak kua. Coba kua minta jawaban dipasrahkeun apa moal.
2: Kitu kasih.
0: Tak kitu bager.
2: Sakitu Raden, jadi gua tedik ninyum pusaka baju. Ulah teu dipasihkeun.
1: Nah, cuma ngobelo. Awas ulah. Lesot baju tina awak hidup hartina cilaka. Kamanunggalan tentara jeung rakyat pecat. Ngahijina baju krek jeung awak hidup hartina siloka manunggal tentara jeung rakyat. Awas, awas, awas politik dorna apa dong?

0: kumaha bager?
1: Dek dipasrah kenapa mau?
0: Udah, sayang. Emut kana impenan tuang ini.
2: Para lumalum kasuhun hapun terlalu katada.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
4: Bapak Endi.
3: Bapak Endi ti mana?
4: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
3: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
4: Parantos 2 kali.
3: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
4: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
3: Aya panyawat naon di selain puyeng?
4: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
3: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
4: Atau sabotol nutos saeb mah.
3: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
4: Buat. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung mah.
3: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
3: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
3: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
3: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakadra kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
3: Ayeuna ibu bade ngageuleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
3: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
3: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
3: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Nah baik. Ia pamunut. Muatiasa kasubadanan margi ia acuk tisa dipake napu kaula parantos rapat ngahiji serangkuli.
1: Gampir bager. Eyang sanggup pikir misahkan anak. Mua pati-pati tuang rama uang nugas. Eyang lamun eyang tisangu. Gampir kasih.
2: Pina sana sekaula nolak hapun tenbay dugikan karama uap prabu bujeng hingga ditamu sana us dipeser oge bujeng hingga juta miliar muah kasangakin margi kaula nampi wawadi tiayang otipati
1: nao
2: upama iya baju misah tina wujud kaula hartina lepas nyawa kaula sareng baka pesat kama nunggalan antara tentara sang raya
1: boset Negeri pasrahkan mah. Ulah ngadaguan amak na aswata mah hidup. Si jalak harupat. Si wek-wek brut.
0: Ulah lo, ulah benang kagos. Aswata mah ngamuk dagor kumang. Tong-tong siun mata emang segede nyiru gitu.
2: Dekibikan mah.
1: Negeri pasrahkan mah kunyuk.
0: Oh, mau kasar gitu mah.
2: Sekali muatiasa tetap muatiasa muga ulah benuh penggali. Mangawe gera muli haturkeun ka Rama Uap Prabu. Pilari deui jalan naon geusan ngalah nyawa Gatot Kaca atawa panawa di Amarta.
1: Aduh. Pitnah jiwa wala. Kurang ajar binatang. Aswa kamatong diantep tinak.
2: Kasa, bawa. Jadi pasrahkan mah.
1: Tempo sahaya.
2: Aman Aswatama.
1: Eueuh jago anu tulangan lamun nempo Aswatama. Eueuh jago anu waras lamun digarah ku Aswatama.
2: Jadi pasrahkan baju. Muat biasa. Jahat. Muat biasa. Bejir. Nan rupi hal. Pamaksa dan urang kudawa kaulah sanggup nandangan boh dohirna boh batina. Dipasakakan dek sakula beraja. Dik namanya pun pengusap.
1: Sakula
2: kabungan.
1: Beraja
2: lanak. Anom pranira kurang penggari mau mundur. Coba.
1: Kala kau mau ngai. Bidik. Bukanlah.
2: Siap.
0: Pasaya dek. Bilut nganun kawas dua muli putui wai.
1: Ay, anger, kurang ajar tinak.

0: Eta asua eta masiku nyolodor tepi kata kaki. Kalang aku, ayo tu kau yang naonya.
1: Ayo nak? Apa nerbo?
0: Rebo itu?
1: Rebo.
0: Bo, apa asua tak mak tu? Aduh, suka kalian apa asua tak mak kalaut, bo.

ẹ̀dá àṣìá.

0: Saya tengah main dah. Sadaya tetiasan yang apuliakan akan dijaya Raden Katu Kaca. Pada jicir nuka kalir nuka kidu nuka kulon nuka wetan. Cijer ricing karoceak. Kurawa pabalatak lir pindang kura.
1: Aduh, anger kumahangas dia tamak mah necilaka.

Saya mulang baik ulah dicius memang terlepak dauhan rakap dipati karena serendah kebalat dewa.

0: Hello.
1: Pulang-pulang.
0: Apa itu semua obrot, Mang? Ayo mungkin karena sumur dua. Ingang ku beca genep.
1: Wah,
0: kabur sadayana ngandor nama libiran jiga deka madukara lo. Awas lo tinggal hati-hati.
2: Saya nama Mang Muli.
0: Bareng kasih.
2: Mungkin jam 2 kau beri-beri selam margi ke pamang ayah pindah malam.
0: Oh gitu saya atuh. Hodak Mang tidak tiba ga ongkos atuh. Ngecolok.
1: Iya. Mau pantas lah weh.

0: Sakonturipun ingkang rama paman Perbakesa. Sapratanipun para putra nalurah Semar Kudapawana. Astradina Udawala nalagareng anu kautus Kuramana gesang ngalayan Raden Gatot Kaca margi kaimpen awon. Parantos dugi ka kedaton melajang tengah.
1: Ege.
2: Sanang yo aduh.
1: Ya. Yang? Guru kasih dawala ka dieu kitu euy juragan Gatot aya tuh keur ngalangu.
2: Deuh, dalaras kulah.
1: Heeh. Gero wae kitu.
3: Agun.
2: Aduh, mun panjauh. Sapeurkeun bae.
3: So abdi Agun.
1: Ulah gera-gero kitu teh sopan teh kadunungan. Ah nyeuh.
3: Dawalu.
1: Gancang buru-buru ka dieu. Itu dunungan kerenyang hei ngalangu. Ngalangu di najanela. Bari ngumis muril-muril. Merun ker ngomar lamunan. Aduh, pikir letik ngagrit ngagalengi. Ingat kasih jangkung lenyang.
2: Ya.
1: Di suku gunung manglayang rambut nang rumai panjang.
2: Aduh.
1: Wih.

0: Ayo ampun Mas Allah ya Allah ya. Ampun. Are ampun lu Syome. Tararuca awunta. Are rasa bikin di imah. Ya. Babali kebeli. Aduh, ampun. What? Cagur.
1: Mujur juga, Kang. Ya, malah.
0: Wah. Mundering.
1: Kemarin ya, Pak. Pusing, Kang.
0: Kapan gering oke ibadah kene terhadap kepada pangeran, Tuhan Yang Maha Esa?
1: Loh, dasuk ibadah, Kang. Dah haram.
0: Belak. Dan coba dak ngarep-ngarep, Immanuel.
1: Iya.
0: Marukana gering lain ibadahkan namun orang bener napakuranana soal gering ya, itu mas. Adalah merupakan kenikmatan dari Tuhan Yang Maha Esa.
1: Oh,
0: coba namun dewek sugi mukti berat benghar juga batu
1: ya.
0: Breh mobil
1: ya.
0: Breh duit
1: ya.
0: Dan genah motor kering numpakan
1: ya.
0: Mobil kari ngumpakan.
1: Iya kan.
0: Boga sapi, boga muning.
1: Iya kan.
0: Kari ngumpakan.
1: Iya.
0: Boga pemajikan.
1: Mata.
0: Kari nyarian.
1: Iya.
0: Tapi can puguh manehna menang kasenangan. Kadang-kadang jelema nu beunghar anu teu iman anu teu takwa ka pangeran pinuh ku kasieun pinuh ku kagila ngampihan duit 10 juta dina alamari.
1: Ya,
0: tengah peting anjing ngagogog manehna cengkat ya bangsa cenah.
1: Ya jelema.
0: Ya jelema ye bangsa teh.
1: Jadi
0: tapi lamun dibandingkeun jeung jelema fakir miskin dahar dina hulu galengan ukur karo peda karo jenggol murak ya. Timel pan ge geus jadi kasugumaan kanimatan. Dahar satimel beak nu beunghar can puguh nikmat dahar ni mas sare. Sabab namahan dunya namahan kahayang. Eta teh bisa ditolak deui.
1: Jadi kamu
0: panaya paribasa kolot.
1: Maha ta paribasa.
0: Saurup empu kecap pujangga.
1: Ya.
0: Panita teu wargu ilmu sudagar teu wargu dunya.
1: Mohon.
0: Panita teu wargu ilmu saban poe muka kitab hiji tanah can angeus keneh wae ilmuna. Sudagar teu wargu dunya saban poe niangan perusahaan anu leuwih mucekil hasilna tibatan nu dijalankeun sasarina.
1: Loh.
0: Ya, lebadil. Dawalo. Boro monyong ka dieu. Yang
1: manisah
0: sih. Yang? Direkam teh di perusahaan rekaman mana?
1: Oh iya, di MTR kan?
0: Oh, MTR Rekor.
1: Oh.
0: Waduh, asa nembek juga nanya.
1: Ish, nyata itu.
0: Olu, astagfirullahaladzim.
1: Naon?
0: Dulu itu.
1: Aya naon akan jadi anu kaget?
0: Anu diajam ti beuheula ti mangkukna ti bulan tukang ti taun tukang. Ai ti sinen asa itu.
1: Oh. Ibu Cici Cambileung akang.
0: Astagfirullah. Waduh pun lancuk di Pagaden Subang.
1: Oh, semung.
0: Waduh. Nembe sasarengan jang wong ieu. Direkam di perusahaan MT Rekor. Nuhun kersana nu kawasa sing horeng kitu. Sing horeng waktu nu mahal deh. Waktu nu mahal deh. Keresananya ada kudrat irodat pangeran, kudrat kawasa, irodat keresa. Iya. Ini.
1: Maha.
0: Teh.
1: Teh
0: ucu.
1: Nengi
0: mas, teh ucu cici.
1: Ya.
2: Dari petrasanya naon, Kak.
0: Alhamdulillah. Nah, dari heman ini mah. Eh.
2: Pada naon atuh Kang?
0: Tepang sono ka kaum dangu.
2: Sumuhun.
0: Sarang urang nambah dikeresakan di kaset sasarengan. Cing-cing-cing-cing-cing-cing urang ngaguar karena seni. Nyaita budidaya. Budi anu kurunyung natina gerentes batin anu ngangur da dasar keagamaan. Daya usik malikna wujud nyaita ku cara seni. Omong. Ingin dengarin kenek aja ikong pakaulan juga.
1: Oh, akan balik kaul nyiping, kan?
0: Saya tukang kenang, na, yuk.
1: Yuk. Bang Brang, teh, ya.
0: Oh, Bang Brang. Oh. Oh, dalam Ugan Sunagar.
1: Eta.
0: Oh, oh.
1: Hihi. Eta, akan apaan, kayaknya, kan, tak?
0: Teh. Ya, yuk. Ngecerok lagu.
2: Oh, pada menit lagu, akan, teh?
0: Ngecerok. Yuk, mengenang lagu.
2: Lagu naon, teh, aku mulai dipunuh, teh.
0: Anu saluyu jeung kaayaan batinnya anu make da dasar agamanya eta lagu anu deuk surup teh naon teh panon poe deuk surup. Yang cahayana teh sok nyebar kitu jiga pibuatan pare
2: ning. Oh, eta teh panginkeun layung koneng.
0: Layung koneng. Layung koneng nya eta tiap panon poe deuk surup. Teh anu matak tau geus sagar rupa kudu surup. Surup tekad ucap dampah. Surupnya eta kana agama jeung darigama. Sebab manusia dijadikan ku kresana pangeran ditonyolkan jeung makhluk sajen. Coba pang aheng na manusia. Loh, juring sakti setan kumawasa terlebih mulia tibatan manusia. Nah jangan dewek, oh kagableng dah mulia dek teh.
1: Oh,
0: oh, oh.
1: Saya.
0: Cing-cing-cing-cing, ada lagu layung, layung koneng, layung koneng. Grepekan.
1: Loh.
0: Mengkari yo. Cing pangkatan kurang bab dah. Jasel jasel.
1: Jasel
0: kerja. Satu dua tiga genap. Nantai gitu kasih darah kasih darah hiburan di juga.
1: Malam hiburan tambah
0: MDR rekor berkurang.

0: Udah kasar gitu dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
1: Kuma Pak Karawasna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat.
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya jenten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka Bapak teh si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini Pak.
2: Mohon kawitna mah saat-saat ngaleut Alpha Propolis mah kawitna tetesa diciwit.
1: Kuma Pak ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol.
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawitna mah pernah meser deui botol kadua eta tos enakeun atau kumaha Pak di botol kadua?
2: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna Bapak meser deui ka botol nu katilu. Nah, botol nu katilu teh eta bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna Pak?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah
1: supaya tuntas nya panya.
2: Mohon.
1: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
2: Di Babakan Nasol.
1: Alhamdulillah tos saya kakausannya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya?
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Udah kasar gitu.
9: Nah, ingat bebas beak dan cukai.
10: Lawan mainan gendri.
9: Sakur lagu Jaipo mah karesep aing asik. Aing resep geur ngimpi ge Jaipo aing mah. Resep di baheula teh jaman di jero beuteung aing mah geus ngimpi Jaipo baheula. Aing da hiburan bisa nemang aing.
0: Bang naon mun nyu?
9: Bisa nurutan Mang Cici Cangku. Dileun. Diketeng. Ontong diketeng nyebutkeun nana atuh teh cicih cangkurileung. Heeh. Naon? Teh cicih. Leung. Cangku. Bisa aing ge meureutan geus terkenal aing mah. Basa sakola di zaman SMA aing kungsi meunang ijazah.
10: SMP menangcuk.
9: SMP. Ah, dawuh eam aing mah. SMA aing mah semen. Bisa lagu naon sih aing? Ah, sih aing. Cing pekreng. Dengekeun. Aing bisa lagu lalaki raheut.
10: Aduh.
9: Maan raheut naonana gareng? Raheut katena.
0: Cing sok.
9: Dengekeun.
10: Kicik heula.
9: Dadah teuing. Kenanya. Ya. Lalaki raheut hatena. Genae.
0: Pangkatan bener najan amarile. Tungtungna bingung mata klinglung takolon euy.
10: Bingung ngomong geulana teh mah.
9: Nyahemas ya. Aduh, agan. Bari nyanggakeun semua pangabaktos, bari ditampi moal. Hay moal eude.
10: Kontan.
0: Jeung saha ka dieu? Sakieu wae 3 ekor. Nyanggakeun semua pangabutuh. Semua pangabako. Semua pangabaskom. Bari nyanggakeun semua pangabakekok.
9: Semah pangabaktos gitu.
0: Oh, eta. Naon? Ucara si lain bieu.
11: Diterima. Aya naon?
9: Kapi warangan kupun bapak sunti warang adeus ngimpen awon bapak teh.
11: Ngimpi naon?
0: Yuh. Bapak teh subuh keneh tos gugah, kan?
9: Pot. Buru-buru maneh, pot. Deusan juragan Gatot. Pot.
10: Ya.
9: Tepikeun kaula bapak ngimpi. Pot. Goreng. Pot. Ye impian teh macak pika paureun. Pot.
11: Mimpi naon cicing bener?
9: Ngimpen juragan Gatot.
11: Cicing bener.
10: Yes.
9: Kaimpen juragan Gatot teh titulung kitu sareun bapak. Dongok ku situ damang. Kumaha agan teh damang sung? Itu kulang pun bapak temani kulang jentul sun.
11: Sategas nakaulah tikir ayah dina kasusah.
9: Sesah naon?
0: Sesah naon sun.
9: Sesah naon agar?
10: Dah.
9: Becakin kapir bados.
11: Biar cikeneh kada tangan semah jasti nadek menta baju kre antrakusuma.
9: Ulu.
0: Politik panginten teh
11: bisa jadi kula geus ngarti.
9: Kumaha kajantenan?
11: Okol pikiran pati.
9: Nya, paingan gujrun, namanya sun rakyat gujrun.
11: Daun.
9: Oh, ramai sudah bertempur. Bercempur, tempur ber. Dina terakeun urang Astina sun ngoroyok ka juragan Gatot nyamung. Gunungan aya dina kajayaan.
11: Jadi probah dieu untungna maneh bisa datang ngarasa syukur.
9: Sumuh. Daya nyakulan impenan pun bapak mah jelas.
11: Memang. Ayeuna urang kapringgan dan diheula maksud deuk ngadeheus ka ibu ratu wayahna maneh kudu milu.
9: Kajadian wae sih mah teh hoyong terang ieu manawi teh. Hoyong terang aya pangaos ditu kumaha nangiring kana BBM henteu kitu. Ayeuna kapringgandan nih.
11: Kapindo.
9: Sae, siap pulang.
11: Maneh dihanap kaula di luhur. Bisa ya kajadian dihanap bere laporan ka luhur.
9: Cek abdi teh, siap. Upami aya kajantenan, siap.
10: Ya.
9: Sawang suna agan upami mendak kajantenan di luhur wartosan abdi.
11: Makudeuna.
0: Kode na?
11: Iya. Yeah.
0: Siap.
11: Ya.
0: Cek abis dihanap. Oke. Okay. Ayo oke, okay, kenal monyong. Selamat pagi. Selamat pagi, ma. Thank you.
11: Gaina itu tempong ngabring naon itu. Barang sawung remagan.
9: Capakun mancatu sapratan nepun ratu siluman ti setra gana umayi. Dewi Permoni kairing kukoh puta angkoh puta. Kauhipun patih Jayawinangi. Yah! Katul kaca.
11: Uyuh.
9: Ulah kaget ye nyai ti setra gana umayi. Warga barang tentara kokuta, kokuta.
11: Hingi, hingi, hingi, hingi, hingi, hingi.
9: Hayu, kurang datangan kakak.

lama termasuk kenapa. Nyemarewuh pagulingan ranma gagayuh ikan patok.

0: hapunten gatot kaca hapunten kasep hapunten hapunten hapunten kaula barenata mung
1: wuyuh
2: engka bogoh aka teh ieu teh goblok goblok goblok sia ieu teh geus sirai
1: nya
2: kapan keneh sapulas jeung aka pada beureum galinggem cempek
1: nya
3: Bagia sadatangna Ratu Siluman ti satraga namanya.
0: Dedeh teuing kasep ditampi ku Bibi Bageur ditampi. Tu geuningan aya Asra Jingga jeung Dawala di dieu nalagareng di dieu cageur maneh pol.
2: Banges eta. Pangesto neneng. Naha eta neneng muni dioler-oler. Menjadikan terkejut kepada gua.
1: Pasti.
2: Itu adalah Indomilek.
0: Ulah nah gerayan kunyuk.
2: Iya, iya hama teh ayo. Ulu. Mau ngagegeh di galunggung teh ieu digana ieu.
1: Ya.
3: Uyah kaget uing nya mah. Uyah kaget uing nya mah datang ka dieu. Deuk aya prelu ka awak maneh, deuk nginjeung baju.
2: Uyah kaget uing datang ka dieu deuk nginjeung baju. Baju kere anda kusuma.
1: Mah
2: eta dititahan ku dewa.
1: Wah.
2: Ku dewa.
3: War war war.
1: Wah.
2: Ulah kaget uing datang ka dieu deuk nginjeum baju. Kodok nginjeum rangkam.
1: Sobacaan bari.
2: Jiga babi tamah. Gelos yang ngarekan babi ka aing. Aing matur idona ge lahir batin dunya wal akhirat. Rup ku padung rap ku lemah ka saeuran taneuh beureum. Moal liput-liput. Nya kumaha selain.
0: Raden Gatot Kaca anak Bibi Kasep ulah kageh cu. Bibi teh kautus ku dewa pikeun ngabantuna cukra antara kusuma nu dianggap kihideup. Ulah teu kapasrahkeun upama bibi teu bisa nyangakeun eta acuh ka Mahadewa bibi teh bakal maka meunang sisan digodog di kawah candra di muka. Mugi kuning galih kapasrahkeun ka bibi.
2: Unang Gatot Kaca uyang.
1: Gatot Kaca uyang
2: neunapa
0: ya Gatot Kaca mangadeg
2: ya mun dira mangadeg mapan bahaya.

0: pasrahkan Raden. Eta baju kudu ka mamaku bibi ayeuna, bibi teh tugas di dewa.
1: Awaskan ulah dipasihkeun. Ya, rame. Rame jeung aing mah.
2: Deuk dipasrahkeun apa moal?
3: Deuk dipasrahkeun moal baju kere.
2: Deuk dibikeun atuh wae moal. Jawab si orang menteri bikin kawas siap pun payahan kau yang kabeh. Terus diikat tu panjang irung nauge siap rumah kacau pilih payahan kau yang kabeh. Muah, muah, muah.
0: Dibikin salamat, dibikin bakal cilaka awak maneh kurutang mau jawab kana rasiko na.
2: Saat sana masnakin baju coba urang pada pitu tama oho pigalan pati cekal sabuk bilang datu.
0: Si kurang ajar kah ngajak tarung coba-coba urang pada okol bekalan pati itu tama. Jaya winangrit.
2: Abdi Gusti.
0: Tewak.

0: Langit bertelehkan tepayan. Datuk kasakaran dirapukan wanita kemulian aku bakal kepengen negeri jayamu. Maju urang pada bito tama. Tampanan senjata aing senjata tamang kahyangan. Utang pati bayar pati hutang wirang bayar wirang. Gatot Kaca, teh mungkin diri maneh jahat.
1: Ye uing Gatot Kaca.
0: Siap kurang ajar.
2: Ye uing.
0: Tibahela siap manger sok kabodoh kitu niru-niru Arjuna.
1: Ulis. Iraku bade lali.
0: Galah kunyuk.
1: Namun uing disebut kunyuknya meureun nu ngomongna oge bonon.
2: Bonon
1: teh. Ari bonon teh.
2: Naon bonon teh?
1: Eureun anu tina ketan.
2: Tina ketan dikumaha?
1: Dibubukeun make cai.
2: Terus
1: geus gulai di jerona make gula.
2: Terus
1: dahar di daharna haneut-haneut. Mana Wiwidi sareng Rido Gali
0: naon
1: dasanes lepat abdi mung salira nemong-nemong orat
2: ya.
1: Nyai
0: deuk naon jahat
1: bade nyobian eta sagoronyol
0: kunyuk cuma tak kabangsat deuk nyusu sakunyuk
1: atuh naha eta muni dibele-bele sampaikan aku menjadi merangsang.
0: Paling sian nyingkah aing deuk ngagunakeun tamang kahyangan bangsa.
1: Geun.
0: Ageun.
3: Naon?
0: Tamang kahyangan.

0: tiba-tiba datang Dadara dan Gatut Kaca. Watekipun Gatut Kaca salirane diwangun ku barang-barang teas. Besi persani emas inten berlian gagala wajah timah parungu. Tamang kahyangan nilai sapisan. Wangsul deui kapanggonan Dewi Permoni.
1: Ngaburinya ibatur, tamang kahyangan mulang deui Gatut Kaca hidup, hidup, hidup, hidup Perkasa, hidup, Perkasa hidup, hidup, hidup,
2: hidup,
1: hidup,
2: hidup,
3: hidup, hidup, hidup, hidup, hidup.

Ya hangaran si lain habisnya Bob tutup poli. Modar sia. Mana si hangaran? Aing kalat wedding. Oh, aduh. Aduh.

0: jeung tepang.
1: Terangan terus.
2: Dari mana naonana Gatot Kaca?
0: Kuring.
2: Yang
0: mitohana.
2: Modar siak wae mandek di pateni.
0: Dek di paten sok hayangnya.
2: Sok sia urang gelut laporan heula ka RT ka RK ka ulu-ulu.
0: Jadi dupi ka kanektur teu kedah laporan kumaha?
2: Geus sia make jeung kanektur, ai sia ka sebelang ai eta irung atawa surutu.
0: Nya surutu aya eta dina bujal dina beuteung teteh bujal baso.
2: Kalau ya. Siat campelak cuma taka aing mati rido beuteung buja disebut baso. Rido nage lahir batin dunia wal akhirat. Modar siat. Nampana siat. Jengker siat. Balas aing. Kena kaji lemah pahatu lalis abong kena kaji lemah wah kaboga najung menisah sangkeng kurang ajar si abong benghar abong kanumis
1: nyanya
2: aing majung tibatan ngalawanan nukitu mening hadek ngarehan maneh permios kesadayana.

0: sopasting, sopasting, Jaya Winangri.
1: Kaula Gusti.
0: Sana jangan dipaksakan dia moal kuat. Moal kuat, moal kuat. Wayahna balik tutur ke Nyai, kajenteng didakwa ku dewa, kajenteng dituntut ku dewa. Gatot Kaca, kami dek balik, mangsa modo dek dibikin, dek moal.

0: será ya nació. Nunca caler, nunca kidul, nunca kulon, nunca wetan, nyela bumi. Patamu warga iya kapagar sih dua lubat sih.
1: Ya, ya.
0: Mabur pulang sadaya na ogegan. Permoni mabur. Puji syukur kadat kersana nu kagungan. Aduh, mun taya abdi. Dah sya ulah kitu tang ngomong teh.
1: Nya, nya.
0: Ha? Ngomong ulah kitu. Buntad teh. Nya. Mun jeung mun taya abdi nanti. Masararea we. Kersana nu kawasa nyalametkeun.
1: Dini.
0: Kitu jero-jero nama. Mangga tu urang teras ka pringgandani bae ayeuna.
2: Kianan wala. Itu tinggali.
0: Naon? Siya muni kana kursi dukdek gitu. Aduh. Saha euy? Tuang Rama paman sumping.
2: Paman Arjuna dibarengan Maharsi Kumayana bisa jadi ngadu doala.
0: Biasa jadi da pinter tamah ngaduna teh. Wah, cilaka. Kumaha kawi? Tuang Rama paman maksa.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten dupi ieu teh sareng saha namina Bapak?
5: Pak Aca.
4: Bapak Aca teh ti palih manten.
5: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cibubur Tengah.
4: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
5: Abdi kapungkur teh gaduh penyawat batuk nya kapungkur teh. Enten diparios ka rumah sakit tos itu berobat teh 20 bulan gitu. Tos berobat tos beres tos itu.
4: Salami eta aya perobihan atanapi kumaha?
5: Ayeuna aya perobihan di landongan ku Alfaporis tos meser 2, ayeuna meser D2 janten CF 4.
4: Bapak konsumsi Alfaporis tos CF 2 kumaha eta aya karaosna?
5: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos daraya tos nyirangan.
4: Para konsumsina kumaha Alfaporis?
5: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
4: Uninga Alfaporis teh ti mantan Bapak?
5: Ti radio.
4: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfaporis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
5: Mangga ayeuna cobian meser Alfaporis ka radio Unas. Mangga cobian meser ABG alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
4: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
5: Amin ya Rabbal
4: alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
9: Abdi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
9: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
9: Tesma Aini tos 3 botol.
8: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
9: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atul, tapi ayeuna mah henteu atul gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunan siteu sawes-wes mah intan.
8: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
9: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
8: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.
10: Peace
7: Radio. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Jika nagi semua bisa kumaha lamun sig maksa tiap apot. Mua bisa mertahankan sedangkan dirama paman ayah anti nu bisa misahkan kerean trakusumah tina kulit kaula.
0: Naon?
2: Pancarobah lamun deket na sameter kadiri kaula. Ia baju coplok, baju logor.
0: Acuk abdi mah kieu sareng tibatan acuk disangakeun meuni ieu we ikat pun lanceuk ka itu.
11: Ya, sami teh.
0: Naon da aya ge tarang ngameucai da itu. Nya sia teh meuni ngahina-hina teuing ka aing teh. Teh dilawan da dulur deui.
11: Lawan we wani.
0: Sabar hate, sabar.
11: Sabar. Tuani mah tuani we.
0: Nya. Datot ulah kaget ieu jeung paman maneh maneh wani-wani nangtang ka paman maneh. Jaro
12: sama guru
0: tepi ka kokoer di alun-alun sok sanagara bebeja ka Arjuna kitu jajeung ieu kunyung. Dempo ieu jahat
2: Gatot Kaca. Ya aing Aswatama datang deui maneh wani nangtang karakan di Pati Arjuna.
0: Eta nya agan teh.
2: Dijieunan bisa jadi dawala.
12: Ulah kaget Gatot Kaca.

0: Mas.
1: Ulah kaget Gatot Kaca. Aduh, agan terus Minang Saraya ka dieu mah repot. Repot nyapot.
0: Edah,
1: nyanyong.
0: Eh.
1: Ulah kaget Jago. Jago Kapalang.
2: Tempo saha Gatot Kaca di hareup?
1: Wani-wani nangtang jaro beung dina loba jelema deui kokoer teh si kunyung. Ngabeneleh-beneleh beuteung sok cenah geura bebeja ka Arjuna lain boga murid cenah Jago Arjuna kejo. Sing kempreng sumbahna oge.
0: Nyaha.
1: Ceuk mang oge. Ceuk mang oge.
0: Eh.
1: Ceuk mang oge.
0: Eh.
1: Mang oge ceuk tukang beca.
0: Weh.
1: Bener maneh wani-wani ngajak gelut ka aing. Coba teu munasabah pisan. Aku maneh. Tae teh anu mapatahanana tarudu ikeut si kunyung, si Taramani, si Belewuk, si Eueuh Kagableg, si Gemel.
0: Ya, ya, ya.
1: Ada jelema doraka mah moal aya kaboga salirana oge.
0: Ya.
1: Sabar hate, sabar. Marukana darajat jelema meureun diukur ku harta bana. Mulyana manusa lain ku alusna rupa ku jemarna dunya, tapi mulyana manusa anu welas asih ka sasama hade tekan hade ucap hade lampa. Heun sabar we. Ah, aing mah kieu-kieu cing mah diendrin ku aing mah.
0: Ah, anya.
1: Aku maneh. Tepi ka koko tak nang tanggelut.
2: Saur saha putra nang tangayuda kasalira.
1: Coba tepi ka nolak eta kunyuk. Saksina loba, saksina loba. Kurawa nyaksian Aswatama komo.
2: Sian nang tanggelut ka Raka Dipati Arjuna.
1: Kulan kitu. Cicing sia. Sanes, sanes. Sun priyogi abdi oge da. Upami ninggalkan wiwaha gitu, moal aya satria anu pangramah-ramahna sareng sopan santun komo karamana iwati juragan Gatot sanes mujih payuneun abdi. Teu aya ti dituna aya kedah nang tanggrut ka sepuh mah. Tong mang meunangkeun si Adawala. Si Rega jeleg sia. Si kurang elingan. Wani make mang meunangkeun sagarupa ka suap sia di bareng sepuh duit sabaraha sia. Si Konyok anak si Cakil teh. Si Hidung.
0: Aduh.
1: Monyong sia. Berjiga entong deh.
2: Ampun paralun tobat salaksa paman ujeng hingga kaula nuju nyaring nuju saregit teu ngimpi-ngimpi acan kaula kedah kumawantun ka salira.
1: Entong nolah kunyuk. Coba ayeuna ngadek tetep mertahankeun eta baju atawa deuk masrahkeun. Ieu teh keur kapentingan umum anu tangtu. Sabenerna eta baju teh diperlukeun ku dewa keur ubar kawah candra di muka lantaran ngagolak jeung ngageleger bae. Lamun emang bisa masrah

0: Ken baju lamun emang bisa bakti kauti pati bakal umur lina berata yuda jeng emang bakal menang ganjaran widadari opat.
1: Ada yang ngende bisi perlu ku widadari diwere hiji
2: nyaha.
0: Oh, udah babari ngamilih widadari teh. Ai palai widadari, ai kalakuan rame jud gitu.
3: Dauh timbalan. Anu putra bujing hingga kapunut tanaga emutan larapati kapihatur dateng panjenengan.
1: Acunaha make norak.
0: Sok pasrahkeun.
3: Namung hapunten Rama paman paos. Karena pidawuh yang jagat nata upami iya baju pisah di diri kaulah hartos napat sat kamanunggalan tentara serang rakyat. Pecat kamanunggalan pamarentah serang rakyat. Di mana rakyat parantos pakia-kia serang pamarentah. Di mana pamarentah parantos ditebihan ku rakyat. Cobi galih, kamu mimpi naon rakyat. Serang rakyat kedah nyelinung kasaha iwati ka pamarentah. Ya cukreanta kusumah mangrupakeun siloka. Kadua perkawis upami pisah ieu baju tina wujud kaula hartosna kaula lepas nyawa tina kurungan. Rakyat nu dibela. Sawis kaula kumalayang jiwa sareng timbatan rakyat teu kabela. Anu kadua pasoalan pisahna nyawa tina wujud daya wagelan kanggo kaula asal aya manfaat kanggo nagara sareng masyarakat. Namung upami segerayat baka ancur nagara baka reksak dimargikeun Gatot Kaca pisah tina baju kreantra kusuma. Paman baretega rakyat aut-autan. Rama paman baretega nagara paburanta. Rama paman baretega patsat kamanunggalan antara pamarentah jeung rakyat.
1: Ulah menang kabar jeung ngomong kitu eta mah gerak tipu, gerak tipu, jaro gerak tipu, gerak tipu.
2: Rayu.
1: Beh ka percaya. Entong loba pikiran itu ya jaro tempo mah widadari opat. Jaro dua ama jeung aswata mah hiji sewang.
0: Sewang yeot. Dek dibikeun moal.
3: Upina moal tiasa mang. Saena rama paman paos ngemutna. Ulah dugi kanampi osolan-osolan ti pihak katilu anu nganggo barang siga malah manerka persanten.
0: Sakit tu kurang cengamu teh. Ulah dipasihkan kan ulah.
1: Dagi pasahkan mah. Dadong ku pancarobah jaro.
0: Lamun temikin tempok ye naon Gatot Kaca.
4: Arjuna ngabar pusaka kris pancarobah.

nyaho baju bakal lesot ku sorangan lamun angang sameter sok dikibikin mua penas piker sayang tuman parah pasti nuntut biasa dipungkir kadar nuntut biasa disingar papas tena nuntungi bat Gatot Kaca ngarumpuyuk jika kapuk kaibunan lir kapas kahujanan dak dumadak kreantra kusumah coplok tinajuk cing bararebe cing balardak nawiskeun pancarobah nyata lima robah ancikan jadi anti 1000 kali rapetna kre kana kiri.

0: Tembo suatu manggis dah suatu tembo coplok coplok coplok coplok.
1: Ayuh, ayuh. Dan,
0: akan, atu, akan. Dan, tarasa kunyuk. Modar, modar, modar, modar.
1: Lamun teu masrahkeun cilaka jeung nyawa-nyawa mah.
2: Karasa anjeun.
1: Dan abi kan. Jero soan tenang. Kumaha ageus kieu? Jigana euy buru-buru balik laporan salah urang ka bapa deui. Diwati bapa nu bakal bisa ngungkuran jeung pasalan. Percaya bapa mah da urut kiper.
0: Nyanya.
2: Aman.
0: Dek dibikin wang cing sok kayaknya ho alapan alapan baca mode mode beraja muski beraja wikafah beraja denta lamatan wisesa bajing akhiri tapak mengala sap tapang rumu samat samat sok
2: oh.
0: Dan cing atu emut emut kayaknya
2: wis daya kemampuan naun naun dawalat
0: sok pasrahkan
2: aman nyangakin asal ayah guna sarang manfaat rakyat negara pilihan pilihan pot lulus buru-buru bebe jaka bapa mare ayo
0: ya beri
1: banyak buru-buru siap nang kesingan
0: tahun lumpat ke bapa
1: bapa julung.
0: Lompat si kunyuk meureun bebe jak ka bapana teh jahat.
1: Tong Sumelang Ramaguru.
0: Ah, nah sieun naon ku si Semar? Pira ge urut jurik jarian atuh tadi.
2: Sok pasrahkeun kunyuk sumangga baju sanajan anjin mangrupakeun hiji alat keur diri kaula. Siloka ngauban masyarakat bekel dina nyalametkeun nagara katut masyarakat. Dileuyan bakal papisah ibu apunten tina samudaya kalepatan ageung sareng alitna. Rama hapunten pangampura Gusti Zat Kersana Allah nu kagungan mua tumibak kaeta manusia upami teu aya pangampura ti ibu sareng Rama. Ibu tunggu rahayu Rama tangkal darajat.
0: Leuleus moal aya tenaga kunyuk sia.
2: Ya.
0: Jaro jaro jaro kakat kakat kakat aya geus kieu mah moal aya tenagaan asa aja masuk rerenyang rerenyang rerenyang.

0: acupean pakusumah di canakku Arjuna. Gatot Kaca saparantosna copok tina krean trakusumah awakna nyongkap panas di lebat ngagolakir kawah candra di muka. Kesang badak kesang lemut estu bobolokot lami-lami tekiat nandang panas anu tumiba di salirana.
1: Ngalumpur kaya kapuk kaya munanir kapas kahujanan.
0: Aduh, panas. Ya wis pinasti kersayang widi mapan banyak kena lara. Iya, denulis.

0: Miwa jeng Rama hapunten kapatan ageng alit putra. Sapan yang paman Arjuna percaya kadur namu oleh papuran tak panah. Panas, panas. Panas.
1: Ulir kawasan berarti muka ngagolah kota papanan. Bakatku panas dah gatuh kaca nunggi kangen salira. Binabak namung gaya pisan. Jadi jalan ke ngahinar ken panas.
0: Panas. Wasmer tulung wa. Wabatara tulung wa. Panas.

0: allá en la casa de...
1: Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minapa?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapna di mana?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si apa lama itu ya nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
0: Bapak itu terus ngangin naon ya Pak, ngaleut
1: nah terus segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam terus iyalah istilahnya terus bosan ngelalanong teh
0: lami pisahnya Pak di 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak ngaleut Alpha Propolis?
1: Ngadangukeun ti kesaksian radio, abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
0: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering, terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang, biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege, tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
1: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alpha Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alpha Propolis sadayana sehat walafiat.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sarang Kemis di tabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahan Amin apa?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 mesa botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol.
0: Rieut,
1: puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Ayah sehatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol. Oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saonan karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah nutadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nota dina limam hoyong emam karaos hasiatna. Terus anota dina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Peace, yang hantina Radio Peace FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sementen kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu, nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur nuhun lah kabangan utos masihan kredit kalayakan anak, terutama ke pengusahaan ulemah jika kieu.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Peace, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar, Al-Azizil Ghaffar, Khalikil Jannati wan Nar. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu, kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Qala fa innaha fadlat bitis'in wa sittina jaza'a. Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada." Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini." Jadi, sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak? Ada. Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah. Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah." Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati, saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah subhanahu wa ta'ala, "Salamun qawlan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. "Salamun alaikum. Selamatlah kamu, wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga." Yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini, semua orang-orang yang kurang ajar, supaya minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajjil lazina taqaw wa nazaru zalimina fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran, ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat. Lep, sudah sampai di surga. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang terbang. Ada yang lewat di atas sirat itu seperti orang lari. Ada yang seperti jalannya unta. Ada yang merangkak. Ada yang gelantungan. Ada yang sudah hampir sampai ke tepian sana untuk masuk ke dalam surga, terpleset nyemplung juga ke dalam neraka, sesuai dengan amalan pada waktu mereka hidup di kehidupan dunia yang sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka, terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibatum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari, persilahkan.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima, matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran tapi belagak pilon. Sini loh. Nih, rantai. Belenggu. Lalu dirangkeng. Dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya, kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab. Biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih. Yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya. Dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22, kita bisa simak firman Allah subhanahu wa ta'ala. فَالَّذِينَ كَفَرُوا كُتِعَتْ لَهُمْ سِيَابٌ مِّنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْجَحِيمِ يُسْعَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودِ وَلَهُمْ مَقَامِئُ مِنْ حَدِيدِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَزُوكُوا عَزَابَ الْحَرِيقِ نَعُوذُ بِاللَّهِ ثُمَّ نَعُوذُ بِاللَّهِ. Diberikan pakaian dari api. melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih. Hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cara kita, ayo, mau kemana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung, dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya, tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatuqwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai, mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad, kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontar di kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan. Hancur kepalanya, berantakan otaknya. lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, "Ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali?" Kata malaikat Jibril, "Ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan solat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya." Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi, "Ya Jibril, ini apalagi?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten, dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim, anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang." Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar nih orang. Muka sendiri dicakarin sendiri. "Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril?" "Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim. Suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain, padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya. Menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum. Orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri." Itu kita bisa lihat nanti. Ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Begitu. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi ajarkan kita, "Tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas." Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka. Menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, "Kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril?" Kata malaikat Jibril, "Wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka." Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka.
5: 102,4 FM Radio Pi.
1: Radio Pi.
5: Sahabat sehat keluarga.
2: Kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau Naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. وَمَنْ أَزْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَسْوًى لِلْكَافِرِينَ. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, setan gua ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gua bilang juga apa, kata setan. Gua bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita. Timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. Timbul rasa nganggap enteng orang lain. Itu kan ujub, enggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini enggak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidul Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, "Ya Abdul Qadir, ana rabbuk." "Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu," kata cahaya tadi. "Sudah cukup kamu ibadah Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang." Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, "Izhab ya la'in." "Pergi, laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik?" Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, "Wangsit. Ya berhenti sembahyang madep ulun, nah madep ngudik sembahyang." Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, "Lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah." Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. "Suruhnya yang pendek-pendek aja dah." Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir. Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita. Sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bawa kulit kambing, jarum, sama tepung. Ditanya orang, "Iblis ini buat apa?" "Oh, kulit kambing gunanya tahu gak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, 'As-salatu khairum minan naum.' Salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar sih dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk." Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, "Lah kalau tepung buat apa itu?" "Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya. Biar dia sepet." Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. "Oh begitu, iya. Lah kalau duri paku itu buat apa?" "Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu." Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahannam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahannam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahannam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal lazina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat. Padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang enggak tahan miskin dunia, lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih supermi 3 bungkus, iman telap. Ada yang ngasih beras, pindah agama. Ada yang bawain pakaian bekas, tukar akidah, pindah iman. Innalillah. Ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat. Padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia. Sepanjang-panjang umur orang sekarang kan. 100 tahun udah jarang umur orang sekarang. 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan, Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 itu ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Baddalu ni'matallahi kufran. Menukar, mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Itu neraka jahannam. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Al-Hakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takasur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takasur. Dan itu penyakit zaman sekarang. Berlomba-lomba dengan kemegahan materi. Berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu. Tidak akan pernah finish. Sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang. Punya 1 juta berubah pikiran. Lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak. Sudah punya mobil, lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung, enak hidup. Punya rumah gedung, lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas.
4: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takasur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuk.
6: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencoba.

kasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujjar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Mau bangun masjid, iya, berabeh, berat, jangan dah, jangan. Jangan aja kapok. Majelis taklim, pahit. Ngaji, berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat. Puasa, puasa. Zakat, zakat. Tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini, apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama. Beragama tapi bohong. Sholatnya bohong. Hajinya bohong. Puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah. Anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam surga, karena di samping rumah saudara, ada anak yatim merintih menahan lapar.

0: lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam surga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun. Allazina hum yura'un. Mereka juga riak di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Melakukan melalaikan solat, kemudian riak dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabbihi sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kautsar. Hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka wail. Seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim dalam An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddatsir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Masalakakum fis Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? "Qalu lam nakum minal musallin wa la nakun nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin." Wakunna nukazibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah solat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya, saudara-saudara, kalau penduduk sorga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam. Mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita. Allah jauhkan anak cucu kita. Amin. Allah jauhkan seluruh keluarga kita. Amin. Dari neraka dan dari azab neraka. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluarga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ya teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: nuhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti Paknya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri
1: di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si Bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya, tos ke mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti, Pak, berobat gitu?
2: Iya, wae setiap karaos gitu. Teu ieu langsung.
1: Mohon.
2: Dateu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti Bapak teh tos laminya, Bu, kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
1: Ayeuna Bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis. Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu. Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu. Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan Bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Iya.
3: Nama tos
1: tabuh 8 ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha Bapak ayeuna anu karaos ku Bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katang ka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tos sakinten
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya di lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Iya.
1: Dinten ka sabaraha Bapak aya perobihan?
2: Di dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi Bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanannya. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu Bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna mah tos lami geduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawasna mah ti taun 2010. Janten kirang langkung panginteunna tos 13 taun panginten. Eta tos dilanaungan nya ku naon malihanan kontrol alim. Alim teh sanes ku naon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon. Pak Dede 13 taun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aya lalanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya istilahna pangitan jajadoan nya. Yuk ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
0: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Payuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape, itu saatosna ngaleut apa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sate acan SF tos aya karaosna, janten seger lah sarira teh kan gitu. Tensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui. Kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge. Ah ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel, teu aya gitu mung panginten.
0: Terus
1: sakinten nya. Teras pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi, unggal waktos kitu geger
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar ge sesuai petunjuknya. Arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Papa uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyobian. Bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku ngango alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen ka nu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna nama parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit tabi teh.
0: Ini sabaraha botol, Pak, damang na?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya, contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis sim kuring ge, alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sobis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atanapi?
2: Bapak Pak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
2: tadi? Desa Cibenar.
1: Oh, Desa Cibenar. Iya. Nah, kapungkur waktu sekadieu naon keluhan anu karas
2: bapak? Keluhan tina sampean, dina sampean teh sangkeur, renyem.
1: Mohon.
2: Dari paregel.
1: Paregelnya.
2: Itu janten abot lah. Abot. Tasa atosna mesela alfa pomoris.
1: Alfa propolis.
2: Alfa propolis, alhamdulillah.
1: Aya karaos.
2: Aya karaos dari aya di lah, aya karaosna gitu ta.
1: Oh, pami telepat we cenah kapungkur teh barareuh pe antenya.
2: Barareuh kapungkur mah, barareuh jam teu rada hareuras.
1: Hareuras.
2: Aya nyerian sakedik, ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
1: Salit deui.
2: Salit deui aya mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Oh, ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sakali tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes ge teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabara kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun enjing-enjing
2: tengah dinten sareng santan pada bobo.
1: Oh, leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada kalinya.
1: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak Endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung kendaraan tinggi nama bapaknya
2: untuk mamu ya
1: ayo nggak mamang nggak mamang saali dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak Endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah hayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: biasana upami eta penyawat atau karaos kumaha pak jantana?
1: Asam urat, jelatutan, cireumeun, sareng cangkeng,
0: mun paregel gitu banyak. Bapak biasana upami tos jantan eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter mun diurut kantos.
0: Jantan bapak atos cobi-cobi pengobatan anu sanes banyak. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha pak karaosna?
1: Karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya anu jeuleutanana na patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol pak?
1: Meseup sabotol lainna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Bapak konsumsina kumaha pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 penyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upamaya nu taraos penyawat sepertus abdi nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, Jang.
1: Ibu teh tedamang tos seberapa lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Selama iya, ibu pengobatan. Tanggung nawan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo apa propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu na meseep sabaraha botol, Bu?
2: Meseep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat, bili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh terdamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Selama iya ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, lo sagala rupi ai obat mah gitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan gitu. Teras pegel ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa na mah kan kahampangan teh sesah gitu.
1: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga nguping tina radio, pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Radio Bis Ciamis
5: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atawa napi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atawa napi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis memang minimalis, tapi khasiatnya maksimalis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun Dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu ka-11. Wirujeng ngadangukeun sor.

0: Ewe geningan paman ieu orok teh. Saur Kangjeng Raja bari noel pipi orok, bari dipangku teh di toelan pipi orok teh, berenyeh si orok teh seuri deui. Atoh asa diajak ocon ku Kangjeng Raja harita.
1: Kagulanun Gusti, leres ieu munang kalih teh pikarucuan pisan, sareng pikawatireun. Rupina mah ngabutuhkeun geusan panyalindungan siun. Habatos temen ieu ka orok urang kalih anu tetuah teu dosa. Ular goler dina jero rungkun gamparan.
0: Temal paman lengser hatena ujug-ujugnya ah, lebar ku montokna, lebar ku lucuna. Dihente-hente oge kasa sama manusia rasanya ah rasa dedeh, muat bisa dipiceun kitu bae. Boro-boro ka anak manusia apan ka anak sato oge ari kitu kaayaanana mah sok khawatir temenan atuh urang teh geuningan.
2: Bener paman, bener pisan paman, ieu orok teh butuh panyalindungan. Tuh seuri deui geuningan, duh meuni lucu ku bageurna paman.
1: Samohon sun.
2: Nemongkeun gugusi anu bersih eta orok teh.
0: Kangjeng Raja noel pipi budak atau budak teh baceo hau hakeng asa diheureuyan asa diajak ocon sigana mah. Kaayaan ngaradak simpe nu tadina gandeng ku sora orok anu ceuri kiwari jempling asa seger asa betah. Mana komo gandenge orok anu baceo pikalucuan mata kresep anu nempo harita teh. Nya akhirna manah raja kalilirkeun kahudangkeun. Timul rasanya ah jeung deudeuh mika welas ka eta orok lajeng andika ka paman lengser.
2: Paman,
1: kaulanun aya naon pangaresa?
2: Jigana bae, Pangeran anu maha kawasa ngahaja maparin anak keur kaula. Sabab tepi kadanget ieu prameswari can kagungan putra keneh paman. Da ayeuna kaula meunang bagja anu kacida. Mani asa kagunturan madu kaurugan menyan putih menang bagja anu taya hinggana paman.
1: Hehehe, rupina leres pisan kitu kaulanun. Sarajengna bade kumaha kepala Gusti pun emang mah ngiringan baik ieu teh.
0: Ceuk paman lengser paromana biar marahmai bungah ngadenge pamadengan rajana kitu teh.
2: Paman lengser,
1: semohon
2: ieu orok urang bawa wae ka karaton supaya bisa dipiara di hade-hade sina diasuh ku para emban. Kitu maksud kaula teh paman. Asana moal salah-salah teuing sigana mah.
1: Aduh nuhun, nuhun pisan Kangjeng Raja. Emang kalintang satujuna sahate sapamadegan sareng pun emang pamikitu mah sumangga ngiringan kaula nun.
0: Paman lengser beki bungah lantaran orok teh alus milikna.
2: Ayeuna asuh heula ku paman. Terus nitah punggawa pikeun nyangan urang lemur anu deket ka ieu pileuweungan. Maksudna anu keur nyusuan. Sina nyusu eta orok teh. Karunya lapareun paman.
1: Aduh, tutas dawuh pangandika. Amit bungkur, amit mundur kaulanu simkuring teh.
2: Bral. Mangka hasil, mangka lancar. Ulah aya barebedan, mamang.
0: Harita keneh paman lengser mali ka para penggawa tuluy ngutus sarasa urang supaya neangan kaum ibu anu kaperengan keur boga anak anu nyusu keneh. Atuh geus teloba catur deui bral saurang miang tumpak kuda ditegarkeun ngajugdug ka lembur nu pangdeukeutna neangan awewe anu keur nyusuan. Kacaturkeun Kangjeng Raja harita teh mali ka para paningaran. Katut para penggawa nuti tadi geus tatan-tatan rek megat uncal teh.
3: Hei, para penggawa.
4: Tolong. Aya naon, Sun?
2: Oge para menak nagara. Kumaha anu ngoyak uncal teh geus sayaga?
4: Kaula nun Kangjeng Gusti, mugi janten uninga anu giliran nguprak-nguprak parantos ka kuping suantena. Tangtos parantos caket
2: juragan.
4: Rupina mah moal lami deui uncal baris datang ka Tegal.
0: Kitu temal salah seorang mantri.
2: Aduh, mun kitu mah syukur atuh. Mangka waspada, siapkan sakabeh pakarang, bisi uncal datang manten ieu teh.
4: Da uti malan. Upimana parantos sayogi kaulanun? Parantos sayogi ieu teh perkawis pakarang mah ieu teh kaulanun.
0: Gancangna carita para mantri jeung penggawa menak nagara harita marengan Kangjeng Raja dina ranggon geus tatan-tatan nyiapkeun pakarang moro kaya ninjam paring geus siaga tumbak kuli tumbak biasa jeung pakarang sejena kariprak ngagunakeun harita teh. Kacaturkeun di leuweung sisi kidul harita teh geus ngaguruh nu ngoyak uncal ngagebahkeun sasatoan anu keur nyumput anjing-anjing maranting hauk legig ting jerawok nu lumpat pating bretek ting gorawok tinu bala seprut anu lumpat kurobas anu ngejat jalma jeung sato paburu-buru gaur maungna lumpat ngajauhan sieun kunu gandeng segor bagongna terus kabur nyingkah nyelametkeun diri. Hayam leuweung ting garapak pusingna pating korolong oraina pating gurubug ting buringkal kagareuwahkeun ku anjing jeung paningaran.
4: Hayo, begadoy, hayo, hayo, hayo, hayo, hayo, hayo, hayo, hayo, begadoy, tak kerieta, tak kerieta, tak kerieta, tak kerieta, kerieta, kerieta, tak, tak, tak, tak, kabur hari itu, tak, tak, tak, tak, tak, tak,
2: cek paningaran,
4: tuh, hari itu, hari itu, tuh, hari itu, tuh, tuh, tuh, hari itu, tuh, tuh, aja, ah, begad, begad, begad, tewak, tewak, tewak, tewak, tewak,
1: tewak, tewak, hayo, tak kerieta,
4: tuh, itu, tuh, tuh, tuh, hari itu, tuh, tuh, tuh, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Hayo tewak, tewak, tewak, tewak, pegat, oi. Pegat mana itu tuh, hayo pegat, pegat, pegat, pegat, pegat. Pegat, pegat, pegat.
1: Pegat, pegat.
2: Ih, dari mana ngomong gitu-gitu.
1: Ada aku nih maki hantu ngomong, nah.
0: Cek no sejen, di barung kuratok na sura kohkol, tinggal gugna sura anjing, ting kerobas anu lumpat di nubala. Nya akhirna uncal-uncal ting lagadar, lalu lumpat patarik-tarik murut tempat anu simpe anu tegandeng ku anjing. Harita teh ngandi kaler anu jempe, ngandi hilir anu jempling, tegandeng ku sura anjing, tegemper ku paningaran, atu uncal geng ngareti lalu lumpatan teh kanu sepi jempling. Anu daya anjingan bretek bretek jaul jeng jeng jeng jeng uncal paheula-heula nu jalu mah lumpatna milih nu caang dararidu ku tanuk bisi ti kait sedengkeun anu danten mah dapu tukul teu aya tangukan bisa nyurungkuy kanu rungkun bari lumpat nyumputkeun diri na ngan edas anjing pamoroan seukeut ameuna. Najan kemana bayi oge terus disusud diperik nu akhirna najan nu puni nyumput ke kapangih wae ku anjing anu sakitu icis nama mesa kabeh uncal muruk kahilir da jempring tea tayana naon tematak bangdeng jeng kabur tapi para uncal tenyahuan puguh dino jempring pibahayaan mah teka ciri jugrugna teka denge sorakna ari sabab di antara ting lengecengna tangkal kai di antara kerepna dangdagunan nyumput buni Kangjeng Raja di narangon gonewa geus dipasangkeun jamparing geus ditumpangkeun kari narik jeung ngapidik lamun aya uncal datang kari cepret jamparing dilempagkeun harita teh.
5: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo Early Bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026 Minggu 26 Juli 2026 Gelanggang Pacuan Kuda Legok Jawa Pantai Medasari Pangandaran. Sok atu digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rencangan aranjen, dijamin mua kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Kurang kepang di Pangandaran ya.
6: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dupi ya teh sarang saha namina?
8: Panana.
7: Bapak Nana teh ti mantan?
8: Tikirapayung RT 2 RW 16.
7: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
8: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
7: Tos sabaraha lami?
8: Atos 10 tahun langkungan we lah.
7: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
8: Laras, aya karaosna kitu.
7: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
8: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
7: Bapak tos saeup sabaraha botol?
8: 5.
7: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
8: Aya.
7: Kumaha karaosna?
8: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
7: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
8: Ya, mudah-mudahan kitu.
7: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
8: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
7: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminanya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
6: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
9: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
10: 0813-8000-6860.
11: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
12: Assalamualaikum Ibu.
13: Waalaikumsalam.
12: Punten, nama Ibu siapa?
13: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
12: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
13: iya.
12: Kecamatan
13: Ketanggungan.
12: Ketanggungan, Kabupaten
13: Brebes.
12: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
13: 48.
12: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
13: Iya.
12: Beli yang kedua.
13: Iya.
12: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
13: Tinggal sedikit.
12: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
13: Matanya suka merah.
12: Suka merah.
13: Pandangan kadang kabur juga ya.
12: Pandangan kabur
13: ya.
12: Pandangan kabur.
13: Iya.
12: Gitu.
13: Iya.
12: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
13: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
12: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
13: Iya.
12: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
13: Amin, ya, amin.
12: Gitu. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
13: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
12: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
13: Amin, amin.
12: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
10: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: pidi ku jam paling nunggu saya agak kita dikene. Gerkitu tekanya huan kurobas jaul. Aya uncal pijil tinu bala terus nyemprung murut tegal. Kurunyung dinu sejena aya kana genepna. Atukang nyengraja teh siap mentangkeun jam paling di lempeng bari dikeceng bari nunggu uncal sina deket heula. Sanggeus ka ijir bakal katuturkeun ku jam paring. Serepet, jepret. Jam paring dilepas. Jam paring anu seukeut ngepresat bapak uncal anu keur lumpat. Jeprot. Keuna kana dadana, jaul uncal teh ngajaul. Suku hareup nangacungjung huluna ngalengak kadenge di sada bangun rewas. Kaleong. Tru. Harita uncal rubuh. Ker nunenyokeun surak harita teh.
1: Hiji tah.
0: Saur Kangjeng Raja engal nyaput teh jam paring dipasangkeun dina gondewana.
2: Gusti, itu aya deui tah.
0: Mana mamang?
2: Itu.
0: Cek lengser bari nunjuk. Harita tumenggung wira geus manco rek ngapidik uncal pikang. Panona peureum sabeulah kurengser dikonyak.
2: Baku. Baku. Baku.
1: Cicing. Loba ganggu Mang Lengser.
2: Baku ari ngeceng teh peureum sabeulah teh ieu mah.
1: Peureum kabeh mah moal ka ciri atuh.
2: Benda kabeh atuh.
1: Cicing lah tong ngaganggu wae ieu mah yeuh.
0: Tembal sumenggung wira bari terus ngalepaskeun jam paring. Siut, kolebat jebrot. Keuna kana hulu uncal lengak ka leong kepru. Uncal rubuh rita teh atuh puguh rengkenek temenggung wira ngikel bungah pedah jam paling nakena sarta uncal na namruk teu usik deui.
2: Meni agul lah, meni agul Kang Agung. Nah, ieu mah ieu temenggung mangkelanan ulah waka atuh. Tuh tinggal itu tuh. Uncal loba keneh, loba keneh halaeun.
0: Cek Pamang Lengser bari tetep mangku orok.
1: Timbang atuh loh, daro babaturiu atuh, Mang Lengser. Pasti beunang kabeh oge, pasti beunang ieu mah ieu.
0: Cek temenggung wira bari gek diuk deui, kop kana jam paring. Terus dikeceng cara tadi, jepret, bersat, jerem. Kana taneuh, Temenggung olohok.
2: Nya, merukanan kumaha atuh. Tongku sabeulah ngecengna kuduanana atuh.
1: Beureum moal kajeung
2: Cek Mang oge ulah peureum sabeulah ngecengna. Tong peureum sabeulah atuh. Is ngawet.
1: Gandeng paman jamak sakitu mah ieu teh.
0: Pada menak nagara suka bunga, suka seri gogonjakan morok bari sempal gojon. Atuh

Raul ting serebet aya oge nu langsung ngajungkel kabeunangan ku jamparing eta rahayat nu aya dipileuweungan istuning surak amal-amalan komo lamun Kangjeng Raja sungging perbangkara ngarubuhkeun uncal surakna amal-amalan dibarung ko sorata murdi tema sorata rompe.

0: il tibatur. Pok nanya ka nini-nini anu keur nungguan pepoyan.
1: Nini, saha nya nyusuan keneh anakna? Di mana ayana buru-buru tuduhkeun ka kaula butuh ye? Ka awewe anu keur nyusuan ye. Oh, anu boga budak orok keneh nyusuan kitu.
0: Nini-nini nu ditanya colohok bengong. Leungeuna katara mandinga deg-deg tengar ti kana tujuan penggawa nahabet nanyakeun awewe anu keur nyusuan. Atuh batang ngajawab mah kalah kamurungkut.
1: Nini, unaun kalah kandek ngadeg-deg ruas? Sieun kumaha teh?
2: Punten. Naha kangu naon atuh ye teh? Kangu naon sujang ye teh? Make naroskeun ka aya isi anu nuju ngaenenan kumaha ye teh kasep.
0: Si Nini nemalana ku pananya pegat-pegat tapukusieun atuh.
1: Teu kudu loba dadanya Nini, buru-buru tuduhkeun di mana imahna eta awewe anu keur nyusuan. Hayo jawab Nini ieu teh.
0: Si Nini luak lieuk hatena kalaka bekisieun. Jajantungna ratuk tutunggulan rasaan teu paruguh. Tapi akhirna mah ras inget yen di lembur eta teh aya hiji awewe ngora keneh boga anak kadua orok. Keur meujeuh kena nyusuan da orokna karek umur 1 taun.
2: Oh, eta istri anu keur ngaenenan mah aya kasep. Atuh upami teh aya manu Nini mah ieu teh.
1: Wah, mah sok keureu atuh. Moal oge cai anu Nini mah tuh. Ah, nanaon teh ieu mah yeuh.
2: Oh, sukane butuh ku cai susu Nini ieu teh.
1: Lain seuri Nini atuh. Di mana tuduhkeun? Sangarana di mana tempatna? Sok pejakeun ka kuring, ge diburuhan ka kuring yeuh.
2: Oh, ya kasep. Bari tutuh di palih kidul ya teh.
0: Jawab nak bari nunjuk.
1: Saha ngaranna Nini yeuh?
2: Ngaranna mah Nyisari, cenah. Nyisari Kem. Nyisari Kem manehna teh? Eta teh.
0: Si Nini anger gugup harita teh. Ari ponggawa teu ngomong deui, cara kana tongong kuda, betek kuda lumpat ditegarekeun ngajug-jug ka hiji imah. Anu dituduhkeun ku si Nini teh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
4: Ibu teh terdamang atos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah, karena 1 tahunan langkung.
4: Selama iya, ibu pengobatan. Tang ngawanan wae bu.
5: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, talawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
5: Nganggo apa propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alfa Propolis?
5: Aya kadang bingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
4: Ibu teh ieu meseb sabaraha botol Bu?
5: Meseb sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bili bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dengan Bapak siapa ini Pak?
9: Bapak Sakum.
8: Bapak Sakum dari
9: Enpen,
8: Kecamatan Mundu ya?
9: Kabupaten Cirebon.
8: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
9: Iya betul.
8: Iya. Sebelumnya pernah memakai Pak?
9: Sudah. Dua kali ini
8: ya. Itu keluhan di matanya kenapa Pak?
9: Ya mata kadang-kadang burang tuh Pak, nggak jelas.
8: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
9: Suka berair ya.
8: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
9: Agak mending Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
8: Enggak begitu buram lagi
9: enggak,
8: ya.
9: Enggak.
8: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
9: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari.
8: 20 hari ya.
9: 20 hari ya, 17 hari lah.
8: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
9: Sehari 2 kali, Pak.
8: 2 kali ya.
9: 2 tetes.
8: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
9: 2 tetes iya, betul.
8: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
9: ya, punya. Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
8: Iya.
9: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
8: Tesma Aini.
9: Iya. Barangkali cocok.
8: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
9: Iya.
8: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
9: Iya.
8: Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace FM.

0: Wah, tuh ngomong deui, cara karena tongong kuda, beretak kuda lompat di tegarekeun ngajug-jug ka hiji imah anu dituduhkeun ku si nini teh ya. Tekung si Lila geus tepi, kuda dikenyet ngajaul trut bonggawa turun kebat menuka imah nu kaparengan pantona muka harita.
1: Sampurasun, sampurasun, sampurasun.
0: Bonggawa uluk salam.
2: Mangga, mangga pinara, rampes.
0: Tembal nuboga imah, braye panton dibuka lebar. Data di imah ukur melenge saeutik. Lol hiji awewe ngora keneh, buuk ngarumai, kutang jingrai. Tayohna gugup eta awewe teh. Keur nyusuan budakna tuluy ngejat. Murka tepas, baranggok jeung ponggawa beungeutna sapapias. Guragiru menerken kutangna, baringan deg-deg rewaseun. Kakak ponggawa seuri lain atoh nenyo harigu tapi atoh geus mangih awewe anu keur nyusuan nganung harati orok nu dibawa ku pamandengser bakal katulungan. Tutupkeun tah kutangna tah buru-buru.
2: Lah iya aku sing rewas oge kirain siapa.
0: Aduh jiga-jiga urang wetan geuning ieu teh. Bagi temen ngaran anjeun teh Sarikem teh nya Sarikem.
2: Semuhun aku sing namaku Sarikem.
0: Eta awewe ngajawab semu gugup memang urang Cirebon ting urang mana eta awewe teh. Pokoknya mah urang wetan weh beungeut na masih kene sepa. Ulah reubas ulah reubas ulah reubas ulah reubas ulah reubas ulah reubas. Ulah sieun Mbak Empo Nyai. Anjeun ayeuna disaur ku Kang Jeung Raja.
2: Ada apa ya?
0: Geura ulah tanya heula atuh ulah ada apa atuh. Ieu ayeuna anjeun disaur ku Kang Jeung Raja, diondang ku Kang Jeung Raja, ulah isuk, ulah pageto. Hayu ayeuna pisan urang ngadeuheus. Kitu ceuk ponggawa tandas harita teh. Kebeg eta awewe reuwas. Nyi Sarikem reuwas kabina-bina lantaran jaman harita mah lamun aya rahayat nu disaur ku ratu teh reuwasna kabina-bina sok sieun kitu sok sieun kieu atuh.
2: Aduh ngampun Gusti aduh naha da abdi mah teu gaduh dosa sing ngawatos ka abdi kan ulah dicandak ke nagara ampun abdi mah teu gaduh dosa kan.
0: Eta awewe beuki reuwas beungeut na sepa jiga mayit. Timaran raja teu meunang dibumpang. Teu meunang dibumpang timaran raja mah. Mun baha tanwane bakal cilaka. Tapi sabalikna lamun nurut bakal pinangih untung nyai. Wayahna kudu init kudu kabawa kukula ayeuna. Eta awewe teh teu bisa baha. Sieun keueung kacipta kumanehna lamun Kangjeng Raja bendu geus tangtu bakal ragrag hukuman kana dirina. Tapi ras inget ka anakna mangkaning di imah eueuh deui batur. Dasalakina keur milu moro. Reta ponggawa cipanon ngemeng pok nanya harita teh.
2: Aduh kumaha

0: Duh Nyai, gampang. PHP-kan ke sini nih. Hayu tumpak kuda jeung kaula supaya tereh tepi ka Kanjeng Raja ieu teh. Hayu, hayu ah. Tong loba rereda hayu. Hayu moal ieu kumaha moal ieu teh.
1: Teu bisa magar kumaha eta awewe kapaksa miru jeung penggawa. Bari init ngaliwat ka imah si Nini, kalayan teu kungsi turun cina kuda eta penggawa marentah supaya si Nini nungguan orok. Atuh beretek harita teh puguh we kuda dilumpatkeun ditegaregeun ku eta penggawa. Mani lelenyapan eta awewe teh ari ngispisan da tetuman tumpak kuda, mani asa kabur pangacian cina wahing ku paurna. Kebat lampah na penggawa karajaan nu diutus ku Kangjeng Raja. Kudana terus mangprung muruk ka leuweung. Ari awewe teh areuwas jeung keung, naha bet dibawa ka leuweung? Timul pikiran goreng, boga sangkaan nu lain-lain parang siang penggawa teh boga niat kurang ajar. Tapi eta awewe nu ngaran Sadikem teh teu bisa magar kumaha. Barontak teu basa jaba paur bisi ragdag cina kuda. Ukur dina hatena sumambat ka salakina. Kieu meureun caritaan atawa hate awewe eta teh. Aya Sadikem teh.
2: Dungkang, kuring tulungan. Ieu kuring aya nu mawa. Dungas, kuring tulungan. Ieu kuring aya nu mawa.
1: Kitu sumambat tina hatena eta Nyi Sadikem. Reup panonna peureum, hate ngadua kanu kawasa menta ditangtayungan. Kuda terus nyemprung nyorang jalan satapak munanyak. Sisi jalan ngaroyom ka kayon sakapeung mah kudu dongko. Daun manyah ngagarisan, daun kasok ngahalangan. Hiuk angin leuweung seah nebak nang daunan. Sorana ngaguruh lir guruhna eta awewe nu bangreung kaweur loba kasieun rejeung ka keung harita teh. Manako mo atuh barang sidik dibaba ka leuweung tutupan. Hatena beki peot sok sieun digunasika ku eta penggawa. Digadabah kahormatan ku penggawa, tapi barang gok kanu rame loba jalma eta awewe ngemplong deui hatena. Kotoplak, kotoplak, sada sepatu kuda beki kenora beki carang reg eureun crut penggawa turun bari ngomong. Turun bi. Crut eta awewe turun. Pangacian kumpul deui hatena ngemplong rada teger dan nenyok loba batur. Malah marame eak-eakan daharita teh geus meunang uncal aya welasna. Kangjeng Raja keur meujeuhna anteng metakeun jam paring. Manah uncal nulumpat ka Tegal. Penggawa nitah cicing ka eta awewe terus manehna naik kana rangon geus aya di luhur brek deku nyemah ka paman lengser. Geus aya di luhur rangon brek deku nyemah ka paman lengser pok unyukan dari anak keranan.
3: Paman,
4: aya naon?
3: Nu bade nyusuan orok parantos aya, paman.
4: Alah, bagja cina menan aduh penggawa. Aduh, syukur-syukur pisan. Aduh, heug lah. Heug, urang bade nyusu ieu orok teh nya.
1: Cek paman lengser atau henaker lantaran geus keseleun mangku orok. Geus kitu mah tuluy turun cina rangon nyamperkeun ka awewe anu meunang nyusulan teh. Barang gok eta awewe colohok bengong kaget dengar ti kana eta kejadian. Atuh disampeurkeun ku paman lengser ngahuleng we eta Nyi Sadikem teh telemek teu nyarek.
4: Bagea yeuh bibi inung atawa Nyai yeuh yeuh wayahna bere nyusu ieu orok karunya geus lila teu dibere nyusu. Kita dicerik bae ngear ieu teh heuh da bingung atuh ari mamang atuh dek boga susu ieu dalin awewe atuh ku disusuan ieu mah disusuan ieu budak yeuh.
1: Kitu cek paman lengser bari terus mikeun orok ka eta awewe. Atuh ku sakitu oge ngarati eta awewe teh ngan jadi timbul tanda tanya dina hatena. Nah anak saha eta montok kabina-bina tapi kuleuh. Sakujur awak kalotor ku taneuh da tadina ngagoler dina taneuh teu make alas sacobir-cobir acan. Tapi eta awewe teh teu loba tatanya. Diparentah ku lengser teu wani baha orok ditampanan brek maneh nadeku teu asa-asa tuluy ngabijileukeun pinareupna song diasongkeun kana bibir orok. Eta pinareup Nyi Sadikem teh diasongkeun kana bibir orok teu sirikna disantok bakat ku lapar meureunan. Eta orok meninga genyol, ponyo pisan nyusu. Atuh puguh we paman lengser ngagagak seri bakat ku bunga.
3: Naon paman?
4: Duh, bener ya maju. Salamet, salamet bagja temenan. Ya Allah, ya Robi. Katulungan ayeuna mah ieu budak orok teh aduh. Heeh. Pongawa.
3: Naon mamang?
4: Tong ngolong wae nu keur pinareup si Nyai anu naon teh? Maneh mah diga kumetap sia teh.
3: Tuh. Mun odok ge tadi we meureunan. Kakarmi papangih di ditu. Henteu kuring mah. Henteu. Kuria aku yang udah imah ke nyarekan ke kami.
4: Had, gus boga jikan mana teh?
3: Yang gus satu. Cuma mang mah, ayah wae.
4: Hehehehe. Alah, pek sing barang orok gelis. Ulah asa-asanya. Sok. Aduh, itu menang genyol gitu. Aduh. Bisa giliran ya jeng mamang.
3: Tuh, nya. Mamang leser. Anu sok colametan mah aduh maknya agak kikitu maka jeng hayang ngeginyol
4: beda deh atuh. Sok lah Nyai tong asa-asa Nyai susuan eta orok teh karunya gitu
1: cek paman lengser kacaturkeun eta awewe teger ayeuna mah hatena teureuwas kawas tadi lalembutanana kumpul deui pamadegan regreg deui malah wani ngareret ka paman lengser pok nanya.
2: Seribu mugia teu jantan penduk mama.
4: Aduh, raga benar mah ngajiga urang wetan ieu teh. Di mana Nyai teh teh? Mumara ka dieu?
2: Aku datang sudah lama ke daerah ini dengan suamiku. Tapi ya bahasanya begini, dari Cirebon asalnya.
4: Paingan atuh ari urang setengah wetan mah. Alah. Nanya ke naon Nyai Dede?
2: Nya sejuta mugia teh janten duka. Pangapunten ngabdi teh sejak tumaros.
4: Nyananya naon Nyai Sarikem dieu teh? Nya Sarikem itu ngaran teh?
2: Sumuhun, Sarikem manawi kawedian bari tumaros.
1: Bari melong eta Nyai Sarikem teh harita teh.
4: Daya bayana yeuh. Pokpek cing deng. Rek nanya ke naon atuh ieu Nyai Dede?
1: Ceuk Mamang Lengser.
2: Dupi yeuh putra saha?
1: Bari tunggul deui neuteup orok anu keur ngaginyol nyusu.
4: Nah perlu nyaho kitu? Hah? Perlu nyaho ieu inung babana ieu budak? Orok?
1: Lengser malik nanya.
2: Manawi teu kaabotan? Margi pun anak lelaki Arya istri janten panginten kedah terang.
4: Ya, teh kudu dipikiran urusan ieu budak saha. No penting mah ayeuna mah tulungan eta orok karunya hayang nyusu di kamari keneh. Kaduana mun maneh rido nyusuan ieu orok hiji tanda yen maneh teh ieu Nyai Sarikem bakal meunang kasinugrahan, meunang hadiah nu gede. Bakal menang hadiah ti Kangjeng Raja. Wah, kadang-kadang hadiahna oge wah ieu mah yeuh gede pisan. Uang kubrincing emas, intan berlian. Pokona mah Kangjeng Raja teh atuh nyaahan ulas asih ka sasama komakan leutik.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Ieu teh sareng Bapak saha, Pak?
6: Bapak Atang.
5: Bapak Atang?
6: Tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
5: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
6: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
5: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
6: Aya setahun mah.
5: Kumaha bu katinggalan si Bapak pada saat teh damang teh?
7: Sering jadi apa?
5: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat kemana wae, Pak?
6: Nah, tos kemana-mana.
5: Itu tos sabarah lagi berarti, Pak, berobat gitu.
6: Iya, wae setiap taraos gitu.
5: Mohon.
6: Tuh, iya, langsung.
5: Mohon.
6: Datu acan apal jeng iya, gitu.
5: Mohon. Berarti bapaknya tos laminya, Bu, kegaduhan panyawat iya tenya. Bapak tadi nyebatkan kantos ke tos kemana. Kata ayah perobihan itu, Pak.
6: Gitu jeng gitu, eh. Mengukur, ngehilangkan rasa nyeri wungkul,
5: oh, gitu. Mohon.
6: Nyasa entos eta namanya biasa we deui.
5: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
6: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
5: Mohon.
6: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
5: Mohon.
6: Meser tah sabotol.
5: Iya, iya.
6: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
5: Mohon.
6: Makan nepi ka 3 kali gitu. Nah, alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
5: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
7: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
5: Mohon.
7: Biasa mah mam teh teu kersa. Wae.
5: Iya.
7: Nama tos
5: tabuh 8 ge hoyong emam. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
6: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Mohon. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
5: Oh.
6: Jadi mohon. Gitu. Baal
5: gitu. Kawitan mah. Heeh.
6: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
5: Mohon mohon tos
6: cinta ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Gitu. Nyadi nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
5: Bapak atas konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
6: Nembe 5 dinten.
5: Nembe 5 dinten.
6: Iya.
5: Dinten ka sabaraha bapak aya probihan?
6: Di dinten ka 3 oge.
5: Mohon.
6: Tos aya probihan.
5: Alhamdulillah. Mohon. Emang, mohon. Tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos probihanana. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tos teh ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
6: Amin.
5: Gitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
6: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
5: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Punten nama Bapak siapa?
11: Bapak Sukedi.
10: Bapak Sukedi, alamatnya
11: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
10: Pakijangan Bulakamba,
11: RT Loro RW 5,
10: Kabupaten Brebes.
11: Kabupaten Brebes.
10: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya, ini ya,
10: beli yang kedua berarti apa ya?
11: Beli yang kedua, iya betul.
10: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
11: Hampir habis.
10: Oh, hampir ya, habis.
11: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
11: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
10: Lihat orang ada dua.
11: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
10: Berarti bayang gitu, Pak ya?
11: Iya, bayang iya, barang
10: pakai
11: obat tetes
10: mata
11: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan kok namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
10: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
11: bertahap
10: ya Pak ya.
11: Bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
10: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
11: Perubahannya kita merasakan sendiri, betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
10: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya, Pak?
11: Empat hari.
10: Empat hari udah merasakan perubahannya.
11: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
10: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
11: Ini ya betul sudah cocok.
10: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
11: Tidak mengada-ngada.
10: Asli gitu Pak ya.
11: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
10: iya,
11: pada beli obatnya kan tes maen nih.
10: Iya,
11: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
10: Beli kedua botol ya, Pak ya?
11: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
10: Ya, amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
11: Amin.
10: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
11: Jadi
10: ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
11: Amin.
10: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
11: Amin.
10: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

Sekar Rumembe. Nagara sampun kaceluka kana ngewu kaloka kajana pria kajam paring angin-angin kakon saraman sanagara. Subur makmur gemari pahlo jinawi aman santosa kartala harja sepi paling tewong rampung nu digawe simpe hati kaum buruh kan teripuh karyawan sami sarana. Ingon-ingon kebos sapi pada mulus. Watak wanto singkang datus nalendra. Ing nagara Sekar Membe kejabinipun Prabu Jinawiya. Ajujuluk Prabu Jinawiya hingkang sampun wonten ing setingil binatur rata lengah hing dedampar denta pinalipit ing sesusari negan nawaratna. Lemek babut perang wedani ginanda wida jebat kasturi lan sinebaran sari-sari. Remagan tian ingkang putra kekasihipun Raden Jaka Gintiri. Sami tungkul kamari keludat nyemah nari mangsa.

0: jak kakin tiri anak ama de
1: kalau nu pangresa
2: tapi nu nama putra jak kakin tiri nampi karena pembagai kalanya nyun ketampi sema pangabakti ku hunyuk panjenengan pangresa ama
0: ditarima pujastuti hidup tening tangan loro kiwa tengen simpun plungi ati pun dihing mastakaju
1: nampi luhun kaula nun kalihna perkawis rupina ayeuna binten kagenep belas putra sasat jadi jago saemara margi dugi ka dinten kamari dinten kalima belas teu aya hiji raja anu tiasa ngelehkeun putra punten sanes ujug ria sareng takabur nanging dikersakeun kitu we agungna ieu teh ku kersana dat Gusti nu kagungan jemarna pidoa salira pangresa ama ayeuna teh raja mung ukur duaan deui anu teu acan ngiring dina dinten kagenep belas nyaeta ngiring saemara merebutkeun Aceuk Siti Ragen ama
0: syukur bagja kumbayangan Raden memang ngarasa bagja barina sugema ama ku ayeuna hidep geus bisa ngarengsekeun pacogregan di ieu nagara sabab lamun teu make jalan saemara ieu kajadian nganung harti ieu nagara teh bakal dipake lapangan papaseaan ku raja-raja anu ngahaja perebut lanceuk hidep Siti Ragen nepi ka jadi buah catur keur umum buah catur balarea oge raja-raja anu datang ngahaja ngalamar ai dibikin ka itu kumaha ieu dibikin ka dieu kumaha itu nya ku jalan saemara ieu urang bisa rengse oge waragad anu dipake saemara ieu teh yakin ieu teh waragad ti raja-raja tina panglamar teh anu dipake waragad taku kituna ieu saemara teh pan bebas ditongton ku hamba rakyat nagara sapangeusi nagara entong bujeng hingga hamba rakyat anu aya di nagara sanajan ti luar nagara oge bebas bisa nonton jalana saemara
1: tapi no damah kaula nun
0: taku kituna ayeuna poe ka genep belas mudah-mudahan neh hidep sabab ieu teh geus kadenge kana cili ama yen pamuji balarea geus jadi sabiwir hiji anjeun sasat jadi anelan nagara kukituna ama oge ngarencana sareng sena ieu saemara teh komo lamun lanceuk hidep meunang jodoh ama teh sakalian we dek ngistrenan hidep jadi senopati ingalaga pahlawan di nagara
1: aduh nuhun kaula nun ama sateu acana nanging nya kitu putra teh rumaos sepi keneh ku pangarti tuna keneh ku pangabisa
0: ih teu bisa kitu sabab da geus kasaksi ku sarea tayeuna bisi kaburangan sabab mang hidep patih ieu nagara patih jinaraksa tangtuna oge ayeuna teh meureun geus aya di alun-alun jadi panitia saemara pikeun nangtu ke nasib raja anu dua deui nu rek milu saemara poe ieu
1: tapi nu damel kaula nun doana we ama ka hiji atukun lancip mudah-mudahan kengeng jodoh anu patotos kadua na putra aya dina kakiatan
0: bra lumampah jonggera lumaku jigera init mudah-mudahan sapamulut giluran sapanajatina kanan anjeun ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung Gusti anu kagungan
1: mudah-mudahan ama rampung daur tutas pangandika katigas kantun pinara
0: bra lumampah jonggera lumaku hideup jaka gentiri mudah-mudahan hideup meunang ngahaja ngadoa ama ti barang lahir hideup cing jadi insan anu guna pikeun kapentingan nagara bangsa katut beragama cinekna anjeun teh cing jadi jalma anu soleh kabuktianana ayeuna syariatna anjeun geus bisa nyalametkeun ieu nagara tina ancaman raja-raja anu ngahaja bakal papaseaan di nagara urang ku jalan parebut

Puni Raden Jaka Kintiri Kondor saking pangkonan Nalendra alumampah sasat pedengajalankin pansen jadi jago saembara.

0: Saya, saya.
1: Aula pun taksi.
0: Pun taksi, nuhun, nuhun, nuhun.
1: Jika na poin iya, poin iya, bakal tak gunul eta agan putri Dewi Sitragen, ye. Doakan ye papap, ye. Bakal jadi bojo akang nomor 17, ye. Aduh, doakan, doakan, doakan. Lain turunan orang Lurah Cipadung aing kudu.
2: Beres.
1: Oh, kudu ditampik ku awe mah.
2: Budak geus.
3: Ngahaturkeun ribu nuhunlah saketika bingahan saderek ku taksi parantos sumping.
0: Ye. Anuh nyaan ti kadukeutan bobogi geulis pisan itu Dewi Sitragen anu ayeuna papanggungan.
1: Ye, doakeun jadi cing jadi-jadi bojo akang anu nomor 17 ye.
0: Aduh, mana pihak dibutengin kaulah anu ngaran jakakin diri.
3: Mangga, mangga. Satria cana di ngawitan oku pikiran pati supan disyaurkan hulawe pelaturan saya marah.
0: Benar, batin cerita. Aturan-aturan tekek bagi cekuhan te, gelut ngegelut te.
3: Semuhun, tapi dah kena beres ya tuh.
2: Arti batu.
1: Apaan murun itu gak direncana, kenapa kajeng diberes?
0: Kayaknya kapan temenang? Mama pakarang kang kang lewang bodok ari cangurang gede-gede ka keri jang sama tong diunang di bangka pakalangan.
3: Apa? Kadua.
0: Kadua na kapan teu meunang nyelok panon jeung ngajong si eta?
3: Si eta teh naon?
0: Oh si eta mah kitu pilaku di dinya eueuhan. Sarua meureun. Pada boga kan beda leutik jeung gede. Katiluna teu meunang aya tuntutan di mana aya kecelakaan semplak leungeun. Semplak tatak potong leungeun. Eta abeh ditu nepi ka maot,
3: tapi
0: kudu bebas bicara hukum saya mara.
3: Iya, Pak. Tak kitu.
0: Mana pi adi beteungan kaula anu ngaran jaga diri. Memang jago teh budak teh. Jago

0: Saya batu mah keok tapi keur kaul leh. Wong lian bisa kasoran tapi keur kaul mah bisa.
1: Mangga. Mangga dihaturkeun bae ka Raden Jaka Gintiri jaga saya marah. Supados enggal sumping ka ieu tempat. Kalayan ka para wiaga
2: ayana
1: anu parantos lami nu pindah teu asa nampi gaji. Nemek uang makan wungkul pangitan.
2: Uang makan 2500.
1: Sumuhun. Cekapkeun. Atuh cenah teu cekap itu bantilas keureutan. Sumuhun. Aya. Kitu mangga. Sorak kenal dia. Jago tiba. Iya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
4: Bu Rema.
3: Ibu linggih palihan mana, Bu?
4: Sukamana, RT 22 RK 04.
3: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
4: Nyeri cangkeng, lutut. Sok lieur ibu.
3: Sok lieur. Aya
4: lambung.
3: Ibu tos ka mana wae pengobatan, Bu?
4: Nya obat mah biasa wae kitu dipariksa ka kita puskesmas
3: gitu. Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
4: Nya naik 6 bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
3: Dina nuju diihtiyarkeun kanggo naon, Bu?
4: Alfa Propolis.
3: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis? Aya probihan teu?
4: Aya, nya geus ansur-ansur lah teh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah tuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu terapet kitu beuteung ka ayeuna mah alhamdulillah.
3: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
4: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag dingding lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
3: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
4: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore jeung isuk 6 tetes.
3: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
4: Di radio.
3: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bungah gitu nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
3: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambi sehat, oge rezekina tambi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
7: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: terus jadi dibuteng akang ti.
1: Mudah-mudahan lepang resa. Pangapunten paman kapengkeran.
0: Mangaraden. Lucu pisan cu.
2: Alah tenan aku.
0: Payunaneun teh mung dua deui rupina sareng ieu.
1: Teu pino.
0: Mudah-mudahan cing tulus jadi adi perut nyai.
1: Mudah-mudahan.
0: Nyaan geulis tuang raka teh. Padahal kahayang waktu ditonyok ku akang teh juralitong hudang deui. Heu api-api we. Geuni amplop mah peneuri.
2: Aya leuwih aya.
1: Panuhun we dina jalana saemara ieu teh kenging dikotoran ku nu kitu.
0: Olahna usum ayeuna mah.
2: Budaya.
0: Usum ayeuna mah, hampir ngabudaya nu kitu patut teh.
2: Rejeki lah
0: teh. Ieu.
1: Numawi di nagara kaula mah teu kenging.
0: Teu naon teu meunang.
2: Utarama ulama.
0: Bener tegara.
1: Tega.
0: Pati.
1: Tega.
0: Ceuk rarasaan akang mah acan eleh geuleuh ti beuh leungeut. Kamari pamajikan anu kolot jekuk beuteung na ditonyok kusak ka teu urang deui.
2: Percaya ka pamajikan.
1: Mangga mangga mangga.
0: Mangga atuh digawitan bae supados depang keneh lapanangan antos jago sareng miminat. Ya, kaula putak sih.
1: Kaula jak kakin tiri.
0: Maju.

0: Pamerja.
1: Balik ke
2: doi. Enggak geralugai.
3: Ayo hundang anjir.
0: Uduh.
1: Sina balik ke doi. Balik ke anak.
0: Ampun. Rupina ieu teu acan sah dianggap elehna.
1: Naha panitia naha?
3: Naha panitia?
1: Naha panitia? Panitia sing goler.
4: Geus goler moal menang bokor moal.
1: Bari geus goler.
0: Kaula dek ngitung ti hiji nepi ka kalima. Lamun masih kene bisa hudang, nganu harti aya kene kawani. Hiji, dua, tilu. Aya keneh mun kawani dah.
1: Aya keneh kawani nu kep
0: ya. Pina aya keneh kawani. Aduh tobat. Kasep jeuk kagintiri. Moal tulus jadi adi beuteung ti.
5: Akang teu kuat dandangan kasaktian. Ampun.

0: Kitu palawargi. Utaksi parantos ngejati pakalangan manga. Ayeuna dinten kagenepulas undian anu kadua nyaeta undian anu pamungkas.
1: Saya.
0: Anu kakasih Prabu Puspadenta ahli sihir ieu. Nya manga dihaturan alingih.

0: paeh ka Palembangke ngajampan abungan.
1: Pantes lamun akang balik ka nagara sasar lamun teu laksana. Pamajikan kaula anu tujuh di bawah sare teh asa sare jeung hansip. Kulantaran nya pikiran inget wae kanu geulis jatana sitirageun.

0: gintir moal kuat ngalawan Akang. Ai Akang geus kasohor ka mana-mana, ieu raja ahli sihir. Bisi maneh disihir ku Akang, bisi jadi korban panyihiran Akang, wayahna ngelehan maneh ti ayeuna. Upina moal tiasa pangrasa. Jadi kudu gelut wae,
1: wayahna. Tega lara, tega pati, tega maju haling
0: parsia. Lujeng kaseuh.

0: ke mumun
1: mumunaon
0: mumun
1: mumunaon
0: mumun
1: mumuna
0: ningan
2: mumun jangan
0: aeh eta mumun jangan

0: musihir baka neuleut ti kajauhan si jaka gintiri baka ti juralit
1: aing aing
0: cia
2: sadayana anu nonton sami olohok ampir teu ngiceup wayana ningali jujuralitanana Raden Jaka Gintiri kena ilmu sihir
0: nanging watak wantos Jaka Gintiri duduwong samanea
2: satria anu pinuh kudidikan rohani jasman jangira tangi

പറന്ത പ്രഞ്ഞാത്തുട്ടി ചയങ്ങ

0: Watak wantos ieu raja ahli sihir barang bade ngaleupaskeun nyawa bisa keneh aya kasempetan. Nyeta minahkeun ilmu sihir. Ilmu sihirna bisa minahkeun rasa cintana tina ieu wujud ka wujud jaka gintiri. Kurang aja. Pae geni. Hoya! Hidup jago hidup.
1: Jaka gintiri lain baya jago urang euy, jago urang euy.
0: Hidup jaka gintiri hidup.
1: Hidup hinge hinge hinge hinge.
0: Aduh, nah kalepasan teuing raden teman. Kalepasan laras putra teh bakal tingku parantos baluang we teman.
1: Nah iya bu, tapi kang masin pati nguningakeun sajumlah para penonton ieu teh geningan maot.
0: Ya, hidup jago hidup,
1: hidup jago hidup, hidup jago hidup, hidup jago hidup.
0: Ayo kasep lumatak temenang aya tuntutan naon-naon oge gieu buktina geuning cu. Nyata bisa aya kajadian kieu untung we manehna geus neken. Dina ta perjanjian yen moal aya tuntutan naon-naon tapi kudu bebas ku cara hukum sembara.
2: Teu pina damal paman.
0: Aduh cu. Rupina ngantosan saha nu bade daftar deui we dina waktu saena oge dihaturkeun ka petugas ti nagara ieu. Rajana anu kakasih Puspadenta parantos ngemasing pati tumakaning perlaya supaya dicanak petugas ti nagara.

0: ku ilmu sihirna iraja nu maot. Barang ningali kana papangungan putri ngadak-ngadak aya rasa anu aneh dina dirina. Kunaon dina dirina bet diancikan ku rasa birahi karakana nyaeta Dewi Siti Ragen anu aya dina papangungan.
1: Sajongjongan ieu cakakin

0: Nah, bet aya rasa kieu, aduh aceh.
1: Alah, naon ulang?
0: Paingan hese milarian jodoh aceh nepuguh panginten kaula anu bakal jadi jodoh aceh.
2: Aneh
0: anak cek rayi teh diancikan kurasa birahi dina ati dedeh ayeuna jeung dedeh kamari bet beda bet aya leuwihna dedeh ayeuna mah kasalira mo ku kituna mok dina waktos ayeuna ieu rayi aya dugi keuneun mugia tiasa nampina upami kersa teh mah aceuk dipijodoh ku rayi dijadikeun bojo ku rayi nuhun upami teu kersa nya sagedena ge tanaga aceuk awewe moal leuwih ti kaula sakula laki ceuk pangapunten ieu rayi. Duka kumaha dina waktos eta tepangna Siti Ragen sareng Jaka Gintiri tuna lampah eta kacarios Iraja Nagara. Nyaeta Prabu Jinawea Ramana Gintiri Ramana Siti Ragen kasumpingan pati. Anu aya di karaton watak wantos Raja Binekas Ratu Linuhung. Magelaran dina waktos ieu. Anu kaayaan di karaton seungit ngadalingding kastori angin-anginan kemang-kemang warna-warni nawiskeun Raja Linuhung. Nah, sumpingan Patih Cinareksa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat
0: gitu. Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan lah, Pak.
0: Oh,
1: sering digugur.
0: Mohon.
1: Abdi koyang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri,
0: mohon.
1: Sok ngodo dada gitu,
0: mohon.
1: Dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngodo kita gitu, dada yeah, dada yeah. Di punggung kita gitu, gitu. Terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak, ya panyawat teh.
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan, tos nganggo naon wae, tos kamana wae pak?
1: Kadok. Sekarang ke herbal.
0: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos kemana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis. Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah teu ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sesekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ieu teh ingin mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: mah. Oh, ibadah lancar. Tadi mah ka masjid ka pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh,
0: mah teu. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Nah, alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: pamingnya. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur ieu mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah yang bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak kabel meser. Wah, meuli beblak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis teh sep seberapa botol, Pak?
1: 3.
0: Tos sep?
1: 3.
0: Oh, 3 botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
1: 3.
0: Jadi kan tos sep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol deui nya.
1: 3 botol.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sep hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Ini langsung eueuh wae mah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah kalau gitu Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sejen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
0: atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Nah, alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin. Amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
7: 102,4 FM
8: Radio Peace Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Candra Prabu Jinawiya kasumpingan patih anu sejang nguningakeun kajadian di alun-alun. Unira Kang Andika Kang Rayi
1: Saulah sembah sungkem kuhyupan jenengan Sri Paduka
0: ditampi nuhun pujastuti sampean Rayi kumaha kaayaan.
1: Aduh hebat hebat tuang putra patandangna
2: dugi kajadi sabiwir hiji pamujian ti balarea ditujukeun cap jempo ka tuang putra. Jadi yakin tuang putra teh Gusti teu muwajir. Dinengnek-nengnek ti lelemet. Diais-ais ti leutik kalian dididik pangarti. Istuning ayeuna geuning katinggal mangpaat.
1: Saperto salira we nuju anom sun. Salira nuju anom teh kitu pisan meureuy.
3: Abong kena kalebet teh manuk teh
1: bebejit anak cingcileng anak barak kukun cungga. Teureuh rupina anu kiat.
0: Syukur bagja kumbayangan ngan panuhune eta pamuji teh ulah dihareupeun anak kaula. Bisi ngalunyak
1: nuwuningi dateng Sandika
0: barang diantawisna bae Sang Nalendra naroskeun yen kaayaan di puseur dayeuh laporan ti patih yen aya nu masing patih temakaning perlaya Rayi
1: kaulah
0: bener aya nu korban
1: anu mau tuang putra tirupina kalpasan seun
2: raja anu pamungkas madugi kang masing pati tumakaning perlaya
0: boa-boa sieun aya mamala tina ieu kajadian
1: ada diayakeun katangtosan heula mun
2: nyaeta eta raja teh parantos nawis yen moal ngayakeun tuntutan naon-naon di mana aya kasilakaan beh ditunan dugi ka maot
0: tapi teu bisa kitu ngaran-ngaran manusia teh cicing dina hiji martabat sanajan ayeuna nawis dina eta katangtuan
1: ti malem
0: tetep beda boga anak buahna bisi manehna teh ngayakeun serangan ka direk nuntut. Nyai caringcing mah perlu we ti ayeuna caringcing pageuh kancing saring set pageuh iket bejakeun ka hambarayat nagara supaya priatna jeung hati-hati
1: nuhun ningi dateng Sanika.
3: Alir Petra. Arang nuju aya dina himawacana sapratanipun.
2: Dewi Siti Ragen diudag-udag ku rayina nyaeta Jaka Kintiri.
0: Tulungan ama tulungan naon Rayi itu si Siti Ragen lumpatan naon
1: geningan diudag-udag ku rayina nuju ocon panginten
0: tiraku
1: timala
0: tulungan

0: Naon ieu teh si tiragen? Aduh, sadaya-daya kaula nuhun pangapunten. Paman.
1: Naon Nyai?
0: Naon geulis? Sadaya-daya tiwas. Sijaka-sijaka gintiri kausap korod. Kausap korod kumaha?
1: Sap korod naon?
0: Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan ku carita anana si Jaka Gintiri pangresa.
1: Nya naon?
0: Aduh, ampun teh.
1: Jiga anu mabok, panon beureum gular-gular tua toel. Ai pok-pok kanana.
0: Nah, nepi ka sagarihal kaula nuhun.
1: Garihal kumaha?
0: Pajarkeun teh cenah moal gaduh bojo pami teu ka aceuk.
1: Oh, manya.
0: Tepi lo dama paman pok-pok karena si Jaka Gintiri rungsep ka kupingna.
1: Pajar kita cenah hayu urang tepangan Kang Jeng Rama urang rengsekeun pertikahan darayi teh moal gaduh bojo pami teu ka salira aceuk.
0: Kitu saurna kaula nuhun.
1: Bener eta teh.
0: Tepi lo dama kaula nuhun Kang Jeng Rama.
1: Kembali.
0: Sutiraga.

0: tiup gintil.
1: Nanaonan teteh Raden.
2: Gintiri ngusap banget maneh gintiri. Sadaya-daya ama kalaresan acik lumpatna ka dieu panuhuna ama rengseh kene putra teh ayeuna pertikahan sareng pun lanceuk. Tobat.
1: Naon ieu teh banyol hideup?
2: Naon? Rengsekeun pertikahan ama putra teh moal gaduh bojo upami teu kapun lanceuk acik sitiragen katarik kataji kapati-pati.
0: Bener teteh sia ngomong teh.
2: Teu pinadamah kaula nun.
1: Ya angin tiri.
2: Laras pangrasa tobat. Banyak tali.

0: να την κίνπινα στην κασάφια μου εκεί.
1: Kurang ajar, bener tete ngomong teh.
0: Sadaya-daya kaulah nun kintiri musa pengetrayi jatuhi.
1: Cing eling cu itu lancek saidung sababa.
0: Aja kayu urang sesonoan. Duh ampun teing si gintiri ama.
1: Tersangka kalakuan nepi kak itu gintiri. Lebar ku pamuji balarea. Lebar ku ibawa jeng komara dek dilunturkan ku satrak itu. Eling sia.
0: Tikahkan putra ama.
1: Tersangka. Tebeda tidak demit syahil teh.
0: Pinas tika sah yang tu mampara.
2: Pasti tu bisa dipungkir kadar tu bisa disinglar apa pasti nanu tumiba.
1: Wadek wantos yen nalendra saciduh metu sakecap nyata. Nyebat dedemit kaya putra najaka gintiri anu kalakuanana. Sasat bogoh kalancet leungit diri sayakti ilang warna nusa nyata jangelek jadi kiji makhluk

0: Tama, tama.
1: Ken.
2: Oi. Gusti, naha tuang putra bet jadi kitu.
1: Kudu saimbang sajeng kalakuan. Kudu saimbang jeung wujud kalakuan kitu mah.
0: Acek. Urang kawin, acek. Tama.
1: Sutiragen teu eling. Pati,
2: ulang
1: bawa buru-buru ka itu si Sutiragen.
2: Timbalan menyuk sumangap

0: Cucu.
1: Aturan wae kulan. Aturan kulan.
2: Syukur bejak.
1: Damang wae. Damang wae teh.
2: Imeun jeuh jak.
1: Eta tara-tara wae awis-awis tepang eta ngagini wae mah. Aduh, meuli kana ningali wae itu.
2: Ya kitu teh aya dasi make aya baju henteu. Ah itu dipake ku dewek da kanya Kang Silain kitu. Pajarkeun teh cenah kado diheulakeun.
1: Leuh timpa kanya putra.
2: Heeh, ucu.
1: Kanya putra.
2: Ya kitu teh atuh da dewek teh ujang. Ngaran-ngaran di lembur teh atuh da ucu. Panggaliwota teh di imah teh sanajan bari jeung ditiungan ku waluh. Heuh ku daun waluh,
1: ku ari waluh
2: nya wae. Warai waluh panggalituk teh deuleu.
1: Jalu
2: we wungkul.
1: Bisikan ku jalunya.
2: Heeh. Aya 4 personil di imah teh. 8 kepala.
1: Naha make jeung 8 kepala wae?
2: Heuh, da hiji personil teh 2 kepala.
1: Aya.
3: Ari biceuna 2 pasang
1: panggobang. Kepala atas, kepala bawah.
2: Cuk. Lan kitu ujang. Anu aya patula patalina jeung kahayang Akang Silain cenah buru-buru dewek teh kudu boga pibaturan hirup. Piraku nyeuseuh ngisikan kudu ku sorangan. Atuh batina wati geus aya panggupai Inung Silain kudu menta buru-buru dipapageun.
4: Eta geuning.
2: Disekar mume. Tapi kitu oge sugan Inung Silain teu kabobodo tenyo kasamaran tingali malum di dunya ucu. Heuh sok loba anu nya di lain-lain nu lain di nya nya. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong we ye lumampah teh wae teh syuk.
4: Ikan tenang sae wa sae.
2: Bek sekar mume wae teh. Satu acana atuh uak ka sekar bume uak teh bade nepangan heula we dulur-dulur uak.
4: Iya atuh kan benar saya tapi
2: pun lanceuk nu dijonol yeuh Bapak Haji Sidik sareng etehna
1: leres uak
2: geten teteh ka uak teh sabulan sakali kurunyung ngirim kopi
1: eta mah
3: Haji Nining
2: Ibu Haji Nining sareng Bapak Haji Sidik
4: pangsirna teteh
2: uak atuh Mas Darjo Cep Sarip di Maharani Chef Herman ah CSS Eye
1: Eye aya kulat
2: operator geten teteh ka uah teh cuk
1: heeh di toko Engal Jaya ge aya uah teteh ka uah teh nya di toko Engal Jaya
2: tah oh urang toko Engal Jaya di Banjar teh sarua we geten ka uah teh sok sagala dibahankeun nuhun cuk atuh urang parigi ieu Ujang Mulyono
1: mohon
2: heeh geten ka dewek oge teteh komo kolot ilaing nu ti Cibuluh mah bah minta
1: si Abah minta kulan
2: geten teteh ai usum puteuy teh ngirim sabeungkeut Jang Ayub ti Sisuti
1: getol Ayub oge barang kirim
2: cuk ujang
1: kulan aduh wa jeung goh goe jeung nanana
2: heuh da puguh dipake leumpangan bari buligil nya pantes eh bronitis oge wa teh
1: mohon berwayahna kulan wa
2: cuk
3: karoen
2: ka dieu kitu Kakang Sayang ujang
1: si Kakang na tah

0: Dewek-dek yang kere heula cape itu cu.
1: Akang. Weh. Itu di sahur itu. Akang heula teh itu bapak bade lalason heula nan.
2: Isrek-isrekan sagala akang. Mantu umalang.
1: Emplu mana usung. Gun. Puyeuh deuk ce euy.
3: Hoyahna wae Kang lah.
2: Hawa mun nya teh biji.
1: Paes tipung. Ngadu ilmu. Aduh. Nyawa Ajit ngajak pasini. Ari kitu. Angleng anu ngalenean opak mah emprak-emprak akan. Heh, tong kita beuhat.
3: Tau moal Kang moal pe.
1: Paes tipung ngadu ilmu. Nyawa Ajit ngajak pasini. Angleng anu ngalenean opak mah emprak-emprakan. Teuingkeunna nahaon. Paes tipung ngadu ilmu.
3: Aya wajitna Kang.
1: Aduh, eish, kolot baheula nya euy.
3: Nya bener
1: Kang. Basana teh dihalangan ku Siloka.
2: Ku Siloka tina
1: tumangga. Heeh. Putri geulis gagaweran capetang tah aranyarita. Amis bu udi tarasiri berehkan taramasihkan. Upama init-initan memeh urang init itu mah geus nepi.
3: Lah, ieu yeuh.
1: Samping batik teh tungtungan diketek teh dipihane diseuseuh mah henteu baseuh.
3: Aduh nya.
1: Dipoe teh kalangkangan. Tuh. Kapal tilalep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan.
3: Simbul di wae.
1: Nu cebol cicing dilebak sirahna mapakan mega. Siapa yang jalan manehanana emut ka Siti Nurhayati.
3: Aduh. Gedong gede dijual.
1: Heeh. Gedong di tengah lautan ulah kapalangnya bela.
3: Bener.
1: Tinya kolot baheula naon cing teh hartina?
3: Naon tah hartina Kang?
1: Kapal
3: eta teh.
1: Gedong di tengah lautan ulah kapalangnya bela kapal
3: teh. Apa eta teh? Eta mah keuteung teh.
1: Eta
3: ngan bati ngarebab jangkung tak Kang Tarota.
1: Naon?
3: Ngan bati ngarebab jangkung.
1: Ngan bati ngarebab jangkung, ngan bati nalangsa wae.
3: Naon ceuk Akang?
1: Heuh, tara wangsa.
3: Nya tara terang wangsa bener.
2: Bisa enggak tarang cincu. Tarang uce nu kitu mah.
1: Teu sangka palupun nangtung, teu sangka ka pemilik diri. Naon cing?
3: Naon ta Kang?
1: Belik.
3: Belik. Tah, lele dumbo di pais tak Kang.
1: Lele jumbo dipais
3: make lah
1: awon dibungkusna naon cing
3: naon ta Kang
1: ewon
3: emer gede dijual naon ta Kang
2: butuh teman
1: aduh ampun
3: coba ka duit
1: dawa yeuh kamana si dawala euy
3: di dinya bieu ci
2: bieu di
3: gerang-gerang betah. Teu indah beten nyangan naon sana.
1: Woi. Hei, ka dewek
3: lain. Kang Dawala.
1: Geun teh ka dewek. Ka mana euy si Dawala?
3: Ka mana bae pauek, pauu ka uweuh teh.
2: Heh.
3: Tut dari satu ku si Akang.
1: Dek ngawinkeun kolot da teh euy.
2: Akang teh.
1: Heeh, kolot beger pakokolot. Jeung hayang kawinna teh ka anak raja deuh.
2: Boga kahayang sakitu ge.
1: Ari mawa bakal seureuh we jeung apu.
2: Kitu-kitu jeung panglai.
1: Heeh, mawa panglai. Jeung jahe. Kumaha dapet pamajikan teh Lok Mas menang meuleum.
2: Iya. Sakalian sisir kerep bawa.
1: Heh, eta mah si monyong. Sisir kerep. Heh, naon tadi kadenge mah ka jeung putri geulis gagaweran? Heuh naon cing?
3: Naon lagan?
1: Nya putri geulis gagaweran. Anu geus minang loba anak. Eh, sia ngomong teh ka mana
2: kana? Putri ge gagaweran
1: kan. Ye Rukmini oge pamajikan asep anak geus gagaweran ieu teh. Heuh, ampun euy. Huh. Bapak mah keujeung hayang kawin teh euy. Bung sina mah aya geuning ngaladenan padahal jeung dangana di saimang di lembur geus da lembur.
2: Ya, ka
0: Masih di lemur dewek ya, ayo jodoh mah pantai disangka-sangka. Kita oh, di petangga di lemur dewek ayo nungawin muning jodoh mah.
4: Akan tidak.
0: Iya.
2: Kanu gitu jodoh.
0: Tak ada di halimi. Kung si balai tau ngawin ucing.
3: Disebut untung tengoknya toh kita.
0: Jadi minantu wau kente ucing ini mah.
4: Isyana tidak memokoh aja muning.
2: Disebut jodoh careham dan
0: gitu. Jodoh careham bisa jadi.
3: Sakinya ah.
0: Boga lagu naon sih da wala? Lain boga lagu naon, geus beak waktuna ge.

0: Aduh, kira-kira nih bapak cuma ditampik dia. Nya aku mah engkewe meureun aya lalaki mah puguh ditampik paranti ditarima biheung teuing. Aduh ampun Gusti aing boga bapak beger pakokolot itu dasi di dasian gede dipake we.
1: Beger.
2: Mending ngamai.
0: Heeh, mending ngamai pisan ieu. Eh, ampun cing. Caha kakasihna Pak, istri teh pigarwaan bapak teh. Mun teu salah mah Siti Ragen ngaranna teh. Siapa? Siti Ragen. Mun Siti Nurbaya sakalian, Pak. Keneh abdi gelut nama jeung si Datuk Meringih. Ah, begung ieu geuning si Datuk Meringih teh. Geuning. Moal teu ngabledag kudu wek dibere potong tunggal jelema kitu mah.
2: Heeh.
0: Sarua we jeung ka kuring dalang ngonyang sarua Datuk Maringi mah. Heuh.
3: Kubelan
0: terong mah. Ampun Gusti. Lain kira-kira ni cuma baca apa rukun kawin coba munti salah mah ya lima cina cu sugan sileng apa dewek bejaan ya lima nama hiji-hiji na hiji syahadat dua sholat tilu lain belegung mukitu mah rukun Islam rukun kawin mah munti salah hiji iman ka Allah rukun iman ayo ngomong cakap bina bina cuing jigjigana rukun tetangga aing eta hiji-hijina teh hiji ketuhanan Nu Maha Esa Pancasila tama
3: tapi ka diacak teh Akang
0: lain eta teh hirupna teh didenge henteu eta teh ngadenge berita saliwat-saliwat hiji panganten lalaki jang dua panganten awewe tilu saksi opat wali lima ijab kabul
2: eta rukun kawin mah
0: mun teu salah mah eta mah rukun kawin di Indonesia atuh mah heuh keun bae atuh di mana we tah kitu jang tapi ulah boga rasa sileng bakal hasil teh si urang cokot gorengna we da puguh ningali kaayaan mun deui kieu
2: nyawa
0: puguh we da urang mah jelema heureut pakeun pungsat bahan dieu keuh ragap teu aya
2: mawas diri.
0: Hayu atuh jang ayeuna mah geus leuleuh tina sape. Moal kaul heula kitu aa, montong ah. Hayuh. Tulung. Tah. Naon ceuk euy? Naon teteh? Manuk unca teh kitu. Sejadi euy lubang teh mah. Nya lubang. Heuh, nu kitu mah leuleuh. Tulung. Sorana on teh teh jang?
2: Sorana
0: geuyeuh. Naonnya?
2: Wah, sora obat nyamuk mah
0: kitu. Bisa jadi sora obat nyamuk. Aduh. Bisa jadi sora amplop teh mah. Coba itu.
2: Jauh-jauh.
0: Jauh-jauh. Cing bubutkeun kitu pagra, boga anak kitu mah. Siling mah teu bodor beparanan wala. Siling mah ayeuna geus teu nyari. Ayeuna mah dewek kudu numpuk lalakon teh.
3: Kira-kira
0: bahan tiis mentang gitu. Matak siapa ngomong teh pikir heula antal mautu goblal mautu.
2: Ulah jang diepok.
0: Jadi urang teh kudu bisa nganjang ka pepage to kudu bisa maos acara mati. Jadi cindekna mah teh urang teh kudu bisa mikir heula siapa meh ngomong. Nah, ngomong teh bakal ngebleduk. Sakira-kira moal mah entong cing introspeksi.
2: Baru-baru
0: nu lalajo
2: urang
0: teh seuri. Heeh, tadi nu aya ngalana beuh sapertina pikir heula memeh ditarima teh. Nah itu bakal diterima kuno hajat aduh
3: bisa dipotong uang makan
0: nih. Oh nah cu kuno hajat ya kuno sugema segala rupa
2: sih mulai jam 10 serelek
0: iya mah jam 10 kerek terok-tok campala nu lajo birat cu
3: janela ditutupkan
0: janela ditutup-tutupkan kuno hajat dah kaduhung nunggu gitu dah eta buka hajat buka hajat mere dahar isuk-isuk dipotong urut dahar
3: jamuan
0: banyak yang diurut jamuan aduh
2: ampun
0: tolong tah cing syampurkan dulu jang di nunga gunuk belah di itu sora datang sama lu naon tetetang kanal belah itu teh munte salah tanuk itu dulu panan leweng teh ay panan teh naon alamun di lemur masuk dipake bajigur teteh panan teh jahe beluguk jamu ha panan oge ayak ingat cupa syampurkan

0: hari dia dulu jangan lu minta tolong deh.
1: Naonnya pak? Minggu.
0: Teuing yang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
3: Sareng Pak Heru.
2: Kulinggih palimana, Pak?
3: Daerah Tegalega.
2: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Asam urat sapertos kitu, ras pesemutan, pegel-pegel, gula.
2: Antos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Habis pertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, satos abi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
3: Nah yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ya raoseun intina mah lah.
2: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
4: Ya katinggal nama sehat alhamdulillah kitunya. Sa aya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
2: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunjung?
3: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka keduhan penyawat sapertos Bapak?
3: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ya gitu mangalah ngomsumsi ya karos ku abi nah rada lumayan ya nah gitu asiatna.
2: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan atosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar
3: amin ya rabbal alamin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
7: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
7: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
6: Ibu teh kantosna mah nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
7: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
6: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
7: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
6: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
7: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan CF aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
6: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio PIS?
7: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayeuna anu aya di Radio Peace Ciamis.
6: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha nami teh?
7: Abdi Neni Sri Herlina.
6: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM.
10: Peace Radio.
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: dina waktu eta Astra jeung Dawala kaget ningali anu munut pitulung anu naplok dina tangkal panan leuweung bari jeung awakna kabeungkeut ku areuy-areuy. Amuing deuleuy itu Ujang aya nu kabeungkeut ku areuy
1: di luhur dina tangkal panan leuweung Ujang.
2: Ih kakara sidik deuleuy itu uluh beuheungna nepi ka panjang kitu bapak.
1: Tuyung
2: Gusti ayanya nu leuwih ti dewek goreng patut.
3: Aya wae jelema mah.
2: Sugan teh deweke nu goreng dodong geus teh deuleuy euy.
0: Amuing amuing karunya deuleuy itu beuheungna Ujang leugeu gancu.
2: Makhluk naon teh bapak?
1: Teuing atuh Jang. Tulungan, hei hei.
4: Nepolnya.
5: Aja nggak tulungan tapi kayak gitu.
2: Jika jerapah, oi.
1: Hei, tulungan, hai, hai, umai.
2: Eh, jing-jing kadinya.
4: Ata tulungan.
2: Kuring melain Ata. Nya, pugu da putra Pak Eno.
1: Cing, kita jang selasa urang.
2: Kuncina perbah mana cete nyong talamun areuy beulah dinya didudut tah pasti lesot
4: lesot
2: teh sok cicing silaing amung kuring apek kenya ku aka ieh sieun ku jurik lain sieun era sok silaing kacu ah da barina ge eueuh nu dilegleg ku jurik ti baheula oge nya eueuh bejana cikan haling
1: tulungan
2: eish galau sia neureuwas euy barang rek ngodong mang nyebut tulung.
1: Tulungan he.
2: Mangga cicing atuh nu rek ditulungan mah.
1: Bisa ngeureuy ning eta. Lamun nulungan ka kuring he he, engke digaji.
2: Nya nya kumaha kuring ge. Sok ka nyemoyong. Ulah diheureuyan sok-sok ka nya. Hay hay. Tati dieu jigana ye.
1: Aduh, ieu seutik ditalina he.
2: Keun urang-urang. Eta nya anu teu ku nyebut hei kuring mah. Nya.
1: Eta. Aduh, pangmangkukeun kuring hei.
2: Nyayap kana moal ngeges ling. Kade sia monyong jeung ngegeu dulu. Nu kitu mah jiga ieu jiga pacet.
4: Sok ngalamut nu kitu.
2: Nya. Nyot getih. Nyot getih mah tak beuheungna panjang ogeng. Kita lamun nyot getih siling teh jadi bareuh. Moal.
4: Baru dioperasi kana.
2: Baru dioperasi. Kan bae ieu mah itung-itungan doakeun eh kana dioperasi.
4: Ah
2: eta. Nya. Dedi Halimi.
4: Sing aya bini mah
2: da eta atuh da.
4: Ringetan da
2: yeuna. Kana kana minum. Kana pel BK teh beuki.
4: Kana cengeng. Oh, tarang na BK. Naon BK?
1: Aduh, nuhun pisan manusia.
2: Sawangsungna Jang.
0: Amuing amuing. Saha ieu?
2: Saha ieu teh?
1: Ngaran kuring?
2: Heeh.
1: Pami dipercaya mah kuring teh Sakarepanan.
2: Saha cenah Jang? Sakarepanan cenah. Aye Sakar teh lain kembang, Pak.
1: Heeh.
2: Padahal mun melapanan di ditu sigana buahna nu keu unggul. Lumayan jualeun ka kebun binatang. Padahal Pak, lamun melapanan di ditu duh lumayan geuning aya makhluk ieu kembangna teh kieu lumayan heug jual ka kebun ieu sampeu.
4: Aduh,
1: ampun. Kuring teh lapar ongkoh. Kaanginan, kahibunan, kapanasan jeung sagala rupa.
2: Oh, arunya euy. Aduh, nuju puisi teh maca puisi.
1: Lamun percaya kuring teh geus sababaraha peuting aya di dieu. Beurang peuting kuring kahujanan kaibunan ge pantesna.
2: Deudeuh teuing atuh kunaon Ujang teh?
1: Anu mawi rupina kuring teh. Aya patula patalina jeung dosa kuring anu kaalaman.
2: Alus euy lagamna euy. Heueuh, sia da Batawi urang ka dipaten. Lain aye Ujang teh ti mana mimitina?
1: Aye mimitina mah ti lembur.
2: Heueuh bener.
4: Pas.
2: ai ti lemur teh naon geuning nyangsang di dinya?
1: Aduh, kieu manusia.
2: Cing, caritakeun naon jeung ti mana asal asa ilai?
1: Aisyah resna mah kuring teh disapa ku nu jadi bapa. Pangana kuring teh nyakitu ibu ka dosa.
5: Minculak
1: murid. Minculak. Hay abah teh saha?
2: Ngaran kuring teh Semar.
1: Semar?
2: Heeh.
1: Di mana lemur bapa Semar teh?
2: Jauh ti tumaritis kuring teh.
1: Ari eta nu di topi.
2: Kuring.
1: Heeh.
2: Pira kudu apa ka kuring? Pan kuring teh Mister Baron.
5: Adeh.
2: Lah ieu Mister Barontak teh. Tukang ngeberontak teh di mana-mana si eta mah.
1: Ari eta nu di kupea anu ngomong bieu nu panjang irungna.
2: Kuring. Ah, kuring mah da eueuh ngaranan jalu wayahna we tong nyaho ngaran kuring.
1: Ih. Ih. Ulah sok kitu.
2: Aduh, ampun. Oh, syukur eh. Nyonya misi kuring mah.
1: Bade ka mana?
2: Nyata kuring teh ieu rek ngawinkeun ieu.
1: Saha teh teh?
2: Tadi teh bapak kuring. Bapak kuring teh duda. Ah, lain duda, bujangan eh, aing bujang. Bujangan geus kalau teuing.
6: Jeung banget.
2: Nya. Kaliwat teuing. Lamun ceuk di kampung teh mah basa, di kampung teh mah banget, bujang banget. Semar ngaranana teh teh hayang kawin.
1: Kawin ka saha?
2: Ka saha teh, Pak?
1: Sutiragen, Jang.
2: Sutiragen ngaranana teh.
1: Hah?
2: Duh, leuwas gelo.
1: Ka saha?
2: Ka Sutiragen.
1: Nama ka hayang kawin ka Sutiragen?
2: Oh, da lalaki da Sutiragen teh awewe, nya pantes ye lalaki hayang kawewe mah.
1: Kurang ajar sia. Tengukul ka kujur teu nilikan akayan. Batur teu sarojeung batur, rupa teu sarojeung balaria. Aya kawin ka anak raja.
2: Geuning sileng apa si Sutiragen anak raja?
1: Jawab.
2: Kolotot.
1: Ih.
2: Ai kitu kumaha?
1: Eta teh Sutiragen teh kabogo aing juing.
2: Ulah. Urang ajarnya ceuk dek oge monyong nulungan anjing ka dempet. Nah, kabina-bina teuing syah. Ongkos siling teh ditulungan ku kuring. Kali-kali siling ngamak ka dewek naon ujug-ujug ngamak ka teu pugu-pugu.
1: Acuh nama kiri ka urang Sutiragen.
2: Wajar eh da dewek mah lalaki. Sutiragen lengoh keneh.
1: Aing, kabogona teh belegung.
5: Timuruan
2: kitu nya. Timuruan mun nya euy.
4: Kabatur nyebut goreng teh manehna kitu nya.
1: Urang ngajar pisan syah.
2: Eh, mun tong ngamak syah. Eh. Urang mana siling teh?
7: Pinas tikar sayang tumampara.
2: Iya geh. Ya strajingga dibabuk ku ieu Jaka Gintiri anu ngaku Sekar Panak.
7: Dugi katutung masing pati tumakaning perlaya.
1: Bapak, kamu ring,
2: bujang.
1: Teteh pae pun lanceuk teh. Urang aja sia.

0: Astagi gak ada wala soksya. Ay. Jang can waktu na kulit waru angan darus nunggul.
1: Uluh, bapak.
0: Tegening hirup deh syukur jang syukur cu. Tobat teuing bapak. Montong dilawan montong disampeurkeun buru-buru ini teteh dedemit.
1: Nyingka apa bahaya
0: aing lawan dedemit pada le.
1: Ye moal kuat.
0: Hish, kurang ajar sia make jeung neungeul anak aing. Wani kitu sia bapana. Sok sia le.
1: Bapak tong dilawan, Pak.
0: Pak tong dilawan.
1: Cicing jang, cicing.
0: Kumaha dewe ka deuleu?
1: Ih, yang paeh mun jeung mah.
0: Aye abdi mah paeh pan bapa nungubaran, aye bapa paeh saha? Panesana diubaran ku belentung. Sok sia jeung aing deuleu. Wah hebat euy. Bisa ngahirupan nu paeh euy. Maju sia. Ngahureuyan si Tiragin, nganu harti paeh ku aing. Sok jeung aing.

0: 啊，对，
1: Shaf ya.
0: Oh, wani ay ay. Shaf.
1: Pa, pa, syamat abdi tilu kali, pa.
2: Nyamat.
1: Nyamat na.
2: Ya.
1: Kode ye, oi. Oh, aduh. Ampun, cing. Bang med gitu. Mbak, nu ingat tadi na otak aing.
0: Shaf, siap.
1: Top, ya, kendali siap.
0: Wah kuatan oi.
1: Pak. Samat abdi. Pak Haji Sidik, Pak Haji Sidik gitu.
3: Gedeng kocok.
1: Sok beakeun sia.
2: Palurah Oong gitu.
1: Nya Palurah Aang, Palurah Aang gitu. Ngai Bapak aing mah di Samat.
3: Saha?
1: Saha? Lurah Cipadung.
3: Oh,
1: Aki Anang gitu. Aki aki lanang aki lanang lalaki raheuta tehna sia ladenan deuleuy ajian aing Saptarenyu binas ti kersah yang tumampara ieu sekar panan di jamaku Semar Badranaya ngadak-ngadak ieu wujudna leungit jangelek jadi jaka gintiri deui kalayan rasa bogoh rasa cinta anu nyayang dina manahna ieu jaka gintiri bogoh karakana ngadak-ngadak leungit ku ayana pangaruh ilmu Semar Badranaya Raden siap. Amuing amuing amuing deuleuh ujang
4: uluh naha pak jadi kasep
1: naha jadi kasep pak padahal mun uing pangdeungeulkeun aya akam malah jadi kasep kalabuki bareung si laing malah mun dibabuku dewe kalabuki tutung deuleuh naha aya neungeul batur bisa jadi kasepnya
0: aduh ampun teuing bapak bapak Semar nuhun kaula ditulungan
1: amuing amuing amuing saha anjeun teh
0: upami dipercanten ngaran kaula teh jaka gintiri bapa Semar
1: saha den
0: jaka gintiri
1: na asa geus ngadenge teh teh hawar-hawar jaka gintiri teh cina jago saya mara di sekar mume teh jaka gintiri
3: ngaran teh
0: upami mang percanten ka kaula nya kaula pisan jago saemara teh Astra Jinga Dawala ih
1: jadi kumaha peceh
0: nya kaula pisan
1: jin jago saemara teh salira jago saemara teh salira kitu
0: kaula kaula teh adina acek sitiragen
1: naha bet aya di dieu lain saemara
0: anu mawi kaula teh bogoh kalanceuk bogoh ka aceuk sitiragen sakawitna dugi ka kaula maksa ka anu jadi lanceuk nya ka penaku Kangjeng Rama akhirna kaula teh meunang panyapa wujud jadi nu tadi teh geuning nepi ka kaula teh ngabelesat ti karaton ku ayana pangaruh ilmu nu jadi bapa da keukeuh kaula teh hayang kawin kana jadi lanceuk tapi ayeuna saprak ditinggang ku bapa anyeun anu ngaran Semar Badranaya kaula teh mulang deui ieu wujud jadi kieu deui kalayan rasa bogoh sakaligus leungit tina diri kaula aya dosa mah kaula teh geus maehan raja ahli sihir bisa jadi pangaruh ilmu sihirna bisa abus ka kaula tak kitu riwayatna mah bapa Semar
1: amuing amuing amuing
0: ih pak
1: pi adi perwuteun ieu teh geuning pi adi beuteungeun geuning ieu teh lamun kuring naon pancak kaki nyebutna kayanya meng naon meng
0: mang kitu belegung
1: tah eta mang paman paman paman man pamane paman panginteunnya pak atuh semah ka pihatur kaunyuk meng ai meng mang
0: ditarima ku kaula dawala
1: abi ogi teh kantun ngaturkeun semua baktos kunyuk mang ditarima Astra Jingga hayu ayeuna mah urang ka Karaton Nagara kaula ka hiji
0: Deksa sadu ka Kangjeng Rama. Bade munut dipapunten kaduana, ieu bapa maneh ku kaula langsung dek dijodohkeun ka lanceuk kaula Aceuk Siti Ragen. Ari sabab geus bisa ngelehkeun ilmu kaula da kaula teh can eleh gelut tapi na ari ku bapa maneh.
4: Iya pan pun bapa mah ti abdi ilmuna. Pan dididikna ge ku abdi. Dikeumna geus dina leutak 3 minggu teh matak jadi hideung oge. Minggu sia gelo. Ka mana karepe ngomong teh?
0: Nya.
4: Dibalur ku aspal ongkos teteh bapa teh. Da jero-jeroanana mah henteu kitu teteh. Nya.
0: Hayu Kakang Semar urang ka Sekar Mume dina waktu ayeuna.
4: Ieu teu leres nun,
0: cing percaya we ka kaula cepot hayu urang ngawinkeun bapa maneh.
4: Pa. Kene abdi nu nyawer nya. Heeh,
0: kumaha sila inge, Jang?
4: Kene urang buka pintu jeung kuring. Buka baju mendengnya geus mah. Heeh.
0: Nya.
4: Urang ngeuyeuk seureuh naon teh di ditu pan urang teh meureun. Hayu eta mah da adat lin. Tapi pan nilai sakralna mah gede nya. Nu penting mah nilai sakralna we. Sakral eta sakral kitu belegu.
0: Hayu atuh jang tuturkeun.

0: Pangapunten kaulanun oge kahatur semah kakunyuk panjenengan jaka gintiri kaulanun ditarima puja stuti anjin kuama alayan ima wasaha
1: pak iya bimito haun deh
0: yang
1: bimito haun sakit uka syepna komo anakna pak balik deui yuk ah balik deui
0: ih ujang kelana ngahaturkeun semah baktos di sim abdi tenun ditarima sepuh
2: di abdi geu kantun
1: dewek heula atuh mun nunca we sagala rupa teh sia luar tina tetekon teh deuleu ngahaturkeun semah baktos abdi sin konjuk aki
2: anjeun ujug-ujug nyebut aki ka kaula.
0: Nah, siling teh.
1: Gusti Prabu we atuh kitu. Hayu sumuhun Gusti Prabu sin.
2: Ditarima ti abdi ge teu kantun, ditarima.
0: Jaka gintiri kaula nun pangresa.
2: Naon ieu? Mawa jama oge anjeun bisa balik deui eta wujud.
0: Duh. Sadaya-daya kaulanun nama
2: pitulung maha agung putra dina waktos ayeuna bade nyangakeun beuheung tangar teteukeun suku genteng blokeun kahunyuk panjenengan aye kitu masih keneh bogoh maneh kalanceuk maneh
0: aduh ampun teuing amat sangem putra oge mangga bade disiksik didamel cai dicacak di walang-walang nyangakeun wirih putra teh parantos lepat dina waktos ieu purwa dongkap deui teh teu aya sanes putra teh bade nguningakeun wirih parantos leungit rasa birahi anu ngancik dina ati rasa cinta anu nyayang dina dada kapun lanceuk ti leungit tanpa lebih kilang tanpa kerana agungna ku pitulung nu kagungan
2: syariatna ieu pitulung kasepuhan anu dibantun ku putra ka dieu jadi ayeuna leungit rasa bogoh kalanceuk
0: teu pina damel
2: deudeuh teuing kasep
0: nya atuh lamun kitu mah dihampura ku ama lahirna jeung batinna aduh nuhun ama syukur bagja kasep
1: nya we geuning pak lamun kitu mah meureun nya sakti ieu bapana teh
0: ih numatak atuh da cumu pati-pati jadi raja
1: muji ka mitoha leuh engke mah bilang teuing mitoha geus sebab pamenta mah geuleuh
2: jadi ieu teh sasat anjeun gintiri leungit rasa bogoh kalanceuk maneh teh ku ayan ditulungan ku ieu kasepuhan
0: tapi na damel kaulanun
2: syukur bagja kumbayangan dupi salira teh sepuh ti mana
0: jisim abdi teh ti tumaritis di kampung
1: berdomisili na mah di ieu teh sin di tumaritis
2: kitu iteh kulan iteh pun bapa teh jadi lurah di dituna teh
1: pami abdi LKMD ketua LKMD iteh sin pun adi je mun abdi DKM
2: kitu aya sakali-kali di posyandu abdi teh ngalayanan eta sin anu diasmuni
3: imunisasi
1: kitu aeknya
2: syukur bagja kumbayangan atuh kaula berat nyuhun berat nanggung berat narima keunana agungna kakrasan adat Gusti nu kagungan negrakeun rasa syukur jemarna ka salira sepuh sasat anjeun geus bisa ngajait kana kawiwirang kaula sabab lamun ieu balarea apa hamba rakyat nagara apaleun kana kajadian anu modeh kieu moal teu rawing ceuli kaula moal teu beureum beungeut kaula
1: da beureumna mah ieu tos diwakilan ku pun lanceuk sih ngomong teh sia ka mana karep ting ngawiwirang ting itu di hareupan aki
2: syukur bagja kumbayangan naon atuh kapalai dina waktos ieu mangga bilih palai harta kakayaan mas picis kumarincing inten jumanten wayahna gintiri bawakeun harta kakayaan ieu kasepuhan
0: duh pangapunten nama.
2: Sajabina putra bade nyuhunkeun dihapunten ka pun lanceuk acek Siti Ragen. Sateuacana putra teh bade nguningakeun wae wireh putra teh. Sasat eleh jajaten ku ieu kasepuhan. Anu sakawit mada putra teh okop pigelan pati sareng ieu kasepuhan Semar.
0: Nanging putra teh teu kiat eleh jajaten.
2: Sajabina wujud parantos gentos deui kieu teh leungit rasa birahi. Ku pangaruh ilmu ieu kasepuhan. Sedengkeun kapan ieu saimara teh teu acara aya pembubaran masih keneh berlaku. Masih keneh berjalan.
0: Nya. Ku kituna janji putra teh ka ieu kasepuhan. Wireh pun lanceuk teh bade dijodohkeun ka ieu kasepuhan ka Kang Semar. Kitu pangresa.
1: Kitu ite janjina teh sieun. Janjina tuang putra teh wireh pun bapa bade dijodohkeun sareng pun biang. Ulah ka nyebut pun biang atuh da acan. Pun bibi kitu aya acan mah. Kitu ulah. Manawi kitu oge. Eukeur mah eukeur ieu teh pun bapa teh sasat lunta na titu maritis teh sajangiring saemara. Kitu sieun.
0: Kitu pangresa.
1: Wah. Kitu maksud jeung tujuanana.
0: Tepino
1: ari ama mah nya kasaha-saha bae oge doa we, da aye kolot mah teu dibenerkeun ngahalang-halang sumawana ngadu-ngadu ka anak. Sabab jadina pertikahan teh moal bisa lancar upama tanpa cinta antara jenis jeung jenisna. Moal wani nikahkeun urang kaum oge. Oge ama teu bisa aye tanpa cinta jenis jeung jenisna mah atuh sakalian we kitu bebeja. Kalanceuk maneh bari caritakeun oge menta dihampura langsung.
0: Tapi lo dama dimanapun lancek ama
1: ayak di patamanan belah tukang.
0: Aduh, permios kaulah nun.

0: ngajak kagintiri teu sirikna diusapan ku ieu Siti Ragen. Wireh ngedakeun maksud sareng tujuanana oge ngawartoskeun leungit rasa birahi dina atina. Atuh ku kituna Siti Ragen lajeng ka karaton disarangan ku Jaka Gintiri. Pangapunten nama. Tepirona mangahaturkeun semasung ka buku kuyupan jenengan ama. Syukur bagja kumbayangan.
1: Aduh, Bapak. Eta Pak,
0: Yang
1: jo ngelecer eta urna Bapak dulu. Aduh. Aduh nyaan Pak, tuluy keur Bapak keur uing jama.
2: Ih, cucung Isya.
1: Nyaan Pak.
3: Kesang dongok
1: teh nyatang Bapak jauh ngoprot teh kesangna. Nya biasa meureun era pangijeng ka bogoh mah. Eta galaksi nongtot. Aduh. Eta jauhan hayang pangih, aya geus pangih era. Anu kitu teh galaksi nongtot. Galaksi nongnong kitu belegung. Jangan Pak Gelis.
3: Galaksi negana.
1: Tapi nodamal mangga nyangakeun aceuk. Oge ama syukur bagja kumbayangan. Si Gintiri ama parantos leungit rasa birahina wawartos ka putra. Bener. Nuh kun rayi adi aceuk memang eta anu dipenta ku aceuk. Da ieu kasepuhan anu nulunganana Nyai. Oh iya,
0: sumuhun.
1: Geuning awewena mah pateu mikir-mikir eta pangih teh. Ah, eta mah kanyere di Gunung Gede we. Kaliki di pipir-pipir. Amun sorangan jajah.
0: Nuhun pisan kasepuhan.
4: Sawang sunanun.
0: Dupinami teh saha.
4: Simkuring teh pun Semar.
0: Bapak Semar.
4: Sumuhun.
0: Dupi eta.
1: Abdi sih. Sastra jingga anakna.
4: Abdi dawala mak.
0: Maka jeung nyebut ma
1: aeh geus lain ngirakeun teuing.
4: Sumuhun punten we kulang. Sumuhun kitu kulan pasea teh tuang rayi teh sareng pun bapa teh nya eleh. Mun janjina tuang rayi nya kitu dicanak ka dieu.
0: Atuh Jaka Gintiri.

0: jaka gintiri teh sasat pulang tarimana teh eukeur mah eukeur ieu kasepuhan teh aya maksud dek milu saemara ayeuna aya kajadian kitu riwayatna mah dumeh eleh gelut teh ieu jaka gintiri ku ieu kasepuhan jadi janjina teh dek ngajodokeun Nyai jeung ieu kasepuhan anu ngaran Semar Badranaya ari ama mah kasaha-saha ge doa we ngan ayeuna mah dek nanyakeun ka Nyai nah sanggup lamun dikawinkan apa daek dikawinkan kaya kasepuhan Badranaya tak itu acek janji rayi tobat kumaha ama kukupingan teh putar dek dikawinkan kaya kolot
1: nya
0: jaka gintiri maneh teh eling teu nah asa kabina-bina teuing acek teh asa leuwih dihina lamun kieu macarana sudi teuing dikawinkeun kanu kitu patut.
2: Aduh, Bapak. Ini Bapak.
0: Ini Bapak hayu. Ayana.
2: Hayu ini.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
5: Ya.
4: Mohon. Upami linggit teh.
5: Cikaret batu bubut.
4: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
5: Malak pagirung.
4: Malak pagirung ya?
5: Ya.
4: Mohon. Janten maksana kumah malak pag teh teh.
5: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
4: Eungap.
5: Ya.
4: Terus kana pernapasan kumaha?
5: Nya teh eungap
4: we. Eungapnya.
5: Ngangahe eungap.
4: Oh.
5: Ya sesak, sesak napas gitu.
4: Sesak napasnya. Tos sabar alami ya teteh?
5: Ayo hitungan mah 11 bulan.
4: Hampir setahunan ya?
5: Ya hampir.
4: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
5: Kemana mani.
4: Oh tos kaitu kadia panginten ya?
5: Ya tos kaitu kadia.
4: Mohon mohon mohon. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Saya sabar botol tah?
5: Karaksa botol kadua arek.
4: Kadua ayunanya.
5: Ya kadua anu ayuna.
4: Teras kumaha tak nukarosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten nukaraos.
5: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
4: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
5: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
4: Malahan mah kulembog ge nganggo bandal teh tilu nya.
5: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
4: Laras.
5: Ayeuna mah alhamdulillah.
4: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
5: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
4: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
5: Tilu kali.
4: Sabra tetes sakali ngaleut?
5: Genap-genap.
4: Genap-genap berarti enjing ya?
5: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sontan bade bobo.
4: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
5: Polip.
4: Polipnya?
5: Nya, menurut dokter mah polip cen.
4: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng seneng ngaleut randong alfa propolis alhamdulillah.
5: Ya? Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
4: Alhamdulillah.
5: Kawangkong ayeuna mah bente.
4: Bentes deui nya.
5: Nya, ayeuna mah.
4: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
5: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
4: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes. Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
5: Nya bilih anu sami.
4: Mohon.
5: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cenah abi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
4: Laras.
5: Nya alfa propolis ceng teh.
4: Laras. Hatur nuhun tehnya.
5: Nya sami. Mohon
4: naga. Assalamualaikum.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan Kabupaten
10: Brebes.
9: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48
9: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
10: Tinggal sedikit.
9: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
10: Matanya suka merah.
9: Suka merah.
10: Pandangan kadang kabur juga ya.
9: Pandangan. Lebur.

0: Padahal kabur gitu. Nah, setelah memakai obat tetes sama tetes main ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
1: Amin.
0: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
1: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
0: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: tumam para Semar Badranaya dirontok ku Astra Jingga oge kudawala dicanak ngejati payunun Inalendra. Sutiragen
1: kaulanun
0: nanaonan
1: si Jaka Gintiri leuwih ngahina tobat.
0: Aduh
1: aduh acekna kabina-bina ting pada angkewe atau dipengker parantos teu aya jalmina bade ngomong kitu.
0: Hawatos teuing ama wayahna we ka itu Jaka Gintiri nyokot harta kakayaan Mas Picis kumarinceng wadahan heug udagkeun ka itu karunya
1: unyuk sumangak kaya rusak.

0: Bang Semar. Giri lusilan paingan. Giri hartina gunung. Lusit cacing. Paingan nyata tersangka serbuk sebarang nyamuk. Aduh, cilaka. Mok nah kabin-abin nanti. Buah ayam mamala nak kange kamu.
1: Acek, cilaka.
0: Ya jelema lain jelema sama nea pirakue. Kakarek ngejati karaton ayana geus leungit tina panempo. Geus leungit tina paningali Kang, Kakang Semar. Be. Geus leungit tina paningali. Nah, asa kabina-bina ting aman. Kumaha Jaka Gintiri? Aduh, sadaya-daya kaulan pangresa. Kakulon lowong kawetan teu aya ka kalere uleh ka kidul lapur jelema anu tiluan neme parantos leungit tina paningali.
1: Beuh, nah Siti Ragen nepi ka kitu padahal atuh ulah dihareupeunana dek nampik mah.
0: Sadaya-daya paur aya mamalana we ama
1: nyatang tuh we da moal henteu. Cing atuh teangan
0: anu mawi lapur ama kedah ka mana milarianana be.
1: Nyai
0: kaulanun
1: lain menta supaya berita kenea tuka balaria supaya datang deui wayah nanyai.
0: Ampun teuing amah si Jaka Gintiri ngahina ngahina piraku putra dikawinkeun kanu jiga belentuk. Ampun ampun teuing amah.

Tuna lampahan waya di karatoni Prabu Jinawiya Jaka Gintiri oge Sitiraga. Kacarios Semar Badranaya di perjalanan bakatingku nyeri kana batin wirih ditampik sapajerogan. Ngablesat ningalkeun Astra Jingga Dawala. Anu dina waktos eta parantos aya di alas pringgan di ngacala sakadet netra. Maklum lumampah di saranganku kanyeri oge perwatek ilmu Bayurota Semar Badranaya sakilat parantos aya di leuweung. Yalu karena tangka kai barijeng prihatin gali. Ya wis kena tikin pinasti mapak baya kena lara umungku. Amuing ya. Anu teu disangka ti tadina nasib aing nepi ka

bersyukur karena ku jura bui. Tuturkan aing asa jingga da walah urang balik ayana. Ayana. Disangka asa jingga da walah anak bapa hujan. Disangka. Bet patongong-tongong jeung kaayaan batinnya. Ayana.

Gus pentah dipapagen gus waktu na tapi nah ai disampurkan bet kia amui amui tersangka kia jadi nasa jingga dawala dah iya kejadian tedele ayanu ayah patula patalina yang kejadian riwayat dewek bakula ujar inung silaing tisa warga teh ditinggalkeun ku dewek Dewi Kanastren dewek kumelarna kalam buya teh sasak menang tugas meureun ayeuna nuturkeun inung silaing teh nitis ka putra raja eta putra raja Sekar Bumi tapi naha besilo dilejang kedatangan aing amuing amuing

0: Iu anu jadi pasoalan teh meureun Ujang.
1: Naon teh awak?
0: Heuh, salah dewek deuleuh cu. Dari dewek teh ti sawarga mah baheula dan teu make wujud ieu wae teh cu. Ai geus ka dunya make ieu da puguh wae teh keur nyumput bunin dinu caang negrak bari teu ka temong Ujang.
1: Kudu di udara minangka aya
0: nama. Heeh.
1: Panginten atuh.
0: Ai keur di udara mah uat teh da teu kieu baheula. Ayeuna kopi darat geus teh. Heeh. Tapi dewek moal ngarasa ara lamun kieu carana deui.
2: Ah ulah wae.
0: Lamun ulah. Heeh, dek genti wujud heula we uat teh rek make nu baheula sugan. Lamun masih keneh nampik make nu baheula heuh meureun lain. Ieu inung si lain teh Ujang.
2: Kana palsu pangeutan wae.
0: Heeh. Lajeng ieu Semar Badranaya ngagibekeun dirina leungit diri sayak tilang warna nu sanjata jangelek jadi Ismaya. Nyata Sang Hyang Ismaya nurut cahya sesekar ningwang. Nurut cahya sesekar

0: Yesmar Badranaya leungit diri saya tilang warna nusanyata jangelek parantos jadi manusia anu cahaya gilang gumilang. Sasatna Ismaya ngawujudeui dina waktos eta Semar mukakeun kedokna. Sugan kudu kieu kaula wujud teh Siti Ragen. Naha apal keneh kana rupa anu model kieu? Ku kaula dek disampeurkeun ayeuna sugan jeung sugan. Ngan kumaha ieu nasib nu jadi anak? Astajingga dawala naha di mana ari maneh?
1: Wah, naon? Buru-buru udah ngabalesatna maka dia bapak dewek teh dileuh buru susul. Moal kitu digembrong nyiruan. Nya jurik mah jadi mau nyuriat nyiruan teh sia. Teuing lamun digembrong ngaleur mah. Laleur nu hejo teh geuning.

0: gede jalan ka dieu. Wah, di pager ka tu euy. Ugo astana ka ampun astana mah nikmat ampun. Apa? Fungsi aing ngahes di astana beula nganterkeun awewe asukeun teh heueuh we awewe bener. Efek tinu gelo. Aduh, ampun. Harita basa geus lajoreog jeung Herman urang Banjar. Aing jeung Mas Daryo.
1: Daryo.
0: Jeung Syarif. Sare di astana sarerea da kitu aya panggih jeung Randa deuning Hejo. Loh, Dek, naon? Itu tinggal saha euy? Ulah kaget. Loh. Kasep kieu jelema di leunyong. Gusti. Tapi kacahayaan kieu ieu jelema modal kuring keur ngorak kieu ye. Ya, cuara ieu jadi geuneuk. Ari ayeuna jadi koneas. Naon jeung? Heh, kapan saprek digemrong laleur jadi kieu? Woi, tong sok kikituan da wala. Woi. Saha sing aden teh? Ngaran kaula Ismaya. Heh, Ismaya. Ih, ulah sok kitu is. Ulah sok ngamuk. Ismaya sen kaula teh Ismaya. Sugan teh Ismaya. Di mana aden teh? Kaula teh dek milu saemara ka sekar mume. Bari ngiring saemara leres antong den, awewena ge tampikan. Kira aku make jeung nampi kaula da puguh patut teu nganyuk rupa teu menta. Sugan yah, awewe napi duit. Lamun kitu katempo kitu dina leungeunna teh geulang emas. Rimil dina ramo-ramo. Eta kongkorong ngejeplok. Kakara daekeun jeung mah. Aye kitu mah Rudin. Wah. Ah piraku we ketang ka aden manjige kitu kitu den tong meunang dihalangan ku nu kieu. Tapi kaula teh sabenerna ngabutuhkeun batur. Eh? Ngabutuhkeun batur. Batur naon? Ngabutuhkeun batur naon aden teh? Batur keur lumampah kaitukeun bae sanajan kudu digaji oge. Aya abdi mah nuju ngudag-ngudag ieu teh kolot, kolot abdi kabur. Saha Semar ngaranna? Cepot. Ih. Geuning uninga ka ngaran kuring. Dawala. Geuning apa ka ngaran kuring? Ulah make jeung init kanu jauh barengane ka ulah cepot dawala. Hayang nyaho ka ngaran dewek nya euy. Heupan urang mah geus ka sohor. Beda kana sohor mah. Heueuh, tong burung ngaliwat di dina merak asup kana hong oge beurit nararanya. Ku sohor-sohorna dewek dah.
1: Koran geunanya.
0: Heueuh. Ah, nah meuni kabina-bina teh kacida teh mah piraku. Rasiko keur dapur sapoe. Ukur 1000 sedengkeun kudu aya oto uned. Mih. Ate. Ate. Mih geus ya. Jijik ka dinya ngomong teh. Ini jauh-jauh. Sanggup milu ka kaula. Ah moal tiasa abdi teh neangan pun bapa sih. Ari aden ngaran abdi Uninga geuning ngaran abdi ti saha? Apan maneh teh anak kaula cepot? Heh. Ai ku kupingan teh cepot anak babi. Kok sia ngomong teh ka mana karep we. Cing ai nyiku teh montong kana angen. Sasangkeleng kumaha lamun kuring pae. Beli teuing. Aya siling oge teu rugi aing. Jadi barengan ku siling oge moal gelo dek mah. Ieu teh bapa maneh sabenerna cepot. Eh? Ieu kula teh bapa maneh. Saha? Ieu dawala anu ditampik teh tadi di karaton. Meureun mana kitu ge dumeh nempo rupa bapa we tadi goreng patut sugan ayeuna mah. Nah, geuning apa kana riwayat urang euy? Buah heueuh bapa dewek. Ah, kada culik. Ai culik teh naon? Geuning sok dagang baso. Lain culik atuh nu kitu mah kalolaher. Personalia kitu belegung.
2: Wah.
0: Naon? Maksud maneh mah kejeung personalia henteu ieu mah urusan abdi kulan. Kayieu teh saha nu saleresna? Ieu teh bapa maneh. Nada bapa abdi mah Semar, nya ieu Semar teh nu ditampik tadi. Ari ayeuna mah geus salin jinis jang aslina bapa maneh teh kieu. Wah heueuh ah, heuceuk deuk oge bisi heueuh. Cing sok pariksa sampingna ambeuan. Cing kulan bari na musim jang sagedap. Dek di kumaha? Bade dipake nyusu ceuli. Punjeni arek diambeuan babi. Pek. Kumaha? Aduh, uy. Bapak. Ula jang. Uyuh, coba tinggi ningar bapak abdi. Itu bapak abdi. Syukur bagja kumbayangan pot. Nyaan cikan.
3: Gerape kamuan ku sileung euy.
0: Nu mana?
3: Pira kucuk ada lu eta di hareup. Atau itu tuh di dinding batu amungan ku sileung.
0: Gari. Dicareuh atuh tama. Punten ae kulan bare diambuan ku abdi ah. Gusti.
4: Naon
0: akan? Naon teh samping teh dipake nyucu ceuli? Heuh ku dewe seutik ieu, paingan bok ketos. Aduh Gusti, geningan ieu teh bapa abdi, bapa. Syukur bagja kumbayangan jang. Bener ayeuna mah yakin, yakin bapa abdi.
3: Bapa moal teh gugurupukan ayeuna mah geura.
0: Saha gugurupukan?
3: Siti Ragen. Cing percaya ka abdi moal teh ngagerebeg ningali rupi bapa ieu nantong borok. Siti Ragen tong borok awewe abdi ge bogoh ka bapa. Nyaan punten hayang nyium.
0: Nah, muni getek mun kurud teh teh kumis tilu siki bari jeung ponok muni getek ka ceuli bapa. Aduh ampun cing Pa. Hayu tuturkeun jang ayeuna mah urang meuleuh sae marawe ka teu sugan narima. Ah alim Pa. Naha? Sieun mangi ka nyeri deui moal ayeuna mah. Kahiji kitu kaduana heuk abdi milu. Tapi lamun awewe na bogoheun ka bapa wayahna we tampikeun aku bapa. Maksudna ngulangkeun ka nyeri, bapa ngulangkeun ka nyeri. Keun karasana nyeri ditampik teh kumaha? Nya kumaha maneh we? Kaduana abdi supaya ulah apaleun ka abdi kumaha? Adi maneh urang tiup. Sae leun. Ditenawa jo ditiup. Supaya ulah apaleun kabeh ogen di karaton tadi moal apaleun ka maneh. Aye abdi sok. Padahal sidawara mah tong ditiup ciduhan cing lamokot. Kitu we. Aye jauh jeung kuring sok neneangan wae geuning. Aku barengan kitu heuh nya teh panggeditangan keur batur heureuy. Pira ku aing kudu heureuy jeung jangkrik. Tah kitu maneh. Dawala astajingga ka maneh teh moal apaleun ka ditu. Kumaha lamun di aku anak ku abdi? Leug teu nanaon. Tah sileung wayahna kudu ngaku indungna monyong. Manya lalaki heukeun bae kitu jadi lalaki wae nama dioperasi mah kitu. Hayu tuturkeun jang tampik opatnya Pak. Nya hayu.
5: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
7: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
6: Alhamdulillah, sareng saha namina teh?
7: Ibu Ida.
6: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Ida nya. Di mana lingkungan teh, Bu?
7: Di Sumber Agung, Waluran.
6: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
7: Lambung sareng radang paru-paru.
6: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanna nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
7: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini mohon.
6: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
7: Karosna dina dada rocok.
6: Di dada terada rocok nya.
7: Mohon.
6: Tos sabaraha lami Ibu teh kudu panyawat teh?
7: Opat sasih.
6: Opat sasihan ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
7: Ah lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanu sanes gitu di cobian.
6: Mohon, ay beja cok batur cenah dibuktoskeun ya.
7: Mohon.
6: Nah, kamari kan ngaleutan dong alfa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngaleut harita?
7: Alhamdulillah ay nuju ngaleut landong propolis mah mohon di ngaleut sawengi teh aya karaosna kitu.
6: Reaksina kumaha?
7: Reaksina.
6: Kumaha kana salira teh Bu?
7: Kana salira upami geus nyareri sarang singkuruwukna aya, perihna aya.
6: Leres.
7: Ay tos ngaleut rada lami mah teh aya. Nyangirangan
6: gitu. Rada ngirangan.
7: Mohon.
6: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadam disebatkeun ya.
7: Mohon.
6: Tah ayeuna kumaha tanu karosku ibu ayeuna tah?
7: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
6: gitu. Kasehatna.
7: Alhamdulillah.
6: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
7: Mohon.
6: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
7: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
6: Cobian
7: cobian we ku ngaleut alfa propolis.
6: Oh, nah hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
5: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
9: Abdi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
9: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
9: Tesma Aini tos 3 botol.
8: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pakaraosna?
9: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindeng dan sok anu jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mahintan.
8: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
9: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
8: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: bagian nuju kasondong ing pagelaran Jawi Keraton Negara. Nyai.
1: Kawanun.
0: Gintiri.
1: Kawanun ama.
0: Itu tinggali ayat tamu.
1: Pangapunten kawanun.

0: Haturan rawuh satria.
1: Mungkin ada mengahaturkan ribu nukun laksa ketika bingakan. Wilujeng sumping satria.
2: Beda-beda kanu bogoh ma awewe manya. Tina lentong, tina marah maina bengut. Beda dak rasa kana hati oge acung. Oh, nu bogohan mah beda deuh. Nya, teu cara nu geuleuhan. Tina cucungikna oge geus ka deuleuh.
3: Nyungcung.
2: Nyungcung.
3: Kumaha hirup kini?
1: Haturan satria. Nampi rebu nuhun. Hideup jaka gintiri. Wilujeng sumping satria. Nuhun Nyai. Duh.
4: Beda pelet.
0: Deung Nyai aduh mamah geuh. Saha téh anjeun? Anu ti mana satria?
1: Upami dipercanten mangaran kaula téh Ismaya. Manis sae namina.
2: Coba beda kana bogoh mah euy.
1: Ismaya.
2: Leres.
1: Oh, saya téh Ismaya. Ismaya. Dupeta?
2: Dupeta. Ari eta saha? Abdi sing Ismaya.
4: Dara rekeuteun.
2: Ari eta saha nu panjang pangamungna? Abdi nya Isnata teh. Hayu ieu mah Ismail, abdi mah Isnata teh.
4: Nawet.
2: Atawa Isnawet. Nyonyo. Aduh, ampun. Nu alus mah istana cing. Heeh. Atawa isineun. Aduh, ampun.
0: Aya naon anjeun?
1: Numawi kaula teh bade ngiring saemara.
0: Oh, ngiring saemara.
1: Tepino
0: ti mana?
1: Kaula teh ti buana pan satengah.
0: Dupi eta?
1: Ieu teh pun bapa,
2: ieu teh pun anak, cing.
0: Ya teh nguningakeun pun anak abdi indungna ta ieu bapana nu diikat. Oh salira teh istri naha ngange kopeah.
1: Numawi dioperasi abdi teh. Dah hayang jadi lalaki, dah hayang nutur-nutur ai kaya pun anak teh.
2: Ieu teh pun anak teh jago gelut di lemur teh sieun. Aya wartos aya saemara di dieu, mah teh dik diadukeun ku abdi supaya ulah gelut wae. Can kapokeun ieu teh. Ku abdi geus tos disunut bujurna teh. Kubusi panas. Nya, mah we tutung bujur teh.
4: Tarotol.
2: Aduh, ampun semua hejo. Aduh, ampun.
3: Kabuabuan.
1: Ama.
0: Ulah Nyai.
1: Hawa tos atutong cenah ngiring saemara. Sawios, sawios tikahkeun we da Nyai ge kersa.
0: Is. Ulah sabab ieu saemara teh can ditutup. Nya kudu ngaliwatan saemara heula we lamun dek ditarima mah kumaha jaka gintiri.
1: Sawios tampi we ama awatos ka aceuk da tita tadi nyiwitan wae geuning ka putra. Meni diwartoskeun Kang Rayi ngisinkeun.
0: Peingeun teh tadi leungeunna teh geureumeun. Teu we beureuy nyiwit euy. Jadi lamun anu nyiwit teh bogoh teh geu. Heeh bogoh. Ingan aing digege ku sirum tetamun. Jadi sirum tetamun teh bogohun mun ka ucing.
2: Geus gandeng kana kana karepe ngomong teh.
1: Coba atuh satria tega anjeun.
2: Tega.
1: Pati
2: tega.
1: Hayo keluar.
2: Panuhun né gelut nantong di luar kaula mah hayang di dieu we supaya kasaksian ku raja.
1: Eh, teu sopan anjeun. Pilah ku gelut tinu kieu.
2: Ieu mah pun anak teh sieun teu hayang gelut tinu lega. Pacakan né gelut tina jero keni grepek. Da teu logika atuh. Si gelo ka mana we karep. We gelut tina jero enom. Dalang kolot baheula mah geuning gelut tina jero enom cenah nya. Ka mana karep we teu mikir.
3: Amun didadahkeun pantas.
2: Tetekon teteh careun enom be.
1: Teu bisa. Tetep eh kudu dilega
2: di dieu da gelutna gentong papukat urang gelut omongan we.
1: Gelut omongan kumaha?
2: Bener anjeun tega lara jaka gintiri.
1: Tega?
2: Pati tega. Leuleus anjeun.
1: Alah! Aduh, ama.
0: Eh,
1: sabab tu geuning rayi nu mawi ulah ngajago ka nu lungguh.
2: Perjantan teh, perjantan teh. Cacak anak nak kobo bapana, palai bapana lulus. Ulah waka. Bilih bapana palai lulus. Ulah. Nya tinggal ikut monyong. Sima aing nepi ka kitu. Cacak sima aing koma si maman.
5: Si gelo koma nawe karep.
2: cacak si mamaung koma si majid. Nya. Gue si majid can mayar gemelan. Kerah dijual ning ka batur. Kumaha anjeun? Satria.
1: Ampun Satria.
2: Cing cageurkeun deui anak kaula tarima eleh dina waktu ieu.
1: Nyangakeun neh pun lanceuk kaula cageurkeun deui Satria.
2: Damang anjeun.
1: Aduh, Gusti, tapi ka saciduh mah tos sakecap nyata.
2: Hebat monyong ilmu nepi ka kitu euy. Lamun dewek boga ilmu leuleus kitu geunah euy. Aya beus nu dua tingkat ceuk dewek teh euy, ngaleketeuy. Lain ngalakat tai pek teh kalah ngabareuhan mun jurig beus bareuh. Aduh, kumaha cah?
1: Ya dina waktu ayeuna mah kaula sasatek masrahkeun anak we si Tiragen. Nyangakeun eh ka gegelanana ieu pun lanceuk aceuk si Tiragen.
2: Nuhun.
1: Tobat Satria. Semaka piatur kaulan.
2: Hei. Ulah waka anta ka anak kuring. Hapunten. Anjeun si Tiragen ulah waka anta ka anak kuring. Anak kuring mah ulah waka cenah boga pamajikan. Sabab ayeuna teh keur kuliah di taman anak-anak. Wayahna hampura we.
1: Ampun Satria.
2: Naon yai?
1: Kaula teh bade nyangakeun diri sakujur. Nyangakeun ti tata dige ceuk kaula ulang giring saemara tak ieu buktosna geuning. Pun adi moal kiat.
2: Hampura we kaula mah milu saemara soterek mecakan ilmu lain hayang boga pamajikan. Kaula mah teu hayang boga pamajikan ka anjeun.
1: Tobat.
2: Panuju bapak lah. Marokana kumaha?
1: Tobat teuing ama ditampi ka mah.
2: Ceuk ama oge.
1: Ceuk nu mawe teh oge kitu tageningan. Boa-boa ite mamala ti Kakang Semar.
2: Hapunten e ite pun anak teh ulah waka cenah boga pamajikan sieun. Keur nuluykeun ngalasuluh ditu di lemurna. Cing tong ka mana karepe ngomong teh nya. Satria. Panuhun we anjeun cicing tiasa narima kana kanyah kaula. Karunya apa kanya tarima we ah. Nya keur mah waktuna nyedak.
1: Satria
2: nya teu nanaon tapi kaula mah jelema sangsara.
1: Sawios.
2: Sawios nyai dicacanak sangsara.
1: Sawios. Sanaos dicanak kana liang cecepot oge. Woi. Tekengeng kitu woi.
2: Tekengeng kitu aya nu kasiniran woi.
1: Sawios.
2: Sawios akang boga anak tilu lalaki ungku.
1: Sawios manipikanya aku kaula.
2: Sawios nyai dibantun balangsak prihatin.
1: Sawios
2: nyai dipaehan.
1: Sawios
2: tening. Cicing atuh cepot. Nya teu nanaon lamun kitu mah carana.
1: Barang ieu Ismaya digabrug ku si Tiragen. Tobat.
2: Atuh ngagebegkeun dirina lajeng pulih ka jati pulang ka Sadadya Semar Badranaya.
1: Oh iya. Tu geuningan, aduh. Geuning eta teh Kakang Semar.
2: Geuning ieu teh nu tadi teh.
1: Cepot maneh teh geuning be.
2: Abdi kulan Raden Jaka Gintiri aye Mang.
1: Abdi Mang. Aduh. Cisim abdi teh ieu sun naon atuh pananampik teh mah teh atuh da bilih katipu maklum di dunya bilih kabobodo teh nyoka samaran tingali nya ari parantos sumping nu aslina mah nuhun we kaula teh bagja nu taya papadana
2: nuhun atuh mah. Salah bapa heueuh da puguh di dunya ieu teh bapa anu kaporong
0: Poho bapak nah itu mawa wujud anu aslinya aik itu onaman maksudnya tenanaon
2: sok kadi urang rengsekeun bapak dek ngawin kenyai ama dek ngawin kenyai nyaita kasemar badranaya pot dawala maneh sah jadi incu kula
0: duhuh dola dewek boga aki benghar
2: wayah nawe panayagan ayah nama ulah minang teng nitah kadewek jadi jelama benghar dek tena teh boga aki benghar Nyai sah boga salaki ka Semar Semar sah boga pamajikan ka Siti Ragen. Mudah-mudahan cing jadi istri sajati oge Semar cing jadi lalaki anu luhung. Oge astajing adawala bapa ama dek aki dek ngawinkeun bapa hidep. Pek rojong kumaneh kalayan mihape Semar. Getihna satetes amakanana sadami anak kaula timalan timalan timalan.
0: Tang tosina oge bapa mana puguh geus bisa. Geus jadi jelema iman bisa mapatahan kagarwana. Tang tosina oge bakal kana awetna. Mudah-mudahan atuh ti abdi oge ngadua aya dina panangtengan Gusti nu kagungan. Boh aki, boh emang, boh ema, boh bapa, boh abdi. Mudah-mudahan sadayana ditetepkeun aya dina rahmat sareng pitulung nu kagungan. Kitu rupina sih. Ya. Rupina ieu lalampahan teh urang pungkas ku kembang tiletik sinebaran sari tutup lawang sugetaka.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
2: Wadi abalan tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggih di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke panya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karas Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
3: Renyam-renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
3: Atos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon.
3: 2 tahun.
2: Tak ini kan ngeliat landong alpa propolis Bapak tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan
3: hilang benjolan hilang
2: terus ayah enak namanya
3: ayah
2: mohon
3: panas panas tu ayah
2: sesak napas tu enak aku mah
3: ayah
2: alhamdulillah mati
3: tu ayah
2: alhamdulillah
3: sehat
2: jantan sehat sadaya nama mamanya ya,
3: sehat
2: alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang ngeliat landung alpa porosnya aku mah harita pak
3: segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas
2: kan mohon sabar alami ya
3: tepak sadinten
2: reaksi
3: ya sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ya saran teh Kang Onus ya, Mas.
3: Syukur pami sapertos abdi ayeuna di dieu. Kadu panyawat kieu-kieu rematik karaosna panas, renyem itu ye napas nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung teu aya.
2: Alhamdulillah
3: sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon Bang panginten cobian ku landong alpa perut bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon Bapak aja haturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon mangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten, nama Bapak siapa?
2: Bapak Sukedi.
1: Bapak Sukedi,
2: alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
2: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya, tetes Aini, iya.
1: Beli yang kedua berarti apa ya?
2: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
2: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
2: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
2: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
2: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
2: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
2: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
2: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
2: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
2: Udah merasakan perubahan. Berarti sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
2: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
2: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
2: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
1: Iya.
2: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
2: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
2: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
2: ya,
1: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
2: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang muhun.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Nu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: kitu. Anu jeut damangnya panginten kopi teh ditaros. Kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sareng pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Ah mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng Ibu Sahid, Ibu Damina, Bu.
1: Ibu Imas Mentarsi.
0: Linggihan paling mana, Bu?
1: Di RT 03 RW 11 Kampung Leuweung Gede.
0: Ibu Imas teh ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: Atos 63 tahun.
0: Ibu kantos kagaduhan panyawat naon wae, Bu?
1: Panyawat diabetes.
0: Ieu panyawat diabetes tos sabaraha lami, Bu?
1: Tos 10 sasi.
0: Kawitan diabetesnya sabaraha, Bu?
1: Kawitan teh 375.
0: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae, Bu?
1: Uyeng. Itu ninggal teh poek soca teh koyong aduh kumahanya tepukuh rarawasan we lungleng gitu pamenuju tinggi.
0: Tata acara nganggo alfa propolis, ibu diobatan nganggo naon, Bu?
1: Diobatan nganggo obat tidok tenganggo nanaon deui ta acan
0: kumaha karaosna, Bu, selami pengobatan?
1: Asato aya karaosna naon
0: ayeuna dileukeunan nganggo naon, Bu?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Ayeuna tos CF seberapa botol, Bu?
1: Tos CF pada 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan, gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
0: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa, Bu?
1: 375.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Janten 138.
0: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali, Bu?
1: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada bobo eta genep tetes.
0: Mun ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten, Bu?
1: Sok nguping di radio, da sok nguping ke dongeng.
0: Ibu beli aya pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae cobian we ku alfa propolis abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri alhamdulillah enak.
0: Mun Bu Imas hatur nuhun kana kesaksian, mudah-mudahan di mana ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar, Bunya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sakeu acana ngaleueun Alfa Porpolis?
3: Sakeu acana ngaleueun Alfa Porpolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, karena pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah penyawati ibu teh. Asa atus nengal Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna bu?
3: Alhamdulillah.

0: tugas bu di kereyeh nya bu yang di kereyeh ngaleun apa-apa kita yang saya kamajengan tapi ajakan ya bu ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawana sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleun apa-apa polis bu mangga
1: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser alfa poris.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana alfa poris ikhtiarna ngalangkungan alfa poris nyembuhkan ma ingwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insya Allah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Loh, ikan dengan tijang awan, Metro.
3: Kamu kayaknya senang kau

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih bali mana, Pak?
1: Kampung Sinarjaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan, siremen sareng cangkeng.
0: Mun paregel kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeletutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh saberapa botol, Pak?
1: Meseueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinarjaya upami aya nu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Nuhun bapak, hatur nuhun pi doa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambih lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah hayana abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayeuna Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun,
1: Pak? 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling aput Bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku Bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon Bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Kantos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probian apa henteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun anu mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakelik deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Dua, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
1: Ya pangenten ti Bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa wae kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis janten tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak tos saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

Aya daya Prabu Singkur Wastana

gunung-gunung napas selam.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Oh, sarang saha nami ieu teh mah?
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh, Ibu Yaya. Mun upami linggih
3: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleueut alfa propolis saeup sabar botol?
3: Tos saeup sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos?
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
2: Mohon. Name sabotol nya ngaleueut teh?
3: Mohon.
2: Pas name di check up naon wae? Entos sehat teh?
3: Entos sehat.
2: Atau sehatnya pas lungsur
3: kantun rematikna salit
2: sarang radang pinggulnya
3: radang pinggulna mohon
2: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
3: mohon
2: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun nya
3: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
2: sabaraha kali sadinten ngaleut
3: 3 kali
2: sabaraha tetes tah
3: genep tetes
2: berarti anjing
3: siang sarang wengi
2: wengi bae bobonya
3: mohon
2: mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
2: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
2: Enpen,
1: Kecamatan Mundu ya,
2: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
2: Sudah. Dua kali ini ya.
1: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
2: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
2: Iya, suka berair.
1: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
2: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
2: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
2: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
1: 20 hari ya.
2: 20 hari ya, 17 hari
1: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
2: Sehari 2 kali, Pak.
1: 2 kali ya.
2: 2 tetes.
1: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
2: 2 tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
2: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
2: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
1: Tesma Aini.
2: Iya. Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
2: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
2: Iya.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Miobis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sinang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng menurutnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayana tas sampang.
2: Ya,
3: alhamdulillah. Terus benjolan di leher alhamdulillah ayana mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Ya. Siap sebarang botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol.
2: Botol.
3: Alhamdulillah nembe sabotol ayana agak mendingan puasa ge alhamdulillah ieu nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dan Bapak siapa?
2: Saprudin.
1: Bapak Saprudin?
2: Iya.
1: Alamatnya di mana Pak?
2: Jagapura.
1: Jagapura itu?
2: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
1: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
2: Iya.
1: Ini beli yang kedua Pak?
2: Kedua.
1: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
2: Sakit matanya merah.
1: Matanya merah.
2: Iya, berlendir.
1: Berlendir.
2: Berair. Ya sakit lah.
1: Sakit gitu.
2: Iya.
1: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
2: Iya.
1: Ada perubahannya Pak?
2: Ada perubahan banyak.
1: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
2: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
1: Berair sekarang.
2: Iya.
1: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
2: iya,
1: kedua
2: iya,
1: ya.
2: Iya.
1: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
2: iya,
1: Pak ya.
2: Iya.
1: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
2: 67 atau 68? 67 mungkin.
1: Oh,
2: iya. 68.
1: 68
2: iya,
1: usianya
2: iya,
1: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
2: iya,
1: ya.
2: Iya, iya.
1: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
2: Enggak, asli.
1: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima
2: yeah,
1: kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
2: amin,
1: matanya
2: amin,
1: sehat total ya Pak ya.
2: Iya, amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bahaya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sahai Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleut Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleut Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat musanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah iwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
6: Tos 2 tilu sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong leset tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
5: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna Ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan CF aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata Aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Punten sareng bapak sanamina, Pak.
2: Sareng Agus, Pak.
1: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
2: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
1: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
2: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
1: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Sasasi satengah.
1: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Aduh, 5-4 kali
1: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
1: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
2: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
1: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
2: Ya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
1: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
2: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
1: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak.
2: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
1: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
2: Amin
1: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Kini hadir, tetes mata.

0: Ya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabotol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigo nya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah gitu. Alhamdulillah geuning tos ical ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kos rekan wae.
4: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teh enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
3: Eta Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cek.
4: Tetes mata, tes ma, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
3: Wah, geningan seir kasihan mah Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
4: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
3: Oh, gitu. Aman ieu teh, Cek?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian tim pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minapar.
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak. Hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, pinding, sareng paha. Abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis?
1: Ya, abdi teh pesan obatnya karasa, karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser mun ka Pugur teh aya di Dayi Luhur, nya ka Banjar, nya Mudena. Herbal, tapi da teh aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin kokos rekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
3: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya Cuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
4: Tetes mata, tes ma ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
3: Wah, geningan seueur kasiat mah, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
4: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
3: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
4: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal Cuk. Janten tos tangtos atuh keamanan nana.
5: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Raya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hayu bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obat iya di apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dan bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos, biasa sok pijetan enak mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh bapak di landongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten bapak
3: di radio,
2: cara ngangena kumaha bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol alfa propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku alfa propolis di botol ka hiji nya kumaha ta karaosna?
3: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak teh karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng teh teu aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka normal sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860. Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa. Abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah. Ayo netosya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilah nama mana abdi ayo netos informasikan ke tetangga, alhamdulillah ketinggalan ku tetangga, dah abdi soku nang itu, upami ka sawah teh ayo nama, alhamdulillah ya ayo netos jadi soku sawah ya teh, gitu,
1: alhamdulillah.
2: Janten ayah namanya botol abdi ge, istilah namamu, ada meser dari dan yang itu kamu jag-jagkan pisan. Terus karena mam, akhirnya sepisan karena mam teh tak kamari masa teh acana ngalut jamu Alpha Propolis karena mam teh ngirangan karena tenaga kirang gitu. Begitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja, akhirnya teh Yusua seberapa tahun Pak?
2: Akhirnya 73.
1: 73 tahun. Bapak satu acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos sama nawae?
2: Sering Kak. Masih obat herbal, terus ya, kak disuntik gitu, kak medis, kak gini, kak mesti kak kuningannya di perios gitu, tapi gak ada perubahan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Enten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten Pak?
2: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada sebanjinten wayang siang bengi daya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tapi buhan jiwa dalang resep pernah wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, aya pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin aya dan nejo ikhtiar, panjawatna seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau tapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang itek aya nama henteu kunang itek alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perubahan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambi sehat, rezeki oge tambi lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daya Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Peace masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insyaAllah. Radio MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program Manajemen Kolbu Pagi edisi spesial Muslimah di hari Rabu bertepatan dengan hari ke-7 di bulan Safar 1448 Hijriah. Atau alhamdulillah sahabat MQ, kita sudah berada di hari ke-22 bulan Juli 2026. Senang sekali rasanya sahabat siar Anda, Syifa Khairunisa, dapat menemani ruang dengar Anda insyaallah hingga jam 6 nanti sahabat MK. Kita akan kembali menggali ilmu, menggali hikmah dalam kajian MK Pagi Muslimah. Insyaallah hari ini kita akan menggali seputar masalah keseharian fikih wanita, perkara haji dan umroh, panduan dan masalah kekinian. Insya Allah nanti kita akan gali hikmahnya bersama Ustazah Siti Sumarni. Dan Anda pun juga silakan bisa bergabung, berbagi, menyampaikan atensi, baik itu melaporkan laporan kualitas siaran sahabat MQ atau juga menyampaikan doa terbaik, salam silaturahmi di pagi hari ini. Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MQ FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan alhamdulillah sahabat MQ, di kesempatan pagi hari ini peluang kebaikan senantiasa juga masih kami hadirkan untuk Anda. Ayo bisa bersama mendapatkan manfaat saat menunggu telpon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agib. Cukup tekan bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiahnya. Mulai dari Rp1.000 per pekan, Anda sudah bisa langsung berdakwah sekaligus bersedekah melalui NSP sahabat MQ. NSP tersebut khusus hanya untuk Anda pelanggan Telkomsel.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Dan alhamdulillah sahabat MQ, sajian ilmu di pagi hari ini tidak hanya tersambung siar melalui frekuensi 102,7 MQ FM saja, tapi Anda pun juga bisa menyimak kami tanpa terbatas jarak sahabat MQ melalui website streaming di mqfmnetwork.com/streaming, atau bisa juga Anda langsung mengunduh aplikasi MQ FM yang sudah bisa ditemukan di Play Store di ponsel Android Anda. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak melalui jaringan radio relay MQ Pagi seperti di frekuensi 92,3 MQ FM Yogyakarta, 104,5 MQ FM Dabo Singkep, 104,9 MQ FM Subang, dan di frekuensi 92,1 MQ FM Solo. Anda yang berlokasi di Cilacap juga bisa menyimak kami melalui radio Kusuma 99,4 FM Cilacap, Radio SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, di Banyuwangi melalui frekuensi 101,5 FIS FM Banyuwangi, Radio Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, frekuensi 95 IN FM Kebumen, Radio Style 94,6 FM Tasikmalaya, frekuensi 96 Binamas FM Purworejo, Radio Sapasindo 98,2 Payakumbuh, Radio Dakta 107 FM Bekasi. Kemudian Anda yang berlokasi di wilayah Wonosobo juga bisa menyimak melalui Radio Citra FM di frekuensi 98,8 Wonosobo. Palembang ada Radio Orban 90 FM Palembang, Radio Kailof 93 FM Tasikmalaya, 93,1 Trirama FM Lampung Timur yang juga turut menyambung siarkan program Manajemen Kolbu Pagi setiap harinya. Anda yang merupakan pengelola radio lain dan ingin menyambung siarkan program ini, Anda juga silakan bisa kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mqfmnetwork.com.

0: atau silakan konfirmasikan melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi ataupun juga profil radio Anda, sahabat NK.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu.
0: Di pagi hari ini, sahabat MK juga pendengar dimanapun Anda berada, kepekaan perlu senantiasa kita hadirkan. Kita masih melihat ada banyak luka, derita yang terus terjadi di wilayah Gaza. Dan kini muncul sebuah harapan baru yang sedang dibangun. Sebuah rumah sakit ibu dan anak menjadi sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bekerja sama dengan Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, berlokasi tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak yang merupakan kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari kita bisa ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik melalui rekening BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Anda bisa ikut mengonfirmasi donasi Anda di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Sahabat MQ dan pendengar dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan sajian ilmu di pagi hari ini. Kajian MQ pagi spesial muslimah insyaallah akan berkaitan dengan masalah keseharian fikih wanita. Kita akan gali ilmunya bersama dengan Ustazah Siti Sumarni berkaitan dengan topik haji dan umroh, panduan dan masalah kekinian. Anda sahabat MQ yang sedang mempersiapkan perjalanan khususnya ke tanah suci seperti haji dan umroh yang insyaallah akan kita bahas di pagi hari ini, dan masih memiliki kebingungan ataupun juga pertanyaan, silakan Anda bisa sampaikan di 0811-224-1027. Insyaallah kami nantikan atensi Anda hingga jam 6 pagi nanti sahabat MQ, dan kita akan segera sapa narasumber kita yang alhamdulillah sudah terhubung melalui tautan Zoom MQ FM. Kita akan sapa Ustazah Siti Sumarni pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah Siti.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Teh Siva?
0: Alhamdulillah kabar baik dan sehat Ustazah Siti. Kabar baik dan sehat juga ya Ustazah.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah, terima kasih Ustazah sudah kembali mengudara di kesempatan pagi hari ini. Dan Masya Allah bisa bersua kembali bersama sahabat MQ khususnya muslimah di pagi hari ini. Apalagi kita insya Allah akan menggali begitu ya hikmah dan juga ilmu kali ini keseharian fikih seputar haji dan umrah Ustazah. Silakan Ustazah.
1: Alhamdulillah, terima kasih ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika nastaghith. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila nafsina tarfata 'ain. Alhamdulillah. Senang bisa bersilaturahim dengan sahabat MQ. Mudah-mudahan hari-hari yang kita jalani ini senantiasa menambah keimanan kita, menambah kehusuan kita dalam beribadah, sehingga akan lebih memperbanyak bekal yang kita persiapkan untuk kepulangan kita kelak. Sahabat MQ, selamat bagi yang baru menunaikan haji, baru pulang karena kemarin-kemarin ya, bulan-bulan haji. Dan demikian pula yang baru menunaikan umroh, alhamdulillah karunia termahal bagi sahabat MQ yang sudah dimampukan oleh Allah untuk bisa beribadah di tempat-tempat suci tersebut. Tidak semua orang diundang oleh Allah, dan berbahagia bagi sahabat MQ yang sudah dijamu dengan sebaik-baik jamuan, baik di ibadah haji ataupun di ibadah umroh. Dan yang pasti kalau untuk ibadah haji harus kita ajamkan, harus kita niatkan. Terutama alhamdulillah sekarang itu kan ada fenomena baru bahwa para kaum muda lebih banyak tergerak, dan itu fenomena positif. Kalau dulu kan haji, umroh, haji terutama identiknya dengan ya nantilah kalau sudah usiaan, sudah agak tua gitu, atau sudah tua gitu. Tapi sebetulnya kalau dilihat dari prosesi haji sendiri, harusnya yang masih kuat gitu. Maka siapapun sahabat MQ yang belum diundang oleh Allah, terutama para kaula muda, niatkan dan minta kepada Allah agar di masa muda dimampukan untuk bisa menyempurnakan agama Islam kita. Kenapa? Karena itu termasuk rukun Islam, kewajiban setiap muslim dan muslimah. Jangan sampai punya rumah didahulukan, punya kendaraan didahulukan, wisata keliling Eropa didahulukan. Kalau ibadah yang akan menyempurnakan keimanan kita, yang akan menyempurnakan keislaman kita di nanti-nanti. Nah itu hendaknya mudah-mudahan siapapun muslimah yang saat ini mendengar dengan adanya kajian ini minimal berniat untuk haji di masa muda. Mudah-mudahan kalaupun tidak kesampaian tapi niatnya udah nyampe, kan kalau niat kebaikan mah jangankan dilakukan, tidak dilakukan aja sudah dipahalai oleh Allah gitu. Tapi tentunya disertai dengan usaha-usaha yang lain. Misalnya sekarang kan sudah dipermudah ya Teh Sipa untuk nabung haji, yang kalau dulu kan harus minimal DP segini gitu, kalau sekarang mah enggak. Jadi sudah sedemikian gitu kalau untuk mempermudah. Adapun kalau untuk waktu, kan katanya lama, Allah kalau sudah mengundang tidak ada yang mustahil. Saya teringat teman saya, beliau nggak terpikir akan secepat itu dipanggil, diundang ke Baitullah gitu. Tapi yang beliau lakukan, saat ini saya punya uang, ya udah diinikan aja, dilunasi aja gitu. Ditabungkan aja, dan qadarullah ternyata dipanggil. Kenapa? Karena ada yang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Jadi jangan menunggu kan apalagi kan sekarang katanya antriannya berapa puluh tahun lagi gitu. Tapi dah bagi Allah kalau sudah waktunya mah tidak ada mustahil. Yang paling penting ya bagaimana kita melayakkan diri supaya memang diundang oleh Allah, dan tidak tergantung kepada uang juga. Punya uang tapi tidak diundang, ataupun tidak digerakkan, ataupun tidak terpikir untuk menunaikan ibadah haji, kadang lebih dipakai kemana-mana gitu. Maka beruntung muslimah yang digerakkan oleh Allah untuk punya keinginan haji dan umroh. Minimal kalau belum bisa haji, sebagai latihannya kan bisa umroh dulu, sekalipun tentu beda-beda hukum ya. Kan kalau haji mah wajib, maka kalau yang wajib harus niatkan gitu. Tapi kalau umroh mah sunat. Tapi ini pun kita kalau lihat keutamaannya luar biasa. Siapa orangnya yang di sini tidak punya dosa? Pasti semua kita pernah khilaf, memiliki banyak dosa, dan ternyata melakukan haji dan umroh itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Apalagi kalau umroh itu kan bisa menghapuskan dosa di antara dua umroh. Umroh ke umroh berikutnya mengaji menjadi penghapus dosa di antara keduanya. Ya. Jadi mudah-mudahan itu bisa jadi tobatan kita, bisa jadi media untuk kita terus memperbaiki diri. Karena kalau saya lihat terkadang ada yang setelah umroh dan haji itu bisa terlihat perbedaannya. Dan itu sebetulnya yang harus jadi catatan penting, sehingga tidak ada kata haji-haji, umroh aja berkali-kali, tapi kelakuan tetap tidak ada kata begitu gitu. Jadi nampak dalam kesehariannya gitu. Apalagi kalau bisa melakukan haji dan haji mabrur itu kan tidak ada balasan selain surga. Balasannya surga, tidak ada balasan bagi haji mabrur selain surga. Dan kita tahu bahwa tempat kita kelak hanya ada dua, surga atau neraka. Naudzubillah min dzalik. Dan kita tidak ingin ke neraka. Kita harus kembali, kita dari surga dan harus kembali kepada surga. Gitu. Dan salah satunya lewat haji gitu. Nah, maka kalau yang kemarin-kemarin baru pulang dan biasanya kan masih anget-anget ya. Nah, coba perhatikan, evaluasi kira-kira setelah haji ini sholatnya tambah khusyuk tidak, dikirnya tambah banyak tidak, baca Al-Qur'annya makin semangat tidak, sedekahnya makin meningkat tidak gitu. Nah, kalau biasa-biasa aja, minta kepada Allah dan mohon kepada Allah supaya dimampukan untuk bisa mengimplementasikan hasil hajian selama ini gitu. Demikian pula untuk ini, untuk umroh gitu. Kita tahu bahwa haji dan umroh itu bukan sekedar apa ya, bukan sekedar perjalanan ke tanah suci saja, tapi haji dan umroh itu merupakan perjalanan menuju ketakwaan. Sehingga muslimah yang berhaji menjadikan setiap rangkaian manasiknya sebagai sarana untuk memperkuat tauhid, sehingga menjadi kokoh, memperbaiki akhlak sehingga akhlaknya lebih mulia, memperbanyak zikir serta kembali menjadi pribadi yang lebih taat kepada Allah. Semoga Allah memudahkan setiap kita yang telah haji atau umroh, atau yang sedang umroh saat ini, maupun yang akan menunaikan haji dan umroh itu, mengaruniakan haji yang mabrur ya, dan umroh yang makbul. Dan itu gak mungkin bim salabim, tentunya harus dengan persiapan yang matang. Terutama kalau yang sudah misalkan tahun depan tuh dipanggil untuk haji, apakah sudah mempersiapkan ilmu dan hatinya? Nah, mumpung masih ada waktu. Nah, dan juga tidak ada salahnya terus untuk menggali dan mengkaji ilmu-ilmu yang ada. Tidak hanya sekadar teori, tapi juga itu bisa berupa latihan gitu. Kenapa? Karena luar biasa persiapan fisik ataupun mental itu harus diperhatikan. Kalau persiapan fisik berarti dari sekarang menjaga kesehatan. Karena di sana banyak jalan, maka harus latihan berjalan, ataupun kalau untuk secara batin itu harus memperbanyak atau berlatih sabar ya. Tapi yang terutama adalah meluruskan niat bahwa melakukan haji dan umroh ini semata-mata hanya karena Allah, dan juga memperbanyak doa. Mudah-mudahan selama di sana menjadi tamu yang dijamu dengan sebaik-baik jamuan gitu. Sehingga dengan demikian hal-hal yang akan menjadi permasalahan di sana sudah apa tuh sudah diantisipasi dari sekarang. Nah, kalau untuk masalah-masalah yang sekarang muncul, biasanya kadang apa ya di sana itu banyak maaf ya. Kadang berfoto berlebihan demi medsos. Nah, sehingga itu kan ya setidaknya akan mengurangi kehusuan dan biasanya berpotensi menimbulkan riya gitu. Itu yang harus diantisipasi juga gitu ya. Bahwa ke sana itu memang bukan hanya sekedar wisata, tapi bagaimana memperbaiki ibadah kita. Atau kalau yang sekarang sering muncul itu selfie saat tawaf. Nah, maka kalau misalkan akan mengganggu jamaah atau menghilangkan kehusuan, hendaknya dihindari. Kan kalau sekarang mah ada karena banyak medsosnya jadi terpancing gitu. Atau kadang yang harus diantisipasi itu kalau di sana biasanya berdesakan mencium Hajar Aswad gitu. Padahal tidak harus memaksakan diri gitu. Apalagi nutupin balik ya. Kadang ada yang sampai sikut sana sikut sini gitu, atau naudzubillah min dzalik kadang sampai oratnya tidak terjaga, atau juga ikhtilat yang tidak perlu, percampur bauran, hindari campur baur tanpa kebutuhan. Atau juga kalau menjaga pandangan tidak hanya laki-laki tapi perempuan juga hendaknya menjaga pandangan juga. Kenapa? Karena di sana itu berbagai suku, berbagai warna kulit, berbagai wajah, banyak pemandangan-pemandangan yang itu bisa menimbulkan kegaguman, tapi juga naudzubillah indalik bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka sebaiknya memang menjaga pandangan dan adab. Itu barangkali ya yang sekarang kadang harus diantisipasi itu. Kalau untuk wanita haid, nah ini juga yang harus diantisipasi juga. Bahwa wanita haid itu kan sebetulnya boleh wukuf, boleh mabit, boleh melentar jumroh, boleh sa'i, tapi yang tidak boleh kan tawaf gitu. Sehingga kadang kan kalau wanita dalam kondisi haid jadi sepertinya hapus gitu, sepertinya pupus harapan teh, jauh-jauh gitu. Padahal ridho terhadap ketentuan Allah itu pun sebuah ibadah gitu. Kita kalaupun tertahan untuk, bukan tidak boleh, tertahan untuk tidak melakukan beberapa hal, tapi banyak yang bisa dilakukan. Sehingga jadi jangan menjadikan kita jadi mengurangi kehusuan untuk ibadah gitu. Toh hanya beberapa hal saja yang tidak boleh dilakukan saat haid. Dan yang paling harus dipahami, disadari oleh muslimah yang haji ataupun umroh saat haid, bagaimana menata hati untuk ridho dengan ketentuan Allah. Karena terkadang yaitu suka kecewa, suka mengeluh gitu. Sehingga
2: jadi tidak maksimal ibadahnya. Itu yang harus diantisipasi, harus diantisipasi. Karena setiap yang terjadi pada kita itu pasti atas izin Allah. Atas izin Allah. Dan kalau atas izin Allah, pasti itu tuh yang terbaik gitu. Jadi cari saja hikmahnya gitu. Kemudian juga paling fenomena yang saat ini tuh tentang penggunaan ponsel ya. Sendaknya digunakan seperlunya saja. Bisa jadi untuk hanya untuk komunikasi atau untuk panduan ibadah, atau bisa juga untuk dijadikan musab digital. Jadi tidak sampai melalaikan zikirnya. Kenapa? Karena luar biasa pengaruh medsos saat ini. Sehingga kalau kita tidak pandai, tidak sabar dalam penggunaan ini, nilai-nilai ibadahnya jadi berkurang gitu. Sehingga naudzubillah min dzalik ya, tidak ada bekasnya ibadah di sana itu. Kenapa? Karena lebih banyak ke ponsel daripada kepada zikir. Padahal masya Allah, sholat di Masjidil Haram 1 kali 100 ribu kali. Nah, maka hendaknya ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kadang ada yang lebih memilih untuk sholat di hotel aja. Padahal masya Allah, tidak semua orang ditakdirkan untuk ke sana. Maka pastikan penggunaan ponsel ini seperlunya saja. Karena kalau untuk saat ini sangat sangat tidak bisa, kadang sepertinya tidak bisa hidup kalau tanpa ponsel. Padahal tidak begitu juga gitu ya. Itu terus hal yang lainnya yang harus diperhatikan oleh muslimah itu, ini belanja berlebihan. Jangan sampai tujuan utama bergeser dari ibadah menjadi wisata belanja. Sehingga jadi ini sendiri mempersulit sendiri, karena yang tadinya misalkan satu koper ini jadi dua koper, dan terkadang jadi masalah juga di imigrasinya karena kelebihan bawaan gitu. Itu juga yang harus diantisipasi. Sehingga ya lebih mudah-mudahan lebih menikmati ibadahnya daripada menikmati belanjanya. Atau kadang dari sini, oh mau belanja ini, belanja ini, sudah, kalau mau belanja mah di sini aja gitu. Dan yang paling harus diperhatikan, karena kadang kesalahan yang sering dilakukan oleh orang yang haji dan umroh itu tidak belajar manasik sebelum berangkat, sehingga kadang bingung. Makanya kalau ada manasik, biasanya rata-rata masing-masing travel itu ada manasiknya. Sesibuk apapun ini kan dahulukan atau prioritaskan, karena kalau tanpa ilmu sayang jauh-jauh gitu. Maka pastikan belajar manasik sebelum berangkat, sehingga pada saat di sana itu tidak kebingungan, karena tidak setiap pembimbing bisa ditanya. Kadang ada saatnya kita mandiri, saatnya sendiri jauh dari pembimbing. Sehingga kalau kita tahu ilmunya, maka ya udah, tidak harus tergantung kepada pendamping, tidak harus tergantung kepada pembimbing begitu. Terutama kalau untuk umroh, nah, itu pastikan jangan menganggap umroh itu sebagai wisata. Karena kan hanya 9 hari biasanya dengan ini ya, dengan perjalanan, karena 7 harian biasanya. 3 Madinah, 4 Mekah, atau 4 Mekah, 3 Madinah biasanya begitu gitu. Sehingga kalau menganggap bahwa memang umroh ini ibadah, tentunya persiapan ibadahnya yang memang harus diperhatikan. Atau terkadang mepunten ya, banyak ngobrol pada saat tawaf, padahal itu saat-saat istijabah, saat-saat yang baik untuk kita mengadu, untuk kita berdoa. Atau juga kadang punten ya, sibuk membuat konten medsos, sehingga nilai ibadahnya jadi berkurang gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita mengantisipasi hal-hal yang tadi disebutkan sebagian, karena fenomena-fenomena yang ada banyak sekali, dan mudah-mudahan nanti sahabat MQ bisa berbagi pengalaman yang sudah ataupun yang belum, bagaimana hal-hal yang memang harus dipersiapkan sebelumnya sehingga tidak jadi penyesalan gitu. Apalagi kalau haji itu kan seumur hidup sekali wajibnya. Apalagi kalau dengan antrian yang panjang kan terkadang harus nunggu lama gitu. Maka maksimalkan kesempatan yang ada ini begitu ya. Yang paling pasti mudah-mudahan Allah mengaruniakan kita haji yang mabrur dan umroh yang makbul. Kalau untuk panduan mah kan seperti rukun haji, rukun umroh, wajib. Biasanya itu diberikan saat ini, saat manasik gitu. Jadi masih bisa dipelajari. Tapi kalau untuk pembiasaan, nah itu harus jangan nunggu nanti aja. Ah, nanti mah di sana mah mau memperbanyak baca Al-Qur'an, mau memperbanyak dikir, mau bla bla bla bla bla. Dirancang dari sekarang, tapi hendaknya harus dibiasakan dari saat ini, sehingga kalau sudah di sana tuh sudah tidak lagi sulit gitu. Kenapa? Karena sudah dibiasakan di sini gitu. Misalkan seperti menjaga lisan, menjaga pandangan, memperbanyak dikir, atau bersabar menghadapi ujian. Oh, luar biasa itu ujiannya. Kadang kita bareng dengan orang yang berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda kepribadian, berbeda karakter. Oh, luar biasa. Andai kata tidak kita latih kesabaran kita, karena kalau enggak terpancing gitu. Apalagi kalau biasanya kalau pasangan nih, kalau suami istri, terkadang aduh masalah sepele, masalah kecil jadi ribut, jadi marah. Nah, itu kan sendaknya dilatih dari sekarang gitu, sehingga ya mudah-mudahan haji yang mabrur bisa kita raih. Dan yang terutama sekali yaitu bagaimana kita mengikhlaskan diri bahwa ini semata-mata untuk memenuhi undanganmu dan untuk memaksimalkan ibadah kita gitu. Nah, ibadah itu diterima bila memang niatnya karena Allah dan kita ikuti sunnahnya, kita ikuti cara-cara nabinya, jadi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah diatur. Untuk pengantar seperti itu, barangkali sahabat MQ mau berbagi dan juga berbagi pengalaman atau mau menambahkan, dengan senang hati silahkan. pengantar seperti itu, Teh Sipa.
0: Baik,
2: selamat malam.
0: Alhamdulillah, Masya Allah, Alhamdulillah sahabat MK, telah kita simak sajian ilmu di pagi hari ini. Dan Anda yang juga ingin bergabung, menyampaikan atensi ataupun juga pertanyaan, berbagi pengalaman sahabat MK berkaitan dengan haji dan umroh ini, silakan Anda bisa bagikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811-224-1027. Lengkapkan dengan nama, usia, alamat, serta atensi berbagi Anda. Dan Alhamdulillah Ustazah, kali ini kita sapa juga sahabat MK yang bergabung berbagi atensi. Kita sapa ada sahabat hamba Allah Ustazah yang kali ini bertanya berkaitan dengan haji dan umroh. Ini disampaikan bahwasannya ada salah satu syarat yang sekarang ini memang dikuatkan kembali, yaitu istitoah atau kemampuan. Nah Ustazah, kalau ternyata kita berikhtiar tapi merasa tidak kunjung dimampukan, kemudian alhasil berhutang begitu saja untuk melakukan ibadah tersebut ke tanah suci, apakah itu memang benar diperkenankan Ustazah, atau lebih baik memang betul-betul mampu terlebih dahulu baru kemudian bisa berangkat ke tanah suci? Mohon penjelasannya Ustazah. Silahkan Ustazah.
1: Benar, fenomena saat ini itu ya, apa tuh, haji dengan utang ya. Sebetulnya kalau memang belum mampu, tidak dianjurkan untuk berutang. Kenapa? Karena Allah kan mensyaratkannya memang istitoah. Tapi kalau memang sudah kebayang dan cuman karena ini aja, waktu aja gitu, sedangkan saat ini misalkan harus melunasi ini, cuman atau uang kita adanya bulan ini gitu, artinya kebayang, sudah kebayang dari mananya, bismillah. Tapi kalau enggak kebayang mah lebih baik tidak gitu, tidak dianjurkan kalau memang belum mampu begitu. Dan kita bisa cari cara lain dengan kita, mudah-mudahan ya, dengan kita memperbanyak sedekah, semoga itu makin melancarkan, makin memberkahi rezeki kita, sehingga Allah mampukan. Dan kalau Allah sudah mampukan, tidak harus dari uang kita, benar gak? Kadang ada saja, ada yang memang memberi hadiah, atau Allah menggerakkan hamba yang lainnya untuk mengajak kita gitu, sangat memungkinkan. Jadi keberadaan uang itu bukan satu-satunya begitu. Sehingga kalau kita belum mampu di bagian materi, coba kita pancing, coba kita maksimalkan istitoah dalam hal-hal yang lainnya, terutama ilmunya dan lain sebagainya gitu, sehingga dilayakkan oleh Allah untuk diundang begitu. Tapi kalau untuk materi mah ya seperti yang saya bilang tadi, kalau masih belum kebayang mah sebaiknya tidak dianjurkan gitu ya, jadi nanti nambah beban gitu. Tapi kalau sudah kebayang, sudah terprediksi bahwa ini bayarnya dari sini, bismillah, bismillah. Walau alam bisawab.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustazah untuk penjelasannya. Dan kemudian kita sapa juga, kali ini ada sahabat Nisa di Bandung Ustazah, yang bertanya ini berkaitan dengan haji dan umroh. Kalau kita berpergian itu bukannya harus ada mahramnya begitu Ustazah, tapi kalau sebagai anak perempuan kemudian pergi ke tanah suci sendiri begitu Ustazah, apakah itu juga diperkenankan tanpa adanya pendampingan dari keluarga Ustazah? Silahkan Ustazah.
1: Bagus pertanyaannya, memang ini sering terjadi ya. Betul, memang wanita itu harus ada mahramnya. Hanya biasanya dari travelnya itu biasanya di ini kan apa, dimahramkan biasanya begitu. Jadi ke inian ke jamaah lainnya, karena memang aturannya di sana gitu ya.
2: Karena kalau secara apa ya, kalau secara aturan sekarang minimal kalau nggak salah ya, tapi nggak tahu sekarang apa sudah ganti lagi, 45 tahun sudah bisa gitu ya. Tapi kalau 45 tahun ke bawah memang harus ada mahramnya. Jadi biasanya dimahramkannya dengan jamaah yang lain yang di itu di travelnya gitu, gitu untuk ini hanya untuk, karena sebetulnya kan untuk keamanannya di sana gitu. Wallahu a'lam bishawab. Memang kadang kan aduh gimana ya, keluarga nggak ada yang bisa mendampingi gitu. Makanya biasanya suka dimahramkannya di itunya di apa di dengan jamaah lain di travelnya begitu biasanya. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik, Masya Allah, ini ada lanjutannya begitu Ustazah, dari sahabat Nisa di Bandung. Kalau ternyata dimahramkan dengan berarti seperti ibu-ibu ataupun juga yang dari travel tersebut, ketika di Tanah Suci tidak bisa berpergian sendiri berarti ya Ustazah, atau seperti apa ini, tetap harus bersama dengan rombongan, atau bisakah kita beribadah kemudian misal dari hotel ke masjid sholat sendiri begitu Ustazah, seperti apa ini penjelasannya?
2: Ya. Ya, karena biasanya keperluan mahram itu biasanya untuk di imigrasi aja. Karena setelah itu mah kadang kemana, weh, gitu. Oh, makanya biasanya sendiri aja, gitu. Seperti saya dulu waktu masih ini, kadang di ikannya di mahramkannya dengan jamaah lain, gitu. Jadi biasanya itu untuk keperluan itu aja, di imigrasi aja. Karena kalau untuk selanjutnya mah, ya yang penting aman dan kita bisa menjaga diri, apalagi kalau untuk perempuan, karena kalau di sana itu luar biasa ya, apalagi kalau yang enggak hafal jalan, sebaiknya jangan sendirian, beda budaya, beda adat, dan mendingan kalau kita tahu, apalagi kalau kita paham bahasanya. Jadi kalau ada apa-apa gampang menindaklanjutinya. Dan biasanya kan ada mutawif, ada pembimbing, mintalah ke sana minimal ada 2 orang yang bisa diajak begitu ya.
0: Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah Siti untuk penjelasannya. Sahabat Nisa di Bandung ya, mudah-mudahan dilancarkan dalam melaksanakan ibadah. Kemudian kita sapa juga kali ini ada sahabat kita, Ustazah, yang bertanya berkaitan dengan wudu begitu Ustazah. Karena kalau beribadah haji atau umroh ke Tanah Suci ini masih belum tahu begitu tempat wudunya di mana. Apakah boleh bertayamum Ustazah kalau di Tanah Suci? Dari hamba Allah Ustazah, silahkan Ustazah.
2: Ya, makanya sebelumnya kita pelajari dulu petanya. Kalau kita mau perjalanan ke sini, cari tahu, terutama tempat-tempat ini ya, ya toiletnya ataupun tempat wudunya. Saya pikir di mana-mana biasanya banyak begitu, banyak air. Apalagi kalau sekarang sudah sangat difasilitasi sekali begitu. Untuk tempat wudu kadang di Masjidil Haram juga banyak gitu. Yang paling penting kitanya harus banyak nanya. Ya, itunya tempatnya di mana gitu. Sehingga tidak ada alasan aduh enggak ada, padahal karena kitanya aja yang tidak bertanya ataupun maaf ya, malas bertanya atau malu bertanya begitu. Karena sebetulnya banyak sekali, atau minimal kita bawa aja air di botol. Ya, satu botol kan cukup. Kalau untuk misalkan wudu, kalau dikhawatirkan tidak ada air. Tapi biasanya di mana-mana banyak kok. Insya Allah. Nggak usah khawatir. Insya Allah. Sehingga ya kalau memungkinkan tidak dengan tayamum. Kecuali kalau memang sudah berikhtiar dan memang tidak mendapatkan, itu lain lagi kasusnya. Tapi kalau baru prediksi, praduga, nah itu mah kan, kalau prediksi mah nggak bisa dijadikan dasar ya. coba usaha dulu, cari dulu. Kalau sudah dicari, ternyata nggak ada, ya udah, nggak apa-apa. Insya Allah banyak kok. Nah, tadi ikhtiarnya minimal kemana-mana bawa air. Bisi kita nggak tahu gitu. Ya, walau-alam bisobat.
0: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawabannya. Dan kemudian kali ini kita sama juga hamba Allah yang bergabung, Ustazah. Ini berkaitan dengan haji dan umroh. Karena kalau disampaikan begitu Ustazah, tadi kan memang ilmu ini menjadi salah satu istiqoah yang bisa diikhtiarkan. Akan tetapi kalau ternyata ini ilmunya baru sedikit begitu Ustazah, tapi kemudian dari travelnya yang membimbing sepenuhnya, apakah itu juga tidak apa-apa Ustazah? Meskipun tadi ya ilmu secara pribadi belum merasa matang, tapi sudah ingin langsung berangkat begitu Ustazah. Seperti apa ini Ustazah? Silakan.
2: Iya, iya. Yang jelas kalau itu sudah undangan Allah, kadang puntennya tegugur teangin kalau bahasa Sunda. Enggak mimpi, enggak apa, tiba-tiba dapat undangan. Oh, itu mah luar biasa. Kan enggak sempat kita nyiapin ilmunya. Oh, berarti itu mah memang sudah takdirnya. Nah, kalau kita merasa bahwa kita masih sedikit ilmunya, ya maksimalkanlah kesempatan yang ada dengan banyak bertanya. Banyak bertanya dan ikuti orang yang memang layak untuk diikuti. Maksudnya gini, yang memang benar-benar ibadahnya bagus gitu. Ada umroh ataupun haji. Karena ada yang udah mah dia gak tahu ilmunya, terus barengnya dengan yang tidak tahu ilmunya juga, dan yang maaf, kadang bukan salah niat ya, karena ya terpancing aja. Jadi nilai ibadahnya berkurang, malah dibanyakinnya di belanjaannya, mikirin oleh-oleh yang dibawa gitu. Kan sayang sekali. Kalau kita merasa bahwa ilmu kita minim, tidak harus ya udahlah nanti aja, enggak juga. Kalau memang Allah memberi kesempatan, saat itu ambil dan minta kepada Allah. Kenapa? Karena kalau sudah ditakdirkan berarti Allah pun dengan segala pengurusannya doa kepada Allah, minta kepada Allah. Ya Allah, tunjuki, beri saya kemudahan dalam mempelajari ilmunya, dalam mencari ilmunya, dan mampukan aku untuk bisa mengamalkannya. Minta ya Allah, tuntun ibadahku itu sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama minta dulu kepada Allah supaya dibimbing, dan ya Allah gabungkan ataupun satukan saya dengan orang-orang yang bisa membimbing saya. Dulu pernah tes IPA. Ada pada saat ini, pada saat umroh. Beliau ini memang kesehariannya punten ya. Di bahkan kerjaannya juga di non muslim gitu. Tapi qadarullah, Allah undang untuk umroh. Sepanjang sebelum dia berangkat, minta ya Allah, sepertemukan saya dengan orang yang bisa membimbing saya dalam ibadah ini. Karena jelas-jelas beliau ini enggak tahu. Qadarullah, beliau itu disekamarkan dengan pembimbingnya sehingga kemana-mana nempel. Kenapa? Karena ya tidak tahu apa yang harus dilakukan begitu. Begitulah Allah kalau mau menakdirkan. Yang paling penting itu kuatkan, sertakan Allah dulu, sehingga nanti Allah bimbing baik materinya, baik ilmunya, ruhiyahnya dipersiapkan. Dulu ada juga seorang ibu yang hampir tidak jadi haji. Kenapa? Karena hajinya itu dibiayai oleh anaknya. Aduh teh, gimana ya, saya tuh banyak dosa gitu kan. Kata biasa kalau kata tetangga-tetangganya tuh, katanya kan, katanya teh kalau di Indonesianya begini, nanti di sana akan dibalas begitu gitu. Jadi kan beliau tuh ketakutan sampai hampir-hampir nggak jadi, demotivasi. Kenapa? Karena ketakutan. Nah, tapi di sini itu dibimbinglah ibu. Kalau ibu merasa memang banyak salah, justru ini adalah kesempatan kita untuk bertobat dan minta kepada Allah supaya di sana diberi kenikmatan ibadah gitu. Akhirnya beliau pergi dan masya Allah luar biasa. Sepanjang di sana itu, kalau yang saya lihat, setiap saya ketemu sedang di Masjidil Haram, begitu beliau menikmatinya. Dan ternyata apa yang dikhawatirkan oleh beliau tidak terjadi. Jadi jangan juga ya, kan gini, kadang enggak mau ataupun nanti dulu cenah. Kenapa? Karena takut dibalas. Takut di, karena kan kalau di sininya suka begini, katanya teh di sana dibalas bakal begitu gitu ya. Ya iya, kalau dia tidak tobat mah ataupun tidak menyadarinya. Tapi contohlah si ibu itu. Ibu ini bisa jadi kenapa dia demotivasi juga karena sadar bahwa aduh, gimana ya saya di sini suka begini, suka begitu gitu. Tapi beliau minta kepada Allah, beliau bertobat, ya Allah, beri aku kenikmatan bisa beribadah di sana. Jamu aku dengan sebaik-baik jamuanmu, dan Allah menjamunya. Jadi gimana kitanya gitu. Kalau kita sadar kurang ilmu ya, cari orang yang berilmu gitu. Udah mah kurang ilmu, gak mau bertanya, gaulnya dengan orang yang tidak punya ilmu juga, ya jelas lah. Jadi kesananya tidak ada perubahan signifikan begitu. Terutama untuk anak-anak muda, kadang biasanya memang lebih banyak itunya, lebih banyak ngobrolnya, lebih banyak medsosannya gitu, stol selfie-nya. Itu yang harus diluruskan ya. Bukan tidak boleh, tapi ya sekedarnya aja begitu ya. Walau alam bisawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas jawaban dan ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Dan nampaknya tadi menjadi pertanyaan terakhir Ustazah, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Jazakillah khair. Selamat melanjutkan aktivitasnya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten.
0: Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MK dan pendengar dimanapun Anda berada, sajian ilmu bersama dengan Ustazah Siti Sumarni di pagi hari ini telah kita simak bersama. Dan mari kita kirimkan doa terbaik agar beliau beserta keluarga senantiasa diistiqomahkan dalam kebaikan, sehat lahir batin, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhtiar terbaik salah satunya sahabat MK tadi adalah bisa dengan memperbanyak sedekah. Di pagi hari ini peluang untuk kita bisa mendapatkan amal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga, Anda bisa memilih wakaf sahabat MK. Wakaf menjadi amal jariah yang tidak terputus, alias investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Tidak hanya orang kaya saja sahabat MK yang bisa berwakaf, kita semua bisa melakukannya. Kita bisa memulainya dari apa yang ada dalam genggaman kita saat ini, tentunya dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir bahwasannya wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita mulai belajar beramal melalui wakaf, dan Anda yang butuh informasi serta pilihan program wakaf, bisa langsung kunjungi wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123.
3: 085-200-102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
6: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun, ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok, ka puskesmas, tapi teu acan aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Lieur sareng panas patuangan.
1: Pak Uci ayeuna nuju dileukeuran ngagunaon, Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci, uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya, Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Aina teh hararampang, Pak, badan teh. Aina tiis, enak we no, Pak. Tuang raos, bobo oge, tibra.
1: Eta kumaha strukna masih kene aya tuh Pak?
2: Atos rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayana teh majeng katilu penginten.
1: Karaos khasiatna di botol kaseberapa Pak Uci?
2: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyabat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci, hatur nuhun Pak Uci nya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawa strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Uci nya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar, teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kepungkur mah. Lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula. Lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lumpat cer langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasa ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri alhamdulillah janten raoseun karena lambung alhamdulillahnya aya lah sakinten gitu teu parah-parah teuing. Hayu satadina mah abi geus ngalandongan lam tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua bade 3 ayeuna teh.
1: Pan dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh enjing-enjing tiang wengi genep teh.
1: Pan dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah
2: ya itulah cebi teh abi bade meser lah tenenya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya Pak, ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoatnya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin,
1: mohon. Polis, Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, kebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos beralami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejamu tetes alfa propolis, Ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatos nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras, diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya tanyanya tanyarari upami gugah bobot teh masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui, biasana mah kan pami papah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu ningal alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis setiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
0: Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur nyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung, sareng vertigo pamit lebat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan
0: pamit. Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Papungkur pami di lebetan teh nyeri. Mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sakedik mah naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsun oge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka murung mah asam muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae sabotol nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajang anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah menten urang ge tadi insyaallah sehat deui menten.
0: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Berkelana di 102,4 PCFM. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara Dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang haturkeun Dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alpa propolis. Jamu tetes alpa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alpa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alpa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alpa propolis. Supado sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateacan dikawitan ieu Dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Alpa propolis memang minimalis, tapi khasiatnya maksimalis.
0: Supados teu nyangkolong teuing kana waktu.